0: orang khusus
1: yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
2: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3.033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
1: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan, ya. Ini ada yang di pelabuhan udara dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
2: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
3: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar.

0: diperlihatkan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Menteri boleh berganti arah politik.
3: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Arman Ata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
2: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia, tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
3: Sebelumnya, Founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
4: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah

0: pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
1: Adapun Menlu Armanata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petro Dolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1, demikian tadi telah kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini yang kita simak tadi dalam warta berita yang telah kami hadirkan bersama Pro 3 Jakarta. Setiap harinya akan kami sajikan untuk Anda dan dapat Anda simak tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, ya.

Ya, saudara pendengar, terima kasih Anda baru saja menyimak berita jaringan nasional bersama RRI Pro 3 Jakarta. Saat ini Anda kembali di 90,7 MHz RRI Pro 1 Bengkali. Satu lagu untuk Anda dari Blackout, Satu Alasan.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh.

0: 9 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu, akhirnya aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkan lah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Selamat pagi pendengar, berikut kami hadirkan informasi perkiraan cuaca yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG untuk sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Ya, hari ini Selasa 13 Oktober 2026, pendengar, kita awali dari Kabupaten Kampar, di mana hari ini perkiraan cuaca berawan dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius. Ya, berbeda dengan Kabupaten Indragiri Hulu, di mana hari ini cuaca diperkirakan hujan ringan dengan suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Ya, begitu juga dengan Kabupaten Bengkalis, pendengar, hari ini cuaca juga diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 sampai 32 derajat Celcius. Yang berikutnya di Kabupaten Indragiri Hilir, cuaca hari ini udara kabur, pendengar, dengan suhu 25 sampai 29 derajat Celcius. Ya, kemudian di Kabupaten Pelalawan, hari ini hujan ringan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Berikutnya di Kabupaten Rokan Hulu, pendengar, udara kabur dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius. Begitu juga dengan Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, serta Kota Pekanbaru dengan suhu 25 sampai 31 derajat Celcius. Ya, pendengar, sementara di Kabupaten Rokan Hilir, hari ini hujan ringan dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius. Serta Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Dumai, yang mana hari ini juga diperkirakan terjadi hujan ringan dengan suhu berkisar 25 sampai 30 derajat Celcius. Ya, pendengar, demikian informasi perkiraan cuaca hari ini yang kami kutip dari Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, dan informasi ini diharapkan dapat membantu Anda merencanakan kegiatan sepanjang hari dengan lebih baik.

90,7 MHz RRI Pro 1 Bengkalis. Masih temani Anda pendengar hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, informasi untuk Anda pendengar, yang mana Bupati Bengkalis Kasmarni berharap sinergi antara kepolisian daerah Polda Riau dan pemerintah Kabupaten Bengkalis terus diperkuat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mendukung kelancaran pembangunan daerah. Ya, pendengar, harapan tersebut disampaikan Kasmarni saat menghadiri acara kenal pamit Kapolda Riau dari Komjen Pol Heri Riawan kepada Irjen Pol Arman Ahdiat di Pekanbaru pada Minggu 11 Oktober. Ya, Kasmarni menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komjen Pol Heri Riawan atas pengabdian dan dedikasinya selama memimpin Polda Riau. Ya, pendengar, Heri kini mengemban amanah baru sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri. Ya, Kapolda Riau yang baru, Kasmarni menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas. Ia berharap kerjasama yang selama ini terjalin antara Polda Riau dan pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat terus ditingkatkan, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ya, pendengar, menurut Bupati Kasmarni, keamanan dan ketertiban menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, karena itu, pendengar, diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI Polri, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemula, dan seluruh elemen masyarakat. Ya, pendengar, yang menegaskan pemerintah Kabupaten Bengkalis siap melanjutkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor guna mendukung upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban di daerah. Sementara itu, pendengar, Komjen Pol Heri Riawan dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada jajaran Polda Riau, pemerintah daerah, dan masyarakat atas dukungan selama dirinya bertugas sebagai Kapolda Riau. Dan pendengar, yang menekankan bahwa berbagai capaian dan program kepolisian merupakan hasil kerja bersama, Heri juga berharap sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat terus terpelihara meskipun terjadi pergantian kepemimpinan. Pendengar, Kapolda Riau Irjen Pol Arman Ahdiat menyampaikan penghargaan atas pengabdian Heri Riawan yang berkomitmen melanjutkan tugas kepolisian dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, memperkuat hubungan dengan pemerintah daerah, serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif. Ya, pendengar, acara kenal pamit tersebut turut dihadiri perwakilan pemerintah Provinsi Riau, jajaran TNI, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, para bupati dan wali kota se-Provinsi Riau, para kapolres serta tokoh masyarakat dan berbagai unsur organisasi. Yang pendengar, melalui pergantian kepemimpinan tersebut diharapkan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor di Provinsi Riau semakin kuat, termasuk dalam mendukung keamanan dan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Bengkalis. Ya, pendengar, untuk informasi selengkapnya dapat Anda kunjungi di portal rri.co.id.

lampu sein ya. Lampu sein juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga

0: dengan atasan bapak.
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
0: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Iya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
0: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
2: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
0: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran.

0: bersikap sopanlah kepada setiap orang.
1: Punten Ibu, ngiring ngalanku.
2: Mangga, Jang.
0: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar di pagi ini? Ya, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dalam beraktivitas, dan tentunya selalu berada dalam suasana yang aman dan nyaman. Ya pendengar, senang sekali saya bisa kembali hadir menemani pendengar dalam program Dialog Pagi Negeri Junjung Menyapa di RRI Bengkalis Pro 1 90,7 MHz kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama. Ya, kehadiran kepolisian tentu memiliki peran penting dalam menjaga situasi tetap kondusif, ya. Namun upaya mewujudkan keamanan tidak bisa hanya mengandalkan aparat kepolisian, diperlukan juga sinergi yang sinergi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta seluruh lapisan masyarakat. Yang pendengar, di Kabupaten Bengkalis kerjasama tersebut menjadi penting, ya, untuk mencegah berbagai potensi gangguan keamanan, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum, serta membangun lingkungan yang aman dan tertib. Ya, untuk membahas hal tersebut pendengar, pagi ini kita mengangkat tema sinergi kepolisian mewujudkan keamanan di Kabupaten Bengkalis, dan telah hadir bersama kita di studio Bapak AKP Ihsan SH selaku Kasat Binmas Polres Bengkalis. Ya, kita sapa dulu pendengar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, izin Bang, kami ingin perkenalkan diri dahulu. Saya AKP Ihsan, jabatan Kasat Bimas Polres Bengkalis, dan kali ini kami sesuai memenuhi undangan dari RRI Bengkalis terkait masalah sekuritas Polri, khususnya Suatu sikap tip mas wilayah khususnya Polres Bengkalis.
0: Oke. Ya, pendengar, kita langsung aja berbincang-bincang ya Pak.
1: Silakan Pak.
0: Pak Kasat, bagaimana Bapak melihat kondisi keamanan di atau ketertiban masyarakat di Kabupaten Bengkalis ini Pak? Apa saja hal yang menjadi perhatian kepolisian?
1: Izin Pak, terlebih dahulu Pak, kami ingin sedikit memberi arahan terkait masalah sitikam timas khususnya wilayah Polres Bengkalis, merujuk kepada aturan dasar yaitu Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2022, di mana tugas Polri itu yang pertama dari tugas pokok dapat kita perhatikan, satu, memelihara keamanan ketertiban masyarakat dan sitikam timas, kedua, sebagai penegakan hukum, ketiga, memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Itu kita dasari secara umum, Pak. Di mana tugas Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang sebelumnya ada perubahan. Dan hal ini dapat kita jelaskan bahwa bahasanya tugas Polri itu meliputi sebagai pemelihara Kamtibmas, di mana kita bertugas untuk menjaga Kamtibmas khususnya wilayah Polres Bengkalis ini, supaya terciptanya keamanan ketertiban masyarakat, masyarakat dapat melakukan aktivitasnya dengan tenang, dengan damai, dengan sejuk, tidak adanya istilah gangguan-gangguan dari yang lain. Karena istilahnya kita melaksanakan kegiatan ini atau pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat ini juga didukung oleh pemerintah, dan kita juga ada sekarang ini di Polres itu Pak, namanya untuk apabila masyarakat ingin melaporkan, kita bisa melaporkan call center. Itu call centernya 110. Jadi apabila ada masyarakat khusus Bengkalis ingin melaporkan apa yang mereka alami atau ada tindak pidana atau kejadian-kejadiannya, silakan bisa melapor melalui 110, Pak. Itu pasti direspon.
0: Oke.
1: Itu merupakan atensi juga dari pimpinan semua Pak Kapolres Bengkalis, Pak.
0: Oke. Pak, apa saja nih faktor yang dapat mempengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan tempat tinggal maupun di ruang publik gitu, Pak?
1: Iya. Faktor-faktor yang di apa yang mempengaruhi ya, Pak ya, lingkungan itu ya saat ini kita perhatikan banyaknya perkembangan saat ini yang kita perhatikan melalui media sosial atau media apa memicu terkaitnya aksi pidana baru, Pak.
0: Ya, pidana
1: baru ya, karena kejahatan konvensional sekarang ini bermacam-macam modus, Pak.
0: Yeah.
1: Ya, mulai bisa melalui penipuan lewat online atau segala macam, ya kan? Karena makanya kita harus perlu merefresh kembali, baru lagi untuk mengantisipasi seperti modus-modus penipuan-penipuan baru itu, Pak.
0: Okay.
1: Nah, seperti kayak yang kita perhatikan adanya penipuan-penipuan online atau yang marah-marah sekarang ini melalui HP, itu kan banyak sekarang marah-marah modus-modus pidana baru kan, Bang. Nah, jadi kita perlu juga untuk merevisi kembali atau ilmu baru untuk mengantisipasi seperti pidana baru itu, Bang.
0: Oke. Pak, ini tema kita pagi ini yaitu sejauh ini kepolisian mewujudkan keamanan, ya. Ya, sebenarnya seberapa penting nih, Pak, kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat menciptakan situasi yang kondusif nih, Pak?
1: Sangat penting sekali, Pak, untuk menciptakan situasi kondusif untuk khususnya wilayah Polres Bengkalis ini, Pak. Karena apabila situasi tidak kondusif, maka akan terjadi tidak balance ya, Pak.
0: Tidak balance
1: ya, suatu kegiatan masyarakat tersebut. Apabila kita aman, tentram, nyaman di suatu daerah itu, maka kegiatan kita bisa terlaksana dengan baik. Kalau tidak aman, tidak nyaman, tidak tentram, bagaimana kita untuk melaksanakan kegiatan itu, Pak? Makanya perlunya kita ciptakan sedemikian timnas itu supaya masyarakat khususnya wilayah Polres Bengkalis dapat berjalan dengan aman, lancar dan terkendali, Pak.
0: Oke. Ya, pendengar, untuk Anda nanti juga bisa bergabung bersama kami di layanan telepon 0823 88 36 4742 terkait dengan ketertiban di lingkungan masyarakat Bengkalis. Ya, Pak, selanjutnya kini apakah ada program atau kegiatan yang saat ini dilakukan Satbidmas Polres Bengkalis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan dan ketertiban?
1: Sekarang ini khususnya untuk kita saat Bimas ada beberapa program yang kita buat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Yaitu pertama, kita setiap hari selalu melakukan patroli, Pak. Patroli wilayah-wilayah yang memang mungkin dianggap tingkat kerawanan yang cukup tinggi, kan? Kita lakukan setiap hari, boleh kata boleh pagi, boleh kadang siang, sore, malam, silakan get patroli, Pak. Terutama khusus-khusus tempat-tempat ada yang kerawanan yang cukup tinggi.
0: Okay.
1: Ya, untuk antisipasi seperti curanmor, atau balap liar, atau aksi-aksi yang lainnya lah yang dapat merugikan masyarakat, Pak. Ya, siapa? Dan kemudian kita ada juga namanya tim raga, Pak. Di pos itu, tim raga itu khusus untuk antisipasi apabila ada kejadian-kejadian atau tindak-tindak pidana yang dapat merugikan masyarakat, dan selalu merespon, Pak. Merespon apabila ada laporan masyarakat, tim raga akan segera langsung ke TKP, Pak, apabila ada kejadian tersebut. Nah, itu tadi yang saya sampaikan juga tadi, adanya kita ke center itu, Pak, 110, apabila ada nanti masyarakat yang ingin melaporkan kapanpun waktunya, Pak, operator kita siap menerima laporan tersebut dan akan direspon, Pak. Apabila nanti masyarakat ingin melapor ada misalnya ada tindak pidana atau kejadian yang dapat merusakkan masyarakat atau ada yang merugikan saat, silakan bisa melapor ke call center kita 110, Pak.
0: Okay.
1: Itu pasti insya Allah pasti direspon, Pak, untuk laporan masyarakat tersebut.
0: Pak, saat ini apa saja yang ditemukan di masyarakat, Pak, terkait dengan keamanan di Bengkalis ini, Pak? Ya. Misalnya tak ada apa tadi, balap liar atau apa gitu. Ya. Di Bengkalis ini apa saja, Pak, yang ditemukan?
1: Ya. Ya, khususnya untuk kita ya, Pak, yang wilayah Polres Bengkalis Jajaran. Karena Pos Bengkalis ini, khususnya Pos Bengkalis ini kan berbatasan dengan negara tetangga, Pak, ya, Malaysia. Untuk fokus atau agak

angkanya akses-akses yang tidak resmi itu bisa mempunyai faktor-faktor untuk masuknya peredar narkoba. Tapi saat ini Bapak Kapolres yang baru komitmen Pak untuk mengentas narkoba. Banyak sudah banyak kita lakukan pengungkapan terhadap narkoba karena merupakan juga narkoba ini pun atensi juga Pak, dari baik dari pimpinan, dari Kapolres Pak Kapolres juga, dari satuan pusat.

0: Ya, generasinya Pak bisa merusak generasi kita juga dengan narkoba ini. Itu Pak. Terus minta Pak.
1: Bagaimana Pak pendekatan kepolisian kepada masyarakat Pak terkait ketipas ini Pak? Ini memang kalisan.
0: Jadi untuk pendekatan masyarakat kami mengatakan selalu memberikan penyuluhan-penyuluhan Pak. Terutama seperti kepada tingkat sekolah seperti SD, SMP, SMA, pentingnya kita menciptakan suasana kantinas yang aman, yang ramah, yang sejuk, khususnya di sekolah Pak. Kemudian kami terus memberikan sosialisasi Pak, memberikan sosialisasi tentang bagaimana kita menciptakan sosialisasi yang aman dan kondusif itu Pak. Kita bersama-sama yang diberikan juga Pak tingkat OPD atau Pemda untuk bersama-sama juga atau melakukan kegiatan pelaksanaan untuk menciptakan sisi keamanan terlibatnya masyarakat seperti misalkan patroli bersama misalkan giat bersama seperti kemarin terakhir kami akan giat di SMP 1 Pak seperti

0: seri ini kami mencoba memberikan rasa apa namanya, rasa ingin memelihara lingkungan, selalu menjaga lingkungan. Itu salah satu program kita, Pak.
1: Oke, baik. Oke, Pak Kasat, sebelum kita lanjut nih, kita break sejenak ya.
0: Boleh, Pak. Siap. Makasih, Pak.
2: Mas, mana janji kamu yang dulu bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak? Mana kata-katamu, Mas, yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas? Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
3: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan.

0: Browsing ah, browsing ah.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
0: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
0: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita gak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
0: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
2: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia Jember.

0: jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimau.
1: Ya elah, masih jam segini ya. Tidur lagi, males banget. Halo.
2: Dek, di mana?
1: Bangun, udah siang.
2: Ya, bentar ah.
1: Kapan jemput aku?
2: Sekarang ya.
1: Cepetan dong. Lama banget sih.
2: Ya, telat lagi gue.
1: Baju udah, celana udah.
2: Berangkat dah.

0: Ingat ya, nyawa lo cuma satu, maka jagalah keselamatan Anda.
1: 90,7 MHz RRI Pro 1 Bengkalis. Pendengar, kita masih bersama-sama dalam dialog interaktif pagi. Terkait dengan tema kita hari ini, sinergi kepolisian mewujudkan keamanan di Kabupaten Bengkalis. Ya, bersama dengan narasumber kita, Bapak AKP Ihsan SH selaku Kasat Binmas Polres Bengkalis. Oke, Pak Kasat, boleh berikan langkah sederhana, Pak, yang dapat dilakukan masyarakat untuk mencegah tindakan kriminal baik di rumah, lingkungan masyarakat, maupun tempat usaha, Pak.
2: Oke, Bang, sedikit kami memberi tip lah ya, Bang, ya, upaya-upaya kita dalam antisipasi mencegah terjadinya seperti tindak pidana atau kriminal yang lainnya. Terutama kita mengingatkan kepada masyarakat, yaitu ya kita menjadi polisi diri sendiri, Pak. Maksudnya kita jangan selalu waspada, ya, selalu waspada dalam mengantisipasi lingkungan setempat. Karena yang namanya niat dan kesempatan itu selalu berganding, Pak. Apabila niat ada, kesempatan tiada, tidak terjadi juga tidak terjadi. Pak. Kalau kesempatan ada, niat tidak ada, itu juga tidak akan terjadi, Pak. Makanya salah satunya harus kita putus, Pak. Niatnya ada, kesempatannya kita cegah. Kalau kesempatan ada, niatnya kita putus. Nah, gitu. Jadi salah satunya seperti dapat kita contohkan, contohnya pada masyarakat seperti kalau seandainya kendaraan sepeda motor parkir, yang minimal dikunci ganda, ya kan, parkirlah di tempat yang ada tempat parkir khusus, ya kan, supaya nanti pengawasannya ada. Berarti kan di situ kita nilai kesempatannya nggak ada, memang niat pelaku ada mengambil curunur, tapi kesempatannya belum di situ, akhirnya putusnya. Kemudian pada malam hari seperti kalau kita tidur, ya, pintunya dikunci, pagarnya dikunci, jangan istilahnya di apa namanya dibiarkan lalai, kita tidur tinggal tidur, pintu tidak terkunci, rumah tidak terkunci, ya itu kan berarti mengundang seseorang, ya kan, untuk melakukan tindak pidana. Dan juga kita memberikan juga setiap suatu kegiatan seperti patroli, ya kan, patroli

0: Maka harus niat seseorang untuk melakukan tindak pidana, Pak. Nah, itu Pak, gini cepat disampaikan.
1: Baik. Ya, pendengar, Anda juga bisa berpartisipasi bersama kami di layan telepon di 0823 8836 4742, serta juga bisa mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami di nomor yang sama 0823 8836 4742. Serta pendengar, siar ini juga di siarkan melalui live streaming kami RRI Digital serta kanal YouTube dan Facebook RRI Bengkalis. Ya, Pak Kasat.
0: Ya, Pak.
1: Ya. Ini bagaimana cara kepolisian mengajak generasi muda, Pak, agar ikut menjaga keamanan serta menghindari pergaulan yang bersiku melanggar hukum?
0: Oke, Pak. Kiat-kiat kita, Pak, ya, terutama khususnya Polres Bengkalis, untuk supaya generasi-generasi ini tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum, ya, Pak. Makanya kita ada namanya kegiatan sosialisasi, Pak. Sosialisasi memberikan edukasi kepada masyarakat, baik dari tingkat paling bawah, dari TK, SD, SMP, SMA, terkait jangan kita melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Ya, memberikan edukasi, memberikan pelatihan, selalu, Pak, kita memberikan arahan-arahan terkait masalah, jangan sampai kita melakukan kegiatan apa perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Terkait terutama khususnya wilayah Polres Bengkalis ini kan kita sangat antisipasi sekali, Pak, terkait adanya peredaran narkoba. Makanya sekarang ini merupakan kita sekarang sangat intensif lah untuk terhadap pemberantasan narkoba dan memberikan juga sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat tentang bahayanya peredaran narkoba ini, Pak. Sangat narkoba ini sangat merugikan dan sangat merusak generasi-generasi kita. Ya, Pak, yang dapat kita lakukan kegiatan selama ini terhadap masyarakat edukasi pelanggaran pidana itu, Pak.
1: Kita terima dulu, Pak, telepon sudah masuk.
0: Boleh, Pak.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
2: Nama siapa dan apanya, Pak?
1: Ini dengan saya dengan Al. Nah, ada Pak Nasir
2: Bang. Ada masalah keamanan, Pak Al.
1: Iya.
2: Di keamanan itu jalan besar di depan rumah bupati sampai rumah wakil, kan jalan itu besar.
1: Iya.
2: Kalau malam-malam tu, Al, jalan rumah bapak tu, itu orang ngebut-ngebut lah silah ni. Kalau rupak besar, kalau macam itu tolong apa, Pak, boleh kata setiap malam. Kenapa je
1: ini?
2: Mulanya jam 2 malam sampai orang muazzan. Depan mafati tu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan bapak siapa tadi? Ya, terputus ya. Baik. Boleh ditanggapi, Pak Kasat.
0: Terima kasih Bapak tadi yang menelpon. Agak terputus, Pak, ya, enggak tahu siapa namanya. Izin, Pak, kami coba menjawab terhadap aksi balap liar lah jatuhnya, ya, Pak, ya, di depan rumah bupati. Memang selama ini kami selalu, Pak, melakukan kegiatan patroli, tapi kami akan bersama semaksimal mungkin

0: memang supaya ada penindakan, Bang.
1: Iya.
0: Jadi memang kami ini tidak manusia sempurna juga, Pak. Kita manusia biasa juga, tapi akan kami berusaha supaya mungkin dan sebisa mungkin dan semaksimal mungkin supaya tetap terciptanya suatu kontinuitas yang aman, damai, tenggelam di khususnya di wilayah Polres.
1: Oke, Pak Kasat, bagaimana nih Pak? Bapak Kasat memastikan laporan masyarakat ditindaklanjuti, sekaligus menjaga kepercayaan warga agar tidak ragu menyampaikan persoalan keamanan.
0: Jadi tadi saya sudah sampaikan juga Pak, apabila nanti misalnya masyarakat malas atau tidak sempat ke Polres, makanya kita ada namanya call center, Pak, 110. Silakan bapak-bapak atau ibu sekalian mau menelpon, walaupun waktunya operator kita siap. Nah, karena itu merupakan juga atensi juga Pak dari pimpinan supaya merespon apa laporan dari masyarakat. Maka dibuat sekarang itu call center itu Pak. Nomornya 110 Pak.
1: 110. Iya. Oke. Baiklah. Oke Pak. Mungkin ada harapan Bapak terhadap masyarakat Bengkalis agar sinergi antara kepolisian dan warga agar dapat berjalan secara kelanjutan, bukan hanya ketika terjadi masalah. Apa harapan ini Pak?
0: Ya, harapan kami khususnya Polri dan Polres Bengkalis kepada masyarakat selalu menjaga harmonisasi Pak terhadap baik Polres maupun masyarakat, di mana kita sangat membutuhkan Pak Siotikan Timas itu dalam menjalankan roda kegiatan kita. Apabila situasi kita tidak aman, tidak nyaman, bagaimana kita melaksanakan kegiatan kita sehari-hari? Karena keamanan itu sangat

0: podcast kita dan Mahab Cakap menunggu pendengaran kita ini apa?
1: Kemudian jalan.
0: Kemudian terhadap yang menggunakan seperti sepeda motor, gunakanlah helm, kan? Gunakanlah helm supaya ya tujuannya baik, supaya kita terlindungi apabila nanti ada insiden atau kecelakaan, maka pengguna terlindungi. Terhadap pengguna sepeda motor, terhadap kendaraan roda empat yang gunakan sabuk pengaman, patuhi aturan aturan lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas, lampu merah atau rambu-rambu yang bersifatnya mengatur. Itu yang mungkin yang disampaikan.
1: Oke, Pak, sebagai penutup, ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke masyarakat ataupun ke generasi muda?
0: Sedikit, Pak, pesan-pesan kami terhadap generasi muda dan khususnya masyarakat di Perkebunan Kalis, kita tetap selalu bersama-sama bersinergis menjaga keamanan di masyarakat dengan sampai melakukan pelanggaran yang bersifat melanggar pidana dan jauhi narkoba. Jauhi narkoba, sayangin keluarga. Itu yang penting, Pak. Karena negara kita ini sangat riskan sekali, Pak, dengan narkoba, karena sangat berbatas dengan negara tetangga. Intinya, jauhi narkoba, sayang keluarga.
1: Baik. Terima kasih, Pak Kasat Ihsan Esa, ya. Terima kasih juga apa yang disampaikan kepada masyarakat di rumah, dan terima kasih atas waktunya, penjelasan dan berbagai informasi yang telah dibagikan kepada kita pagi ini. Semoga pendengar informasi ataupun dialog pagi ini bermanfaat untuk kita dimanapun saat ini berada. Dan saya akhirnya juga pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
3: Maaf, tidak bisa begitu.
2: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
3: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
2: Begini maksud saya, supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
3: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
2: Maaf, Pak. Saya permisi.

0: pelayanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Mam, adek beli penelompat dong 2 biji.
3: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
2: Enggak, Mam. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga gak boleh permen yang lain.
3: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek senang dan beriang. Terus adek bisa percaya diri deh. Buat adek memang kasih merah deh.
2: Enggak.

0: panas lu nih.
1: Ini dibilangin juga, kasihan tau tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Nih, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi dari kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel.
2: Sedih apa ayo sebelum hujan? Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sebut terus.
0: Nah, iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
0: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

Tahukah Anda, kecap di Nusantara, budaya akulturasi masyarakat Jawa dan Tionghoa. Pada tahun 1737, kecap mulai masuk ke Nusantara oleh Serikat Dagang Hindia Belanda. Diperkirakan juga jauh sebelumnya, kecap sudah masuk ke Nusantara oleh orang Tionghoa yang datang melakukan barter dengan membawa berbagai olahan khasnya, termasuk kecap asin atau soy sauce ke Pulau Jawa. Dari akulturasi Tionghoa, lahirlah si hitam manis di Nusantara. Menariknya, saat itu masyarakat Jawa yang tidak terlalu menyukai kecap asin, akhirnya memodifikasinya dengan menambahkan gula dari kelapa. Kemudian, lahirlah kecap yang bercita rasa manis sesuai dengan lidah orang Jawa.

0: supporternya Bapak juga bocor di penjara kemarin. Maafin Bapak ya.
1: Sebenarnya

90,7 MHz RRI Pro 1 Bengkalis. Masih temani Anda pendengar di Bengkalis pagi hingga pukul 10 ya, lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pernahkah sebuah lagu terus terngiang di kepala Anda ya, padahal kita sudah tidak sedang mendengarkannya, pendengar. Bahkan ketika sedang bekerja, pendengar, ataupun berkendara, bahkan melakukan aktivitas lain, tiba-tiba potongan lirik atau melodi lagu tersebut kembali muncul. Ya, fenomena ini pendengar dikenal dengan istilah earworm. Ya, earworm pendengar adalah kondisi ketika sebuah lagu atau potongan musik muncul secara spontan di dalam pikiran dan terus berulang-ulang. Ya, dalam istilah ilmiah pendengar, fenomena ini dikenal sebagai involuntary musical imagery ya. Menurut dari Goldsmith University of London, earworm merupakan pengalaman ketika potongan musik muncul secara spontan dan berulang di dalam pikiran tanpa kita sengaja. Ya, fenomena ini pendengar juga cukup umum dialami banyak orang ya. Penelitian menyebutkan lebih dari 90% orang mengalami setidaknya sekali dalam seminggu. Ya, jadi pendengar, earworm ini biasanya muncul setelah kita mendengarkan sebuah lagu, namun lagu tersebut tidak selalu harus baru saja diputar. Ya, sebuah lagu bisa kembali muncul karena ingatan ya, suasana hati atau sesuatu yang kita lihat dan dengar mengingatkan kita pada lagu tersebut. Misalnya pendengar, ketika mendengar sebuah kata yang ada dalam lirik lagu ya, otak secara tidak sadar bisa menghubungkannya dengan melodi yang pernah kita dengar. Ya, itulah sebabnya pendengar, kita terkadang tiba-tiba teringat lagu lama ya, meskipun sebelumnya sama sekali tidak sedang memikirkannya. Ya, pendengar, menariknya earworm biasanya hanya melibatkan bagian tertentu dari sebuah lagu ya, biasanya pendengar, berupa bagian ref, lirik pendek atau nada yang mudah diingat. Ya, bagian tersebut kemudian seperti diputar berulang-ulang ya di dalam pikiran. Kita bahkan pendengar bisa merasa seperti sedang mendengarkan lagu tersebut meskipun sebenarnya kita tidak ada musik yang sedang diputar. Ya, pada umumnya pendengar, earworm adalah hal yang normal ya, dan pernah dialami banyak orang. Bagi sebagian orang, pengalaman ini justru menyenangkan ya, karena lagu yang muncul merupakan lagu favorit atau lagu yang memiliki kenangan tertentu. Ya, namun pendengar, earworm ini juga bisa terasa mengganggu ya, jika lagu yang sama terus berulang dan sulit dihentikan dari pikiran. Ya, jika hal tersebut terjadi, kita bisa mencoba mengalihkan perhatian pendengar dengan melakukan aktivitas lain, mendengarkan lagu secara utuh, atau memusatkan perhatian pada kegiatan yang sedang dilakukan. Ya, jadi pendengar, ketika sebuah lagu tiba-tiba terus terngiang di kepala, tidak perlu heran ya, bisa jadi kita sedang mengalami earworm.

0: Dua Batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
1: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi. Kalau pagi, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Oh gitu? Baca tuh gimana sih?
1: Ya, habis tanda bacanya begini.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro1 RRI Bengkak.

Sidik jari setiap manusia bersifat unik. Hingga saat ini belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Menurut penelitian, sidik jari mulai terbentuk saat janin berusia sekitar 10 hingga 6 minggu di dalam kandungan. Selain dipengaruhi faktor genetik, proses pembentukannya juga dipengaruhi oleh lingkungan di dalam rahim, seperti tekanan, posisi janin, dan aliran cairan ketuban. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat pola garis pada ujung jari berkembang secara berbeda pada setiap individu. Itulah sebabnya sidik jari menjadi salah satu identitas biologis yang paling akurat. Menarik bukan? Dari ujung jari kita belajar bahwa setiap manusia memiliki identitasnya sendiri.

0: Lin, kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
2: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.

0: kamu jalan selalu menurun, Lukman?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Maruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna.

0: browsing ah, browsing ah.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
0: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
0: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita gak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
0: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
2: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, Jember.

0: waktu menyerap panas 8 kali lebih banyak, menyerap karbon dioksida, memberikan keteduhan, mencegah erosi, mencegah banjir, mencegah terjadinya kekeringan, dan mencegah serta mengurangi dampak pemanasan global. Dan tahukah Anda, ternyata satu pohon dapat menghasilkan 0,5 kilogram oksigen per hari. Satu pohon dapat menunjang kehidupan 2 orang, dan menanam satu pohon itu berarti membunuh kehidupan 2 orang. Jadi tidak ada alasan untuk menanam pohon. Mari selamatkan bumi dan kehidupan dengan menanam pohon, karena satu pohon dengan 1 juta manfaat.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Bengkalis.
2: Iya sayang, kenapa sih Ma kita harus menanam pohon?
3: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
2: Panas Ma,
3: kalau berteduh di bawah pohon ini?
2: Sejuk Ma.
3: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk langsungan bumi.
2: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
3: Apa coba?
2: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
4: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
5: He knows your music. He speaks.

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sebut terus.
0: Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah, kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
0: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: kangkung iya sabenget sabaraha?
1: Oh nggih, makayu murah Kang Saleh rumawon.
2: Eh kau Mislan, awal lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah ada?
3: Eh deng Mislan, gogo sok pesanan kunian nih Kang.
1: Nggih Pak Pinsar, parene sawek kosong kangge Mbak Berta, sambun kulo siapaken pentas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun

Kita semua pasti pernah bertengkar, apalagi dengan orang rumah. Saya dulu kalau marah atau bertengkar dengan orang rumah bisa meledak gak karuan. Kini, ya kadang ada kesal dan pertengkaran. Tapi sekarang berusaha untuk bertengkar secara sehat dan konstruktif. Bertengkar kadang-kadang itu gak apa-apa. Menurut ilmu psikologi, kalau kita sama sekali gak pernah bertengkar dengan orang dekat, ini pertanda kita gak lagi peduli. Dan biasanya berujung pada perpisahan. Seperti kata filsuf modern Alain de Botton, mencintai seseorang itu memang tidak akan pernah bebas dari rasa frustrasi. Kenapa kita bertengkar? Kita bertengkar ketika merasa insecure, merasa nggak punya kendali, nggak dimengerti, dipedulikan, dihormati, dihargai, dan dicintai. Ketika dua orang bertengkar, biasanya saling menyalahkan, sambil membela diri habis-habisan, berhenti mendengarkan satu sama lain. Pertengkaran bisa terasa seperti medan perang, di mana dua orang saling menembakkan peluru dengan tujuan, aku akan membuatmu menderita sebagaimana kau telah membuatku menderita. Apakah dalam bentuk teriak-teriak, banting pintu, diam seribu bahasa, dan melengos buku seakan dia tidak ada. Kita mungkin berpikir bentuk amarah seperti ini akan membuat kita merasa lega. Tapi sejujurnya, ketika kita rasakan betul, tubuh kita tersiksa. Jantung berdegup cepat, nafas pendek-pendek, tahu-tahu udah sakit kepala karena tekanan darah naik. Bentuk-bentuk amarah seperti ini adalah ramuan menuju bencana yang hanya akan menciptakan lingkaran setan yang bikin capek secara emosi dan fisik diri sendiri dan orang lain. Kita perlu belajar bertengkar secara sehat dan konstruktif, karena pertengkaran itu bisa berguna untuk membawa perbaikan, membuat kita dan orang lain menjadi versi diri yang lebih baik. Kita bisa belajar bertengkar dengan sehat ketika terlebih dulu menyadari hal-hal berikut. Sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Ketika orang lain bikin kesal, kita juga bisa bikin kesal untuk dia. Musuh dari pertengkaran sehat adalah ketika seseorang merasa dirinya selalu paling benar tanpa celah. Sadar bahwa seseorang akan lebih kooperatif dan lebih mau mengakui kekurangan atau kesalahannya ketika dia merasa tidak sedang dibenci, diserang, dan dipojokkan. Kritik itu baik untuk perbaikan, namun kritik akan lebih mudah diterima ketika terbalut kata dan nada yang penuh pengertian. Ketika seseorang sudah mengakui kekurangan atau kesalahannya, jangan pernah kerapuhan yang jujur ini kita jadikan senjata untuk memukulnya lebih lanjut. Sadar bahwa dua orang yang bertengkar itu sesungguhnya adalah dua orang yang sedang sedih. Namun dalam pertengkaran, seringkali hal terakhir yang kita ungkapkan adalah mengakui kita sedang sedih dan terluka. Kita bisa akui ini dengan bermartabat. Kita tidak marah-marah atau memohon, tidak kuat dan tidak lemah. Kita hanya berdiri dan mengungkapkan kesedihan dan kerapuhan kita dengan tenang. Sadar bahwa kita semua punya bagasi emosi yang terkumpul sejak kecil. Reaksi manusia terhadap apapun punya akar yang seringkali bisa ditelusuri dari masa kecil atau masa lalu. Sadar bahwa manusia yang kurang tidur pasti lelah. Penelitian menunjukkan kurang tidur membuat kita sulit mengendalikan emosi, jadi cepat tersulut. Pertengkaran itu bukan kompetisi debat, tidak akan ada piala. Tujuan akhir pertengkaran sehat adalah untuk menciptakan hubungan dan hidup yang lebih baik dengan orang yang kita sayangi. Bagaimana bertengkar secara sehat? Bisa coba kiat berikut. 1. Dengarkan diri. Ketika Anda merasakan emosi yang mengganggu, cari tahu dulu sumber perasaan ini.

0: Tidak ada manusia yang suka karakternya dicap jelek, kan? 3. Ungkapkan apa yang Anda rasakan dengan hati-hati memilih kata, pakai pula nada yang tenang. Ketika dua orang bertukar kalimat seperti ini, mereka akan bisa memahami dan dipahami satu sama lain lebih baik. 4. Hindari menggunakan kata
1: kamu selalu
0: atau
1: kamu gak pernah,
0: karena kita tahu kenyataannya tidak demikian. 5. Berusaha mendengar lebih baik untuk

0: Jika ketegangan meningkat, ambil jeda untuk dinginkan kepala sebelum menyesal terlanjur mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Katakan pada pasangan, Anda butuh jeda dan memisahkan diri ke ruangan lain untuk sementara. Tapi Anda janji akan kembali dengan tujuan memperbaiki situasi dengan kepala dingin. Jika perlu, tulis surat kepada pasangan. Menulis surat bisa jadi momen reflektif bagi diri sendiri dan bagi orang yang membacanya. 7. Ketika salah, jangan tunda minta maaf. Permintaan maaf yang tulus bisa membawa lega bagi yang menerimanya dan yang memberi. Saya beri contoh situasi. Anda sering menemukan baju kotor pasangan tergeletak di sembarang tempat. Anda dan dia sama-sama sibuk, gak punya asisten rumah tangga. Anda suka dengan kondisi rumah yang bersih, maka itu akhirnya Anda lebih sering bersih-bersih dibandingkan pasangan. Namun dalam hati, Anda sebetulnya berharap pasangan juga ambil bagian merawat rumah. Ada 2 skenario situasi. Yang pertama,
1: wah, sumpah lihat baju kotor kamu di mana-mana. Kenapa sih kamu tuh selalu nggak bisa rapi?
2: Selalu.
1: Aku nggak pernah lihat kamu bersih-bersih sama sekali. Aku tuh capek tiap kali aku terus yang ngurusin rumah.
2: Kamu terus yang ngurusin rumah.
1: Aku kan udah bilang berkali-kali. Kenapa sih kamu kayak susah banget untuk dibilangin?
0: Atau 2, sayang, kita berdua kan selalu ngerasa nyaman kalau rumah bersih dan rapi. Ya? Aku beberapa kali lihat baju kotor kamu di mana-mana. Jujur, aku ngerasa sumpah kalau rumah berantakan. Boleh nggak? Please. Kamu langsung taruh baju kotor di keranjang cucian.
1: Oh, iya, yeah, sorry sayang. Aku bakal taruh baju kotor di keranjang cucian deh.
0: Makasih ya sayang, udah mau ngerti. Ketika kita bertengkar dengan sehat, ini tidak hanya membantu kita dan orang lain menjadi manusia yang lebih baik, tetapi membantu kita mencintai dan dicintai lebih baik.

Plasma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik, itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku, Indonesia.

Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semenaraja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes agung dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel more, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangku untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

Saya marah, Anda marah, dia marah, semua orang marah. Kita semua marah untuk alasan dan latar belakang kita masing-masing. Dan dari sekian banyak keinginan dan perasaan yang pernah kita alami, keinginan untuk marah adalah salah satu yang paling sering terjadi, paling manusiawi. Ada yang mengatakan marah ibarat api yang membakar, karena setelah kemarahan disampaikan atau diluapkan, yang tersisa hanyalah abu atau arang. Jelas ini adalah perasaan yang destruktif, yang merusak. Sehingga banyak juga yang bilang bahwa jangan marah, jangan simpan kemarahan, jangan berteman dengan kemarahan. Padahal munculnya kemarahan adalah sesuatu yang alamiah. Yang salah adalah ketika dalam kondisi marah kita ingin melakukan sesuatu untuk menyakiti orang lain, untuk merugikan orang lain, untuk membuat orang lain menderita, termasuk kepada diri sendiri. Segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Seperti yang kita bicarakan dalam secawan teh tentang bahagia dan derita, segalanya hanyalah kesan batin yang muncul pada saat terjadinya pergantian momen. Manakala kita tidak bisa menerima sesuatu, menolak sesuatu, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita marah. Inilah saatnya bagi kita untuk mulai melihat kemarahan sebagaimana adanya. Pertama, marah hanyalah salah satu bentuk perasaan. Seperti yang lainnya, ia muncul dan tenggelam. Manakala kemarahan muncul, amati dia dari kejauhan, ambillah jarak agar kita tidak sampai terikut melakukan tindakan yang didorong oleh perasaan marah tersebut. Apabila Anda terbiasa dengan metode berhitung 1-10 untuk meredakan kemarahan, silakan lakukan. Sedangkan cara lain untuk mengamati kesan batin yang sedang marah adalah menyadarinya. Memberikan catatan pada diri sendiri, oh, saya tahu saat ini saya sedang marah. Tanpa menganalisis, tanpa menghakimi, tanpa mengulik-ulik penyebab kemarahan tersebut, kita hanya menyadari bahwa kita sedang marah. Dan ini merupakan salah satu upaya menjaga kesadaran atau yang akrab disebut dengan being mindful. Sebuah latihan bukan untuk mengabaikan perasaan, tetapi untuk menjaga keseimbangan batin agar tidak mudah digoyahkan oleh perasaan dan membuat kita terus terjaga, terus waspada dalam bertindak. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk meditasi. Kedua, kesabaran bukanlah hasil akhir dari kemampuan menahan amarah, melainkan sikap batin yang kita pilih dalam menghadapi kemarahan. Coba perhatikan keduanya. Yang satu ibarat menaruh petasan ke dalam kaleng dan menutupnya rapat-rapat, sedangkan yang satu lagi seperti mencelupkannya ke dalam air. Petasan yang pertama tetap akan meledak, bahkan lebih nyaring, sedangkan petasan yang kedua mungkin akan padam atau tidak menyala sama sekali. Jadi bukan menahan kuat-kuat, melainkan paham dan tahu apa yang harus dilakukan. Tidak mudah, tentu, tapi sekali lagi ini bisa dilatih. Ketiga, barulah kita lihat apa yang mendorong munculnya perasaan marah tersebut. Apakah sesuatu yang ada dalam kendali kita atau sesuatu yang sudah berlalu dan tidak bisa diubah lagi? Dari peristiwa-peristiwa penyebab kemarahan tersebut, kita bisa belajar, kita mendapatkan pengalaman untuk bisa bertindak lebih baik di masa depan, atau untuk menghindari kesalahan yang sama, agar kita tidak ketemu dengan objek yang membuat kita mengalami kemarahan yang serupa. Untuk Anda yang memiliki perasaan marah saat ini, sudahkah Anda mengenalinya?

0: gini Mbak Tuti ya.
1: Iya, silakan Pak.
0: Memang di media tuh kita itu bebas ya untuk mengungkapkan segala sesuatu ya. Cuman kan ada batasnya.
1: Iya.
0: Kalau seperti radio ini dia punya kode etiknya.
1: Iya, betul.
0: Dan begitu. Jadi gak sembarangan kita ngomong di media radio ini. Tapi kalau saya lihat-lihat akhir-akhir ini di media radio ini ya, saya lihat orang tuh kan request lagu. Setelah request lagu dia ngomong sebebas-bebasnya itu. Orang yang tersinggung dia gak tahu. Bahkan saya pun pernah dijelek-jelekkan di RRI ini. Ada bilangnya saya tamat.
1: Baik, terima kasih Pak Dedi ya, sudah beratensi bersama kami. Hari ini kita bicara soal media sosial Pak ya, bukan media, berbeda antara media dengan media sosial. Baik, terima kasih Pak Dedi atas atensinya bersama kami. Silakan pendengar di line telepon kami di 0761-25111, 0811-767-3991 bagi Anda yang ingin menyampaikan WhatsApp-nya ya, pesan singkatnya melalui WA kami. Baik, nah kembali ke Pak Adit. Nah baik. Pak Adit, jika kita melihat aturan-aturan yang ada di Undang-Undang ITE, kalau melihat perkembangan zaman sudah berubah, sama dengan artinya kalau di narkoba ada jenis baru, tapi dia nggak masuk di dalam Undang-Undang itu. Nah, apakah di media sosial terjadi hal seperti itu, Pak? Kita mau bahas secara hukum, mau jerat, tapi Undang-Undang tentang hal itu belum ada. Apakah seperti itu?
2: Jadi itulah tadi, hukum itu mengikuti zaman ya Bu ya. Seperti Undang-Undang ITE ini kan pertama kali diundangkan tahun 2008, disahkan. Tapi seiring berjalannya perkembangan zaman, berjalannya waktu, ada beberapa hal baru yang ditemukan di masyarakat, terutama di media sosial ini, yang membuat terjadinya penambahan-penambahan dan perubahan-perubahan undang-undang. Makanya sampailah di Undang-Undang ITE ini dirubah menjadi Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024 seperti itu. Artinya memang benar ada hal-hal baru yang belum diatur undang-undang, tapi itu menjadi atensi bagi pemerintah, khususnya pembuat undang-undang, untuk segera melakukan perubahan dan menambahkan sesuatu yang belum ada di undang-undang tersebut agar diatur dan menjadi undang-undang baru seperti itu.
1: Ya, artinya mengikuti perkembangan zaman ya. Zaman, sekarang betul. Ini kan macam-macam nih konten-kontennya.
2: Betul, betul.
1: Kalau dijerat nih masuknya kemana gitu pasti nanti ya.
2: Betul.
1: Baik, oke, Pak Sunadi, kalau kita bicara tadi tentang Undang-Undang ITE dan lain sebagainya tadi ya Pak ya, bahwa memang ini adalah kecerdasan kita juga menggunakan media sosial yang harus betul-betul disaring sebelum di-share. Nah, begitu. Nah, dalam sebuah pembuktian, contohnya kasus dari Polda Sitanggang tadi ya Pak ya, kalau untuk masalah-masalah media sosial ini butuh waktu lama nggak Pak Sunardi untuk bisa menyelesaikan persoalan hukumnya sampai ke hasilnya begitu Pak?
3: Waktunya sesuai dengan aturan hukum KUHAP itu tidak terlalu lama.
1: Oh nggak ya?
3: Apalagi sekarang penyidik di kepolisian itu mereka sudah mempunyai reserse sendiri ya terkait hal tersebut, terkait media sosial itu. Dan mereka bergerilya terus mana media sosial yang memang mengancam keamanan negara, bagaimana media sosial yang akan menimbulkan SARA, bagaimana media sosial yang akan tersebar terkait pornografi. Itu teman-teman penyidik kepolisian itu sudah melakukan gerilya itu. Jadi ada memang mempunyai seperti lembaga bidang tersendiri,
1: satgas cybernya
3: tersendiri. Jadi hal-hal tersebut mereka pantau gitu. Tapi kan tidak semuanya juga dengan demikian ribu jutaan mungkin banyaknya media sosial. Tentu ada juga satu-satu yang memang tidak tersaring gitu. Makanya ini perlu bagi kita semua untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, baik anak, baik ibu-ibu, baik mak-mak, ayah-ayah, semua terkait cerdas dan bijak. Kalau hanya cerdas bermedia sosial, anak-anak kecil pun
1: cerdas,
3: bisa. Tapi apakah mereka bijak? bijak itu ya tidak bertentangan dengan norma susila, aturan yang berlaku, kemudian tidak membuat orang sakit hati,
1: ya,
3: tidak menyinggung perasaan orang lain. Kan ini yang harus kita bijak dalam memahami itu gitu.
1: Oke. Okay. Iya, Pak Dedi, media sosial WhatsApp itu salah satu ya.
3: Iya.
1: Iya, kan banyak tuh grup-grup.
3: Ya.
1: Grup-grup di media sosial itu yang orang punya, terus nge-share hal-hal yang berbau sara dan lain sebagainya, sehingga anggota grup yang ada di dalamnya itu merasa tidak nyaman dengan yang share-nya dia ini, yang misalnya setiap hari bisa sara, bisa politik dan lain sebagainya. Apakah orang ini juga bisa kita tegur, kita adukan ke pihak terkait, Pak?
3: Bisa, sepanjang yang dirugikan itu merasa dirugikan, lapor ke pihak kepolisian. Itu bisa saja.
1: Bukan karena hanya di Facebook,
3: bukan,
1: di
3: apa,
1: tapi di WhatsApp juga.
3: Ya, semua media sosial itu. Okay. Bedanya media dengan media sosial itu kan, media sosial ini bisa diakses oleh semua orang. Bisa dipergunakan oleh semua orang. Sifatnya lebih kepada privat. Kalau media itu kan secara umum, mereka sebuah lembaga yang bisa dipertanggungjawabkan.
1: Ada kode etik.
3: Ada kode etik dan segala macam. Contohnya kayak koran. Koran itu kan sebelum terbit pemberitaan banyak sekali itu di ini dulu,
1: editornya.
3: Di editor sampai ya berapa tingkat gitu baru diterbitkan pemberitaannya. Kalau media sosial ini kan enggak.
1: Kalau RRI diawasi oleh KPI.
3: Semua ada mekanisme dan aturannya gitu. Jadi makanya kalau terkait yang hal yang tadi, siapapun yang men-share media sosial yang sifatnya itu melanggar peraturan seperti yang kita sebutkan tadi, melanggar sara, pornografi, kemudian judi, itu juga di ini pencemaran nama baik. Nah, ini bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian.
1: Oke, baik. Pak Adit, ini kan banyak nih juga viral. Dari dulu juga viral sih. Tapi biasanya akan mendekati tahun-tahun politik, dia akan lebih viral. Bikin meme-meme ya, tentang kepala negara, calon kepala negara, bahkan dan lain sebagainya perangkatnya.
2: Betul.
1: Ini bagaimana aturannya, Pak?
2: Seperti putusan MK yang tahun 2025 itu, Bu. Meme itu kan bisa digunakan untuk sarana berpendapat ya, beropini, atau juga bisa menjadi sarana menghina dan menjelekkan satu pihak.
1: Menghinanya halus ya.
2: Iya, betul. Jadi bisa, itulah fungsinya kita jika sesuatu hal itu dilaporkan ke kepolisian atau dibawa ke ranah hukum, itulah pentingnya ahli tadi. Apakah ini sesuatu meme ini memuat ujaran kebencian terhadap satu pihak atau golongan tertentu, apakah ini hanya sekedar sarkas seperti itu? Sarkas dengan menghina kan beda, Bu. Tipis memang, tapi berbeda. Jadi sehingga
1: sarkas apa sih, Pak?
2: Misalnya kita ingin menilai suatu pihak atau pemimpin misalnya, terkait misalnya
1: kebijakannya.
2: Terkait kebijakan, kita mengatakan sesuatu hal yang terhadap kebijakan tersebut, tapi dengan cara yang sedikit menyindir, seperti apa ya?
1: Menyindir ya, bahasanya menyindir.
2: Sarkas itu tadi kan?
1: Oh, itu sarkas namanya ya. Meskipun tidak menyebutkan, nama.
2: Tidak. Sarkas itu tidak menyebutkan pihak.
1: Tapi tim tertentu. Ahli tahu itu sarkas.
2: Nah, itu itulah keahlian mereka, itulah yang dibutuhkan.
1: Baik. Sama dengan kita bikin status. Saya bikin status gini, saya enggak nuju siapa-siapa kok, namanya aja enggak ada.
2: Betul.
1: Tapi kok ada yang tersinggung gitu.
2: Iya, itulah butuh
1: sarkas namanya.
2: Itulah dibutuhkan tim ahli di situ terkait hal itu, seperti itu. Makanya meme atau gambar-gambar lucu terkait politik di tahun-tahun politik biasanya panas itu kan, harus dilihat dulu ini tujuannya apa sebenarnya. Apakah mengkritik, maksudnya mengkritik tadi kan, mengkritik atau hanya untuk menghina aja. Kalau menghina aja kan tidak ada kritik di dalamnya kan,
1: tapi lewat gambar itu terlihat gitu.
2: Iya, kan? Betul. Terlihat misalnya tokoh A diedit badannya menjadi apa seperti
1: gitu
2: itu
1: ya.
2: jadi bentuknya yang tidak bagus. Apalagi
1: lah, iya, ada AI sekarang kan.
2: Betul, bentuk yang tidak bagus atau video
1: itu bisa dituntut ya, Pak Adit,
2: bisa
1: ya?
2: Bisa,
1: kalau Anda merasa tidak senang.
2: Betul, silah. betul. Jadi itu tidak tidak bukan kalau putusan MK itu kan boleh mengkritik pemerintah melalui media sosial, sehingga yang tersinggung itu harus pihak pribadi, bukan atas nama dia sebagai jabatannya, dia sebagai pribadinya.
1: Baik.
2: Itu kalau itu yang diserang baru bisa
1: kita bisa ke kepolisian, bisa ke kejaksaan ya. menyampaikan ke kepolisian ya. Berarti jalurnya ke kepolisian dulu, dengan membawa bukti itu tadi.
2: Iya, betul.
1: Oke. Seru kayaknya bicara soal media sosial karena media sosial ini sangat banyak ya, ya betul, Pak Adi betul, dan juga betul, Pak Sunardi ya. Tapi waktu membatasi, tapi setidaknya masyarakat paham bahwa berbeda antara media dengan media sosial. Hari ini kita bicara soal media sosial. Nah, kalau Anda tersinggung juga dengan media, bisa juga dilapor.
2: Betul.
1: Ya, silakan laporkan ya kepada jalurnya yang sudah ada melalui KPI dan lain sebagainya. Tapi media sosial,
3: tapi hak jawab dulu kan.
1: Iya, ada hak jawab dulu, ada prosedurnya begitu ya. Baik. Terima kasih yang sudah beratensi bersama kami, Pak Sunardi. Terima kasih waktunya bersama RRI dan waktu bisa bersama kembali Pak Adit juga. Dan mudah-mudahan kita tetap sehat di tengah cuaca udara asap yang kita hirup ini. Semoga kita tetap menjadi orang yang sehat dan sukses untuk kedepannya.
2: Amin.
1: Terima kasih pendengar atas atensinya bersama kami di Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini bersama Kejaksaan Negeri Kuansing. Saya Tuti Fitri pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah, pendengar, untuk selanjutnya kita bergabung dengan Pro3 Jakarta. Segera akan kami hadirkan informasi khusus seputar olahraga dalam Dinamika Olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

terakhir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara.

0: olahraga siang hari ini kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodney, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Stephen Mvuni. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6 berawal dari kesalahan kiper Newcastle Lukas Hornacek yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiki Sherif di kotak terlarang. Jack Rodney sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Manfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan lemparan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas skor tertinggalan pada menit ke-70 melalui sepakan keras Finn Boatman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Jolington di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Stephen Mvuni mengucap kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rodney nilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
2: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
1: Sementara itu, pelatih Newcastle, Matthias Joshi, meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
2: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda. Dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi. Sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tandang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari jelang Liga Champion, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champion yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan.

0: Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
1: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champion, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Katalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Dari olahraga tenis, Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.
2: Petenis Belgia Zizou Burks membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan kedua Carlos Alcaraz pada babak ketiga Shanghai Masters 2026. Bermain di Cijong Forest Sport City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Burks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju ke babak 6.

0: peringkat 3 dunia. Betts mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Betts menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
1: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
2: Rasanya masih sulit dipercaya dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
0: Pada babak 16 besar, Berks akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentin Fascero dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefano Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tur musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikkan keadaan.
2: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
0: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniel Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svitchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi.

0: beralih ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Liliana Dea. Menuju ke arena bulu tangkis di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odensari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar. Dari 6 wakil tersebut, 2 diantaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di impresif, sampil sangat impresif maksud saya di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalin debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8-8 atau 8-8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak, masing-masing berdurasi 20 menit.

pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personel media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus maka menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas harusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief de Mission kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas, dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigi, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Dispora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosem sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rumputan dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi karena menjadi aset dari milik Kementerian PU. Sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan bangunan yang cukup banyak ya, tribun.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risi Restarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Kita perlu tahu dan antisipasi dulu resiko dari pinjaman online ini. Dan sebelum ajuin pinjaman online, kalian perlu tahu dulu status kesehatan keuangan kalian. Sebenarnya, apa kalian mampu melunasi pinjaman online ini atau enggak? Biar tahu kemampuan kalian, kalian perlu mengatur keuangan kalian dulu. Oke deh kalau gitu, ini dia resiko dari pinjaman online yang perlu kamu tahu. Yang pertama, tereksposnya data pribadi. Sebagai bagian dari prosedur peminjaman online, biasanya calon nasabah wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Setelah itu, calon nasabah akan membuat akun dan juga memasukkan sejumlah data pribadi agar bisa mengakses aplikasi pinjaman online tersebut. Langkah ini penting untuk mempermudah calon nasabah untuk mengajukan pinjaman online hanya melalui smartphone. Tapi kamu perlu sadari bahwa terdapat resiko melakukan tahapan ini. Resikonya adalah tereksposnya data-data pribadi yang kamu masukkan saat melakukan registrasi. Hal yang ditakutkan adalah ia menggunakan data-data pribadi milik kamu untuk hal-hal yang gak baik. Yang kedua, bunga yang tinggi. Meskipun udah banyak perusahaan peminjaman online yang nawarin bunga rendah, tapi tetap aja, kamu harus cermat saat mencari informasi mengenai bunga pinjaman yang diberlakukan pada perusahaan tersebut. Gak jarang, mereka bilang bunga rendah digunakan sebagai iming-iming untuk menarik perhatian calon nasabah. Faktanya, bunga pinjaman online relatif tinggi, bahkan boleh dibilang tinggi banget. Sampai saat ini, OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman online. Tingginya suku bunga diserahkan kepada market player, perusahaan pinjaman online. Yang ketiga, plafon pinjaman dengan jumlah yang kecil. Maksudnya, rata-rata pinjaman online yang beroperasi saat ini hanya memberikan pinjaman di bawah 5 juta rupiah aja per pinjaman. Bahkan beberapa pinjaman online memberlakukan peraturan di mana nasabah baru bisa meminta kenaikan plafon setelah mengambil pinjaman beberapa kali. Yang keempat, adanya tambahan biaya administrasi penagihan. Perlu kamu ingat bahwa ketika menunggak, maka akan ada tambahan biaya yang dibebankan karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Masalahnya, ketentuan soal biaya yang harus dibayar jika nasabah menunggak tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman online. Karena itu, calon nasabah perlu menanyakan atau membaca perjanjian kredit dengan teliti soal kewajiban kalau nasabah terlambat membayar tunggakan pinjaman. Yang kelima, belum terdaftar di OJK. Meskipun terlihat udah lama berdiri dan juga memiliki banyak nasabah, nyatanya terdapat sejumlah pinjaman online yang belum terdaftar secara resmi di OJK. Hal ini tentu sangat berbahaya, mengingat OJK nggak akan turut bertanggung jawab kalau aja terjadi hal buruk sama kamu. Jangan mudah tergiur dengan berbagai iming-iming yang tentu aja sangat menarik hati kamu.
1: Satu kanal inspirasi.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan petunjuk setelah kami terangkan kepada manusia dalam kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Siapa yang menuntut ilmu supaya dikenal sebagai ulama untuk bertengkar dengan orang-orang bodoh agar ia diterima di tengah-tengah manusia, maka neraka

0: baginya. Ia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ditanya suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, maka di hari kiamat ia akan dikendali dengan kendali api neraka. Dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menuntut ilmu sedang ia tidak mau mengamalkannya, niscaya ilmunya tidak akan bertambah, melainkan hanya kesombongan belaka.
1: Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mungkin kita tidak sadari, yakni nikmat berbicara dengan lidah. Lidah ini, lisan kita ini adalah penterjemah dan pengungkap isi hati. Perhatikan surah Ar-Rahman ayat 1-4. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sahabat sekalian, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran, Allah menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Atau dalam surah Al-Balad ayat 8-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir, walisana wa syafatain. Jadi nikmat yang sering kita lupakan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan ini, kemampuan kita untuk berbicara, untuk menerjemahkan isi hati kita. Mari kita lihat teman-teman sekalian, apa sabda Rasulullah SAW berkaitan dengan lisan ini. Pernah ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah atau sesuatu apa yang terbanyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam syurga? Maka Rasulullah SAW menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu ditanya lagi, sesuatu apakah yang paling banyak yang dapat memasukkan manusia ke dalam neraka? Lalu Rasulullah SAW menjawab, mulut dan kemaluan. Dalam hadis lain, Rasulullah juga ingatkan pada kita semua, barang siapa yang dapat menjaga lisan dan kemaluannya karenaku, maka aku akan menjamin untuknya syurga. Jadi nikmat lisan ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena kalau tidak, ternyata paling banyak orang masukkan neraka salah satunya karena tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya. Lidah itu sesuatu yang tak bertulang. Kita mudah mengatakan sesuatu tanpa memikir dampaknya terlebih dahulu. Sehingga alangkah lebih baik kalau kita berpikir dulu sebelum kita mengeluarkan kalimat demi kalimat, karena bencananya luar biasa. Bencana lidah itu luar biasa. Apa saja sih bencana lidah, bencana lisan itu apa saja sih teman-teman sekalian? Pertama, ia akan menjadi bencana yang luar biasa kalau kita gunakan lidah atau lisan kita ini untuk berbicara yang batil atau yang sia-sia. Lidahnya tidak dipergunakan untuk hal-hal yang positif. Lidahnya untuk berdoa kepada selain Allah, atau lidahnya digunakan untuk berdusta atau bersaksi palsu. Teman-teman ketahui bahwa Arab jahiliyah saja menganggap dusta itu adalah aib yang tercela dan memalukan, dan orang-orang akan mengingat dalam waktu yang sangat panjang dan akan dicap sebagai pembohong. Orang Arab jahiliyah saja punya adab yang baik dalam hal berbicara yang jujur. Hal ini pernah terlihat pada saat Abu Sufyan yang pada saat itu memusuhi Rasulullah ditanya oleh Kaisar Heraklius tentang sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan walaupun membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu, tapi beliau tidak sanggup untuk berbohong. Beliau ucapkan yang baik-baik di depan Kaisar Heraklius tersebut tentang siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bencana lidah berbicara batil tadi apa saja sih selain berdusta, bersaksi palsu, lidahnya berdoa kepada selain Allah, ghibah dan fitnah. Hati-hati teman-teman sekalian, banyak di antara kita menggunakan lisan kita ini enggak dipikir dulu sebelum kita berbicara. Kita lakukan atau kita pergunakan lisan kita ini untuk ghibah atau untuk fitnah. Hal ini pernah terjadi juga teman-teman sekalian pada kisahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana beliau difitnah. Ya, teman-teman nanti lihat dalam surah An-Nur ayat 11 sampai 26. Bagaimana Allah pada akhirnya menurunkan jawaban atas beredarnya fitnah yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena pada saat itu Siti Aisyah difitnah berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi Sufyan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, sehingga seluruh orang di Madinah percaya dengan fitnah itu. Orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang salihah luar biasa, masih difitnah, dan hampir semua orang di Madinah percaya dengan hal tersebut. Ya, jadi lisan kita tidak boleh digunakan untuk ghibah dan untuk memfitnah orang. Teman-teman perhatikan surah Al-Hujurat ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni, inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum." Jangan kita ini suuzon sama orang, jauhi kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan, jangan menggunjing, ghibah, fitnah orang, karena hal ini seperti memakan bangkai saudara sendiri. Kemudian lisan ini juga bencana luar biasa kalau kita gunakan untuk namimah, untuk adu domba, untuk memecah belah umat Islam. Contoh seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dalam perang Uhud misalnya, memecah belah umat Islam, mengadu domba. Ngapain kalian semua perang dalam perang Uhud? Pada saat itu ada 1000 pasukan Uhud. Ngapain kalian ikut perang? Untuk apa kalian mati sia-sia begitu saja? Akhirnya diadu domba, 300 orang pasukan Islam mundur, gak jadi perang, karena mendengar kalimat dari Abdullah bin Ubay bin Salul yang kerjaannya memecah belah umat Islam. Termasuk juga bencana dari lisan teman-teman sekalian adalah merendahkan orang atau merusak kehormatan seorang muslim. Pernah terjadi ini di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat namanya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang diejek-ejek kakinya kecil oleh sahabat-sahabat lainnya. Maka Rasulullah membela Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tersebut yang mengatakan bahkan kakinya lebih berat daripada gunung Uhud. Atau dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya si fulana saum, puasa di siang hari, tahajud di malam hari, namun akhlaknya buruk, suka menyakiti hati tetangga dengan mulutnya." Maka Rasul bersabda, "Tidak ada kebaikan pada diri fulana tersebut dan dia termasuk ahli neraka." Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita, termasuk bencana lisan tadi. Yang pertama adalah berbicara batil, hal yang sia-sia yang tidak ada gunanya, dan di dalamnya ada dusta, kemudian bersaksi palsu, riba, fitnah, namimah, adu domba, termasuk juga sumpah serapah atau bernyanyi-nyanyi lagu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan juga bisa menjadi bencana lidah, bencana lisan juga. Dan berikutnya yang kedua, bencana dari lidah atau bencana dari lisan adalah kalau kita diam dari kebenaran yang wajib diucapkan. Maknanya adalah ada maksiat di depan mata lalu kita diam saja. Ya. Ingat perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, ibadah yang pertama kali adalah diam, kemudian menuntut ilmu, mengamalkan, menghafal, dan menyampaikannya. Jadi enggak boleh tuh kalau orang Islam mengatakan, "Ah sudahlah, maksiat urusannya dia. Saya sih menghargai kalau dia mau buat maksiat, dia mau zina, itu urusan dia bukan urusan saya." Enggak bisa. Seorang muslim itu kalau ada maksiat depan mata enggak boleh dia diam saja. Kalau ada maksiat yang diketahui enggak boleh dia diam saja. Kata Rasulullah apa? Halangi keburukan itu dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu. Kalau enggak bisa dengan lisan. Kalau tidak bisa, ingkari bahwa itu perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati dengan lisan kita, karena bencana lisan atau bencana lidah itu bisa mengenai pribadi, masyarakat, atau umat Islam secara keseluruhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Atau dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat dan dia tidak menganggapnya berbahaya, dengan sebab satu kalimat itu justru dia akan terjungkal selama 70 tahun ke dalam neraka." Ya, jadi maknanya dia menganggap remeh-temeh lisan yang dia keluarkan atau kalimat yang dia keluarkan, Padahal justru kata-kata yang dia keluarkan membuat dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi think before posting, misalnya kalau di sosial media, berpikir sebelum posting segala sesuatu, berpikir sebelum berbicara. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah, sahabat sekalian? Jika seseorang menghendaki berbicara, maka sebelum berbicara hendaklah dia berpikir. Jika jelas nampak maslahatnya, maka berbicaralah. Dan jika ragu-ragu, maka jangan berbicara sampai jelas maslahatnya. Begitu teman-teman sekalian. Atau dari Sufyan bin Abdullah, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku dengan satu perkara yang aku berpegang dengannya. Maka Rasul menjawab, katakanlah Rabbku adalah Allah, lalu istiqamahlah. Lalu Sufyan bin Abdullah ini berkata lagi, wahai Rasulullah, apakah yang paling Anda khawatirkan atasku? Maka Rasul pun memegang lidah beliau sendiri dan bersabda, ini nih, lisan ini yang paling berbahaya, yang paling dikhawatirkan. Maka jagalah lisan, sahabat sekalian, dan ingat bahwa keterjagaan dan lurusnya lidah atau lisan sangat berkaitan dengan kelurusan hati dan keimanan seseorang. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, iman seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga hatinya istiqamah, dan hati seorang hamba tidak akan istiqamah sehingga lisannya istiqamah. Dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jagalah lisan kita, dan ingat, balasan orang yang menjaga lisan adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul apa? Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua kakinya, maksudnya mulut dan kemaluannya, maka niscaya aku akan menjaminkan syurga baginya. Maka sahabat sekalian, terakhir perhatikan perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, barang siapa yang banyak pembicaraannya, banyak pula tergelincirnya. Dan barang siapa banyak tergelincirnya, maka banyak pula dosanya. Dan barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka lebih pantas untuknya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lisan sebagaimana Abdullah bin Mas'ud bertalbiyah di atas bukit Shaffa, kemudian beliau menyeru, wahai lidah, katakanlah kebaikan, niscaya engkau mendapatkan keberuntungan. Diamlah, niscaya engkau akan selamat sebelum engkau menyesal. Ya, jadi hati-hati dengan lisan kita. Dan Al-Quran mengajarkan kita untuk berkata-kata yang baik. Apa kata Al-Quran? Contoh dalam surah Al-Isra ayat 23. Apa kata Quran? Qawlan karima. Ya, kalimatnya adalah wa kullahuma qawlan karima. Ucapkanlah perkataan-perkataan yang mulia. Al-Quran juga mengajarkan kepada kita qawlan ma'rufa. Di dalam surah An-Nisa ayat 5. Waqulu lahum qawlan ma'rufa. Atau di dalam ayat yang lain kita diminta untuk qawlan sadida, dalam surah Al-Ahzab ayat 70-71 ya. Diminta untuk qawlan sadida. Sadida itu berarti jelas, jernih, terang. Ucapan yang tepat, yang timbul dari hati yang bersih. Sebab ucapan adalah gambaran dari apa yang ada dalam hati kita. Kemudian Al-Quran juga mengatakan qawlan baligha, dalam surah An-Nisa ayat ke-63. Yakni bicara, kalau kita berbicara, bicaranya sampai ke hati kepada seseorang. Baligha itu artinya sampai, ya. Jadi qawlan baligha dimaknai sebagai perkataan yang sampai dan meninggalkan bekas di dalam jiwa seseorang. Juga Al-Quran menganjurkan kepada kita untuk qawlan masyura. Masyura artinya mudah, qawlan masyura. Maknanya adalah kita diminta kalau berbicara dengan perkataan yang mudah, menyenangkan, dan tidak mengecewakan. Atau Quran juga mengajarkan pada kita untuk berbicara qawlan bayyina, yaitu bicara lemah lembut. Perhatikan surah Thaha ayat ke-44, bagaimana ketika Nabi Musa AS berdialog dengan Fir'aun, diminta untuk qawlan bayyina atau berkata-kata dengan lemah lembut. Baiklah teman-teman sekalian, semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mampu menjaga lisan kita, berhati-hati dengan lisan kita, dan kita dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala karena lisan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi
4: available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Telinga Istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bahpi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa bebe ita banosa sihasara teu.
3: Jadi astuni ragam leman nanging tetap meskian Indonesia.
4: Di masa belaina laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saatnya menyampaikan Warta Riau Siang.
1: Tercatat impor kapal terbang dari Provinsi Riau.
2: Ada juga yang kami dapatkan barang bukti dari orang yang mengedarkan orang luar yang datang ke situ, kemudian jualan di dalam situ.
0: Mengawali warta berita siang hari ini, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pendengar, jarak pandang menurun akibat kabut asap berdampak terhadap operasional penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Sejumlah jadwal keberangkatan dan kedatangan mengalami keterlambatan. Polisi pasang garis polisi usai gerebek area pub tempat hiburan malam di Pekanbaru. Warta Riau siang ini juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, Suara Indra Giri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Dan inilah Warta Riau siang selengkapnya. Edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya Bintang Leli Sartika. Kita masuk ke berita yang pertama, pendengar, di mana jarak pandang menurun akibat kabut asap berdampak terhadap operasional penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Sejumlah jadwal keberangkatan dan kedatangan mengalami keterlambatan. Kita simak laporan selengkapnya bersama Desi Fitri Rahayu.
3: Jarak pandang di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru

0: pada pukul 06.48 kondisi jarak pandang berangsur bergerak dari angka 100 ke 550 meter. Terdampak dua penerbangan yang mengalami penundaan pada tadi pagi, yaitu IP329 dengan rute dari Pekanbaru ke Jakarta, kemudian IG937 dengan rute dari Pekanbaru ke Jakarta.
1: Di sisi lain, keterlambatan penerbangan ini dimaklumi oleh penumpang yang menilai keselamatan penerbangan harus menjadi prioritas, meski penumpang harus menunggu lebih lama dari jadwal yang telah ditentukan.
2: Berhubung karena keadaan cuaca, demi keselamatan kita semua boleh aja, nggak apa-apa.
3: Jadi ibu memaklumi ya bu ya?
2: Iya, memaklumi. Semoga aja semuanya nanti berjalan yang lancar.
3: Berarti kalau misalnya untuk penumpang sendiri memaklumi karena memang
2: keadaan cuaca kita.
1: Siang hari ini operasional bandara kembali normal. Calon penumpang diimbau memantau informasi terbaru dari maskapai sebelum melakukan perjalanan udara, terutama saat kondisi kabut asap menyebabkan jarak pandang terbatas. Langkah ini penting agar penumpang dapat mengantisipasi perubahan jadwal keberangkatan maupun kedatangan. Kontributor RRI Pekanbaru, Desi Fitri Rahayu melaporkan.
4: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar, dalam rangka sambut Hari Sumpah Pemuda, pemerintah Kota Pekanbaru gelar gotong royong di 15 kecamatan sekota Madya Pekanbaru dan melibatkan ribuan pemuda. Berikut disampaikan reporter Haryo Gunawan.
5: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar gotong royong dan penanaman pohon secara serentak di 15 kecamatan dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda ke-98 tahun 2026. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengikuti kegiatan gotong royong di Kelurahan Sago, Kecamatan Senapelan. Ia mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang ditaja oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekanbaru tersebut.
6: Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi lingkungan kita. Kami mengapresiasi kegiatan terlaksana dengan baik di Kecamatan Senapelan ini. Semoga ke depan bisa terus bisa mengajak ya para pemuda yang lain. Saya pikirkan bukan hanya 150 orang di sini, ada ribuan lagi anak-anak muda di Kecamatan Sago ini yang perlu kita rangkul untuk kita ajak bersama-sama untuk jaga alam ya, melestarikan lingkungan supaya kita hidup kita ke depan lebih sehat, lebih baik, lebih bahagia.
5: Kepala Dispora Kota Pekanbaru, Yuliarso, mengatakan kegiatan gotong royong dan penghijauan tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan Pekanbaru yang lestari, elok, sehat, tertata, aman, resik, dan indah atau lestari.
7: Jadi ini kami dari Dinas Pemuda Olahraga bersama camat dan jajaran mengambil bagian di bulan Oktober ini, karena bulan Oktober itu ada Sumpah Pemuda. Jadi semangat Sumpah Pemuda, semangat para pemuda itu kita bangkitkan kembali, kita ajak kembali untuk bisa peduli dengan lingkungan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil Wali Kota tadi, tidak hanya memikirkan masa depannya sendiri tetapi memikirkan lingkungan.
5: Sementara itu, pelaksana tugas camat Payung Sekaki, Abdullah, mengatakan kegiatan di wilayahnya melibatkan ratusan pemuda dari berbagai organisasi, diantaranya Pramuka, Pemuda Pancasila, dan Komunitas Pemuda Kreatif. Selain membersihkan lingkungan, kegiatan tersebut juga diisi dengan penanaman pohon di sepanjang jalan Payung Sekaki. Penanaman dilakukan kembali di kawasan tersebut setelah pohon-pohon sebelumnya dipindahkan saat pembangunan jalan.
7: Alhamdulillah berjalan lancar dan seterusnya kami melanjutkan gotong royong dan penanaman pohon di sekitar wilayah Jalan Payung Sekaki. Memang jalan ini dulunya ada pohon dan pohon tersebut dahulunya saat pembangunan jalan dipindahkan. Jadi kami menanam ulang lagi di daerah di Jalan Payung Sekaki. Terima kasih.
5: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Pekanbaru berharap semangat Sumpah Pemuda dapat diwujudkan melalui aksi nyata dalam menjaga kebersihan, memperluas penghijauan, dan menciptakan lingkungan kota yang lebih nyaman bagi masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
4: Impor pesawat tempur Rafale masuk data impor Riau, pendengar. BPJS menjelaskan pencatatan terjadi karena pangkalan berada di Lanut Rusmin Nurjadin. Alwis Suryatmaja melaporkan.
8: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau mencatat adanya aktivitas impor pesawat terbang yang masuk melalui wilayah Riau pada tahun 2026. Ketua Tim Statistik Distribusi dan Jasa BPS Provinsi Riau, Fitri Haryanti, menjelaskan bahwa masuknya pesawat melalui wilayah Riau membuat aktivitas tersebut tercatat dalam data impor daerah. Selama belasan tahun sebelumnya, data impor pesawat terbang

0: tidak tercatat melalui Provinsi Riau karena proses administrasi berada di tingkat pusat.
1: Pesawat terbang, kenapa memilih import pesawat terbang daripada impor pesawat untuk karhutlah gitu ya? Ini juga kebijakan secara nasional karena memang setelah sekian tahun, mungkin belasan tahun ya, setelah belasan tahun baru tahun inilah tercatat impor kapal terbang dari Provinsi Riau. Tolong dikoreksi kalau ada, kalau salah ya Mbak Ruti, karena sebelum-sebelumnya memang tercatatnya di nasional ya, di pusat gitu. Nah, baru tahun ini nilai impor kapal terbang karena memang mendaratnya atau masuknya memang di Provinsi Riau ya Pak Supriyadi, itu jadi tercatatnya di Provinsi Riau.
0: Senada dengan hal itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik Provinsi Riau, Supriyadi, menjelaskan bahwa pesawat yang menjadi perhatian tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat, yakni pengadaan pesawat tempur Rafale. Ia menegaskan keberadaan pesawat Rafale di Riau bukan merupakan program atau kebijakan pemerintah provinsi, melainkan keputusan pemerintah pusat dalam bidang pertahanan dan keamanan.
2: Kemudian yang menyangkut tentang kenapa tadi menyoroti tentang Rafale. Jadi untuk Rafale ini adalah salah satu dari lima urusan yang masih dipegang oleh pusat, diantaranya moneter, peradilan, termasuk pertahanan keamanan. Ini adalah kebijakan pusat yang kebetulan saja untuk Rafale pangkalan yang menjadi skuadronnya di Lanut terus-menerus jadi, jadi ini semua kebijakan dari pusat, hanya kebetulan pangkalan dari ini karena kita termasuk strategis di wilayah barat itu, hanya karena kebetulan, bukan dari Pemprov, ini adalah dari kebijakan nasional, kebetulan pangkalannya berada di Provinsi Riau. Terima kasih.
0: Pencatatan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas impor dari Riau tidak hanya berasal dari sektor perdagangan umum, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan nasional yang pelaksanaannya berada di wilayah Provinsi Riau. Demikian, Halo Suret Maja melaporkan.
3: Selanjutnya pendengar, dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru yang menggelar sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi resiko kebakaran. Selengkapnya, Fresti Angelina melaporkan.
4: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan di kantor Kecamatan Sail pada Senin sore kemarin. Wakil Wali Kota Pekanbaru Makarius Anwar menyampaikan beberapa kasus penyebab kebakaran berawal dari kelalaian penggunaan kompor di rumah. Ia juga mengatakan kondisi rumah dengan instalasi listrik yang sudah berusia tua juga dapat berisiko menimbulkan korsleting dan percikan api.
5: Sebetulnya banyak kebakaran itu disebabkan karena kelalaian dari kita, ya baik itu lalai dengan api atau kompor ya di dapur, maupun lalai dengan kondisi rumahnya. Rumah sudah tua, kemudian jaringan listrik sudah puluhan tahun tidak dicek, sehingga terjadilah arus pendek atau disebut dengan korsleting ya. Nah, itu yang menyebabkan percikan api yang kemudian menjadi kebakaran yang besar.
4: Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, masyarakat juga berkesempatan melihat langsung praktik penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR. Salah seorang peserta, Evi, mengaku kegiatan sosialisasi ini membantunya memahami langkah mitigasi yang perlu dilakukan apabila terjadi kebakaran.
6: Gimana seandainya terjadi kebakaran, apa mitigasi yang pertama kita harus lakukan, kita sudah tahu sebelum kita bisa menghubungi pihak kebakaran.
7: Oke, nah tadi kan Ibu mencoba tuh penggunaan APAR, bagaimana nih pengalamannya Bu?
6: Tadinya nggak paham, begitu diberitahu oleh damkar gimana cara penggunaannya. Senang sekali karena seandainya terjadi apa-apa kita bisa lebih aware, lebih tahu gimana cara menggunakannya.
4: Melalui kegiatan sosialisasi, masyarakat diharapkan lebih waspada terhadap potensi kebakaran dan mampu melakukan upaya pencegahan sejak dini, khususnya di lingkungan tempat tinggal. Kontributor RRI Pekanbaru, Fresti Angelina, melaporkan.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak Warta Riau siang hari ini bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pambang Pesisir, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis hampir rampung. Kades Pambang Pesisir mengaku belum mengetahui mekanisme penyerahan. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
8: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pambang Pesisir, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis hampir rampung. Namun, fasilitas yang disiapkan untuk mendukung aktivitas nelayan tersebut belum dapat difungsikan secara optimal karena proses serah terima dan kepastian pengelolaannya masih belum jelas. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Muhammad Azmir saat dikonfirmasi RRI menyebutkan bahwa secara waktu pembangunan harus sudah selesai. Namun, pihaknya belum mengetahui secara pasti apakah proses serah terima antara kontraktor dengan pemerintah atau dengan kementerian terkaitnya telah dilaksanakan.
9: Ini Kampung Nelayan kalau selesai selesai atau belumnya nampaknya dari sisi waktu harusnya sudah selesai. Kemudian cuma udah serah terima antara kontraktor dengan pemerintah saya tak tahu juga nih dengan dengan kementerian saya tak tahu sampai situ saya tak tahu. Yang jelas beberapa waktu yang lalu ada petugas untuk pengelola Kampung Nelayan itu sudah datang.
8: Menurut Azmir, teknologi yang digunakan tergolong baru sehingga diperlukan latihan dan pendampingan agar masyarakat dapat mengoperasikan dengan baik. Keberadaan mesin pembuat es ini dinilai penting bagi nelayan terutama untuk menyediakan es balok kebutuhan penyimpanan ikan segar agar tetap dalam kondisi baik setelah ditangkap. Selain itu, mesin pembuat es di Kampung Nelayan Merah Putih Pambang Pesisir dilengkapi berbagai fasilitas penunjang kegiatan perikanan, diantaranya tempat pelelangan ikan, tempat perbaikan ataupun perbengkelan, dermaga serta fasilitas lainnya.
10: Kalau terkait dengan fisik, memang secara mata kasarnya kita perhatikan mungkin sudah rampung kan gitu.
11: Ya.
10: Tapi secara spesifikasi, karena ini dibangun sebelum zaman saya menjabat, dan sampai saat ini belum ada dilakukan penyerahan apakah ini ke Koperasi Merah Putih atau ke pemerintah desa, ini masih belum ada jawaban yang pasti, belum ada kepastian gitu.
8: Menurutnya, kejelasan status pengelolaan sangat penting agar pemerintah desa dan masyarakat mengetahui pihaknya bertanggung jawab terhadap pemanfaatan serta pemeliharaan fasilitas tersebut. Ia juga berharap kejelasan mengenai status aset dan mekanisme pengelolaan segera diperoleh sehingga fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat nelayan. Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Berikutnya pendengar, dari Politeknik Negeri Bengkalis yang menerapkan teknologi beton praktis melalui pembangunan jembatan di Desa Pangkalan Jambi, Kabupaten Bengkalis. Kita simak laporan Nur Fitriani.
12: Pembangunan jembatan beton bertulang sederhana di Desa Pangkalan Jambi menjadi salah satu bentuk penerapan teknologi tepat guna oleh Politeknik Negeri Bengkalis melalui program pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini mengusung tema implementasi teknologi beton praktis pada pembangunan jembatan desa sebagai upaya peningkatan aksesibilitas masyarakat. Ketua Tim Pengabdian Oni Febriani menjelaskan pembangunan jembatan dilatar belakangi kondisi akses menuju perkebunan warga yang masih menggunakan jembatan kayu. Melalui kegiatan ini, tim pengabdian menerapkan konstruksi jembatan beton bertulang sederhana dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di desa.
13: Jembatan itu merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang didanai oleh PNBP Politeknik Negeri Bengkalis tahun 2007. Jadi kegiatan ini dilaksanakan oleh Ibu sendiri, Oni Febriani, STI Ketua, bersama Pak Jody Enda, STMT, sebagai anggota. Kemudian juga melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian tersebut.
12: Pelaksanaan kegiatan melibatkan tim pengabdi yang diketuai Oni Febriani bersama Dedi Enda serta mahasiswa. Pembangunan jembatan berukuran 3x2 meter tersebut berlangsung sekitar 2 minggu. Kepala Desa Pangkalan Jambi, Nofri Jefrika, mengapresiasi kerjasama dengan Polbank. Menurutnya, desa membutuhkan dukungan perguruan tinggi yang dapat disesuaikan dengan potensi dan permasalahan masyarakat setempat.
14: Desa berada
11: kerjasama dengan Politeknik Negeri Bengkalis inilah, terutama tentunya untuk mendapat pendampingan ya Bu ya, baik itu ilmu pengetahuan atau dukungan teknologi untuk mengembangkan potensi-potensi desa. Alhamdulillah Bu, ini bukan kali pertama dari Politeknik ini, kemarin juga pernah juga ada pendampingan juga dari apa kerjasama antar Politeknik ini. Tentunya mendapatkan pendampingan ini khusus pada masyarakat kami ya, sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan desa. Mungkin desa lain beda lagi Bu, kalau kami ini kemarin kami masuk penyempatan ini karena kami menilai itu sangat penting itu. Mudah-mudahan kedepannya Politeknik Bengkalis ada lagi pengabdian terhadap desa kami.
12: Melalui kegiatan ini, Polbank diharapkan dapat terus memperkuat peran perguruan tinggi vokasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Berikutnya pendengar, dari Dinas Ketahanan Pangan atau DKP Kabupaten Bengkalis yang kembali menggelar gerakan pangan murah untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga lebih terjangkau di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
8: Dinas Ketahanan Pangan DKP Kabupaten Bengkalis kembali menggelar Gerakan Pangan Murah GPM untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga lebih terjangkau di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Kegiatan ini melibatkan sejumlah distributor di Bengkalis, termasuk Forum Bulog yang menyediakan beras dan minyak goreng. Selain itu tersedia telur, ayam, bawang, cabai lokal dari Desa Pasiran, serta berbagai jenis sayur mayur. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan DKP Kabupaten Bengkalis, Siana Susilayeni, mengatakan pelaksanaan GPM dilakukan melalui kerjasama dengan para distributor. DKP turut melibatkan pegawai untuk mendukung kelancaran kegiatan tersebut. Menurut Yana, sejumlah komunitas yang dijual dalam GPM ditawarkan dengan harga lebih murah dibandingkan harga di pasar. Salah satunya telur ayam yang dijual Rp50.000 per papan, sedangkan harga di pasar mencapai Rp54.000 per papan. Sementara itu untuk cabai merah dijual seharga Rp80.000 per kilogram. Adapun beras dan minyak goreng dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah.
14: Kenapa untuk apa namanya? Untuk pengendalian inflasi itu ketika kondisi daerah atau kondisi bahan pangan harganya sangat tinggi, dan saat ini harga cabai itu sudah tembus Rp120.000 per kilo di pasar. Jadi cabai merah yang sangat yang mayoritas dibutuhkan oleh masyarakat.
8: Salah seorang warga Bengkalis, Nisa, mengaku terbantu dengan adanya kegiatan tersebut. Ia memanfaatkan GPM untuk membeli sejumlah bahan kebutuhan, terutama telur, minyak goreng, dan tepung yang
12: pembangunan
8: digunakan untuk
12: membuat kue. Pembangunan jembatan beton bertulang menurutnya oleh Politeknik Negeri Bengkalis di desa.
3: Baik pendengar, kita beralih ke pembangunan jembatan beton oleh Politeknik Negeri Bengkalis di Desa Pangkalan Jambi, Kabupaten Bengkalis, dan diharapkan memperlancar akses petani sawit mengangkut hasil panen. Berikut laporan Nur Fitri.
8: Kabupaten Bengkalis kembali menggelar Gerakan Pangan Murah GPM untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga lebih terjangkau di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok.
12: Pembangunan jembatan beton bertulang oleh Politeknik Negeri Bengkalis di Desa Pangkalan Jambi, Kabupaten Bengkalis, diharapkan mempermudah akses masyarakat menuju perkebunan kelapa sawit. Jembatan berukuran 3x2 meter ini dibangun untuk mengatasi kendala akses yang sebelumnya mengandalkan jembatan kayu. Kepala Desa Pangkalan Jambi, Nofri Jeffrika, mengatakan jembatan tersebut menjadi jalur penting bagi warga untuk mengangkut hasil perkebunan.
11: Jembatan itu sangat penting karena berada di jalan perkebunan masyarakat. Kegiatan saya hari masyarakat mengeluarkan hasil perkebunannya dari situ. Jadi ketika jembatan itu rusak, mereka mengeluarkan hasil perkebunannya susah itu. Maka kami kemarin, alhamdulillah, dengan adanya kerjasama Politeknik dapat dibangun jembatan tersebut, karena sekarang ini kalau nggak bisa mungkin sekarang kita dari efisiensi agak lama.
12: Nofri menyebutkan diperkirakan 30-40% masyarakat memiliki perkebunan yang aksesnya melalui jalan tersebut. Pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat Polbeng yang diketuai oleh Febriani SE bersama Dedi Enda STMT dan melibatkan mahasiswa. Oni menjelaskan pembangunan dilakukan untuk membantu meningkatkan aksesibilitas masyarakat menuju perkebunan.
13: Harapannya nanti akses masyarakat ke perkebunan sawit itu akan lebih baik gitu. Kemudian Politeknik juga berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di desa gitu, memberi dampak yang baiklah untuk masyarakat sekitar kayak gitu.
12: Pembangunan jembatan beton bertulang sederhana tersebut berlangsung sekitar 2 minggu. Jembatan ini diharapkan mendukung kelancaran aktivitas perkebunan dan pengangkutan hasil panen masyarakat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Baik pendengar, polisi pasang garis polisi usai gerebek area pub tempat hiburan malam di Pekanbaru. Kita simak laporan selengkapnya bersama Santi Yunas.
15: Area pub dan salah satu ruangan tempat hiburan malam MP Club di Kota Pekanbaru dipasangi garis polisi. Hal ini menyusul penggerebekan yang dilakukan tim gabungan Ditipit Narkoba Bareskrim Polri dan Ditres Narkoba Polda Riau sehari sebelumnya. Pemasangan garis polisi tersebut dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut terkait dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lokasi tersebut. Dalam operasi yang berlangsung, sebanyak 68 orang diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Direktur Reserse Narkoba Polda Riau, Kombes Pol Putu Yuda Prawira mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan dari 47 laki-laki yang diperiksa, 42 orang diantaranya dinyatakan positif mengandung amfetamin dan metamfetamin. Sementara itu, 21 perempuan yang diperiksa seluruhnya dinyatakan positif mengandung zat tersebut.
16: Untuk barang bukti, ada yang didapat dari pengunjung, ada yang didapat dari waitress, kemudian ada juga yang didapat dari security, ya, karena ada juga yang kami dapatkan barang bukti dari orang yang mengedarkan orang luar yang datang ke situ kemudian jualan di dalam situ. Ini kami masih dalami apakah ada keterlibatan dari manajemen tempat hiburan malam ini.
15: Menanggapi hal tersebut, kriminolog Universitas Islam Riau Rio Tutrianto menilai penggerebekan tempat hiburan malam tidak hanya sebagai penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan narkotika, tetapi juga sebagai momentum mengevaluasi pengawasan terhadap tempat hiburan malam.
17: Kita tahu bersama bahwa selain tempat hiburan malam kan memang ada kawasan-kawasan tertentu yang mungkin menjadi sarang utama dalam peredaran gelap narkotika di Kota Pekanbaru. Jadi upaya-upaya ini upaya-upaya yang bagus menurut kami yang tetap harus dilakukan. Apalagi ini menjelang akhir tahun, saya pikir intensitasnya akan semakin meningkat, maka pencegahan dalam bentuk razia pun harus tetap dilakukan sehingga ya kita boleh bilang para pelaku kejahatan narkotika itu dapat berpikir dua kali untuk melakukan aksi di Kota Pekanbaru.
15: Sebanyak 63 orang yang dinyatakan positif narkoba menjalani asesmen oleh tim asesmen terpadu TAT di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Hasil asesmen tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan penanganan selanjutnya, termasuk kemungkinan proses hukum atau rekomendasi rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Baik pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.

0: Berita olahraga siang ini datang dari Energi Bintang Riau atau EBR United FC U13 yang membawa misi mengharumkan nama Riau di Piala Surati Nasional 2026-2027 dengan bermodalkan gelar juara Sri Riau dan catatan sempurna di Zona 1 Sumatera Utara. Tim muda tersebut kini bersiap menghadapi putaran 8 besar di Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur. Bagaimana berita selengkapnya? Kairani Januari ini melaporkan.
1: Energi Bintang Riau EBR United FC U13 bersiap menghadapi tantangan lebih besar di Piala Surati Nasional 2026-2027. Setelah tampil impresif di tingkat regional, tim muda asal Riau tersebut kini membidik tiket semifinal pada putaran 8 besar yang akan berlangsung di Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur. Kepercayaan diri skuad EBR United FC bukan tanpa alasan. Mereka sebelumnya sukses menjuarai Piala Suratin Seri Riau 2026-2027 dan menyapu bersih seluruh pertandingan di Zona 1 Sumatera Utara. Catatan tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan dengan tim-tim terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Pelepasan tim menuju kompetisi nasional berlangsung di Hotel Premier Pekanbaru pada Senin malam. Acara tersebut dihadiri Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kadispora Riau, Tua Asosiasi Provinsi ASPROV PSSI Riau sekaligus serta pemilik dan pembina EBR United FC Iwan Safrudin. Owner EBR United FC Iwan Syafrudin menekankan pentingnya menjaga mental bertanding, kekompakan dan keyakinan terhadap kemampuan tim. Ia meminta para pemain tidak gentar menghadapi lawan yang memiliki reputasi maupun pengalaman lebih tinggi. Menurutnya prestasi yang telah diraih harus menjadi penyemangat untuk terus berkembang, bukan alasan untuk cepat berpuas diri.
2: Sedikit ini acara kita buat untuk melepas kepergian kita mengikuti 8 besar di zona nasional di IKN. Mohon doanya semua kepada seluruh masyarakat Riau.
1: Sementara itu, Ketua ASPROV PSSI Riau Edward Riansyah mengapresiasi perjuangan klub dalam mengembangkan pemain muda hingga mampu bersaing di tingkat nasional. Ia juga menyoroti peran orang tua yang terus mendukung anak-anak mereka menekuni sepak bola. Menurut Edward, pembinaan pemain usia dini membutuhkan komitmen jangka panjang dan keterlibatan banyak pihak. Klub, pelatih, keluarga, serta organisasi sepak bola harus berjalan bersama agar potensi pemain dapat berkembang secara optimal.
3: Piala dan keliling kota Pekanbaru bahwa sepak bola Pekanbaru sedang dalam jalur yang baik. Saya ucapkan terima kasih dan salam hormat untuk seluruh pengurus dan manajemen dari EBR. Mudah-mudahan EBR jadi tolak ukur untuk seluruh SSB yang ada di Pekanbaru maupun di Provinsi Riau.
1: Dengan bekal prestasi di tingkat regional, dukungan berbagai pihak, serta target menembus semifinal, EBR United FC membawa harapan agar sepak bola usia dini Riau semakin diperhitungkan di tingkat nasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Pendengar, laporan berita olahraga dari Kairani Januari ini tadi mengakhiri Warta Riau siang hari ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Jarak pandang menurun akibat kabut asap berdampak terhadap operasional penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru, di mana sejumlah jadwal keberangkatan dan kedatangan mengalami keterlambatan. Polisi pasang garis polisi usai gerebek area pub tempat hiburan malam di Pekanbaru. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Bintang Lili Sartika mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Untuk selanjutnya kita akan bersama-sama menuju Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia berjaringan.

0: Putri Indonesia bukan sekedar tentang mahkota yang dikenakan, melainkan tentang karya yang ditinggalkan dan juga manfaat yang diberikan. Menjadi Putri Indonesia adalah kesempatan untuk mengubah kepedulian menjadi aksi, gagasan menjadi karya, dan mimpi menjadi perubahan nyata. Di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Bersama saya Dedi Firdaus.
1: Dan saya Tengku Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang, 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali. Dan bersama saya Tengku Syafiq.
0: Betul.
1: Dan ada Dede,
0: nah,
1: yang menemani Anda, para pendengar di seluruh
0: ketemu
1: Indonesia.
0: Ketemu lagi kita ya. Ketemu lagi kita.
1: Saya senang nih, Isan Tarore, coba sering-sering begini ya.
0: Jadi siang hari ini pendengar, nanti Anda bisa gabung di WhatsApp dan ya, juga telepon ya.
1: Kita tunggu. Dan kayaknya banyak udah yang ngantri nih.
0: Udah
1: banyak ya. Selalu lah, pokoknya 100% Indonesia itu selalu ditunggu-tunggu sama pendengarnya.
0: Betul, dan tamu kita di siang hari ini tadi sudah di spill sedikit ya mengenai Putri Indonesia.
1: Betul sekali. Dan ini dia, apa ya, seorang wanita, seorang putri yang
0: betul,
1: cantik sekali. Ya kan, kayaknya enak gitu ya, segar gitu maksudnya. Kan siaran hari ini, siapa lagi kalau bukan ada Chika Biata Malau ST. Halo.
2: How are you guys?
1: I'm good, we're good, I think we're good. Kamu apa kabar?
2: I'm very good.
1: You're very good.
2: Senang banget udah di-invite ke RRI Pro 1 nih.
1: Iya, yeah, selamat datang.
0: Berarti ini Putri Indonesia DKI Jakarta tahun ini ya?
2: Tahun 2026.
1: DKI Jakarta 4, 2026.
0: 2026. Oh, ada 4. Ada berapa sih perwakilannya?
2: Ada 7.
1: Memang luar biasa kalau DKI itu ya.
0: Benar.
1: Selalu mendominasi dan selalu pasti yang terbaik.
0: Enggak, karena memang ininya banyak ya, apa namanya, potensinya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi wakilnya memang selalu lebih banyak gitu
1: pasti,
0: kan ya.
2: Lebih banyak.
1: Dan oke. Semua.
0: Pemilihan tahun berapa sih? Bulan apa maksudnya?
2: Pemilihan di bulan Februari.
0: Februari kemarin.
2: Februari, Kak. Iya, betul.
1: Oke, Februari.
0: Berarti masih menjabat ya?
2: Masih menjabat sampai dengan
1: 2027.
2: Pemilihan 2027 dibuka yang sebentar lagi nih sebenarnya.
1: Oh, gitu.
2: Udah dibuka justru, dan penutupannya ada di tanggal 31 Desember 2026. Jadi untuk teman-teman pageant lovers atau pun cewek-cewek nih di Indonesia, wanita-wanita Indonesia yang berpotensi, boleh langsung aja daftar ke pendaftaran Putri Indonesia, ada di akun official Putri Indonesia dan juga Mustika Ratu.
1: Chika, kenapa sih kepikiran untuk ikut Putri Indonesia? Apa yang memotivasi kamu kira-kira?
2: Oke, mungkin sebelumnya aku mau mengucapkan special thanks dulu kali ya. Sampai Indonesia dan juga Mustika Ratu.
1: Boleh.
2: Gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaan Kak Syafiq ya.
1: Kenapa
2: ikut Putri Indonesia gitu. Sebenarnya it's quite unique. From my background juga nih Kak. Aku sebenarnya kuliah itu di bidang teknik.
0: Anak teknik justru.
2: Iya, terus memang aku mau bawa advokasi terkait lingkungan, karena dulu di kuliah juga teknik lingkungan kan. Jadi salah satu motivasi aku untuk daftar Putri Indonesia itu sebenarnya membawa advokasi aku yang terkait sustainability atau lingkungan ini ke platform yang lebih besar gitu. Jadi ya itu salah satu alasan terbesar aku kenapa mau join Putri Indonesia. Dan kenapa Putri Indonesia? Karena Yayasan Putri Indonesia sendiri adalah yayasan yang paling bergengsi ya, dan juga salah satu yang paling tertua gitu
1: ya, di Indonesia ya.
0: Oke. Berarti nice. Memang udah berapa lama nih ngincer Putri Indonesia?
2: Kalau Putri Indonesia, it's always been my dream dari kecil, tapi memang kepikiran daftarnya itu cukup impromptu juga ya. Cukup impromptu, jadi tahun 2026 ada kepikiran mau ngembangin diri nih. Jadi salah satunya platform Putri Indonesia.
0: Tapi nice, justru malah baru dari 2026 ini gitu
2: baru,
0: ya.
2: Baru.
1: Dan di 2026 itu kamu sebagai finalis top.
2: Kalau misalnya di Piala Putri Indonesia-nya dapat waktu itu top 5 motion challenge.
1: Top 5 motion challenge. Itu apa ya?
2: Nah, balik lagi tadi aku sempat mention tentang advokasi kan. Jadi advokasi itu suatu goodwill lah yang mau kita bawakan ke masyarakat. Nah, motion challenge itu salah satunya mengangkat advokasi para putri gitu. Advokasi dan juga melatih public speaking lah ya. Jadi waktu itu pada saat acara Motion Challenge kebetulan terpilih menjadi top 5 best advocacy. Waktu itu aku bawakan tentang pengelolaan sampah makanan dari hulu ke hilir.
1: Nah, itu seperti apa? Bisa diceritakan tentang
2: itu? advokasinya. Okay, jadi ini sebenarnya cukup teknikal ya. Kalau misalnya teman-teman pendengar RRI mungkin pernah dengar terkait pengelolaan sampah, khususnya

0: pasti. Nah, yang biasanya udah dibawakan sebelum-sebelumnya itu aku rasa masih ada gap karena nggak terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir gitu. Jadi mungkin sendiri-sendirilah silo, entah itu pengelolaan dari hulunya doang atau di sisi hilirnya doang. Nah, pada saat advokasi aku coba membawakan pendekatan dari upstream itu sendiri ke downstream. Jadi di setiap value chain-nya itu kita ada penanganannya khusus nih. Kayak misalnya di hulu kita mau menangani sampah-sampah dari petani-petani, dari farmers, dari perkebunan, dari hotel gitu. Sedangkan dari sisi hilirnya, kita mau coba bawain kayak misalnya kakak pernah dengar waste to energy, proyek PSEL, itu salah satu pengelolaan di sisi downstream gitu. Jadi aku ingin mencoba bawakan ke masyarakat bahwa pengelolaan sampah ini memang harus dilakukan secara terintegrasi itu dari hulu sampai dengan hilir.
1: Oke.
2: Okay. Ya, wow. Ini isu lingkungannya karena background pendidikan juga ternyata tentang teknik lingkungan ya.
0: Betul.
1: Jadi kayak linear gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Iya, cocok.
2: Tapi ini nggak sih kesusahan nggak sih ketika backgroundnya kan teknik nih lingkungan karena kan biasa kalau orang-orang pageant tuh ya komunikasi, dokter, ya nggak sih, atau perhotelan misalnya gitu ya,
1: atau dunia entertainment mungkin.
2: Iya, ini anak teknik nih.
0: Iya, jadi memang ada pros and cons-nya ya kak, justru pasti. Jadi PR terbesar aku itu justru di bagian beauty, which is catwalk. Catwalk. Nah, catwalk itu penting banget di pageant karena dan juga stage presence ya. Karena how you present yourself dengan queenly, behavior. Nah, itu jadi salah satu pengembangan diri yang paling seru lah. Gitu kalau misalnya aku bisa memberikan satu pelajaran terbesar pada saat ikut ke Indonesia itu apa? Salah satunya adalah belajar itu stage presence, catwalk, dan juga ke beauty aspects-nya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ya, kalau jalaninnya senang makanya aman aja.
1: Baik, kita akan terus ngobrol bareng Cika, tapi kita mau ngajak ngobrol juga para pendengar yang sudah hadir. Pasti ini Pak Benijo. Bung Benijo di mana, Do? Selamat siang, Bung. Halo,
2: kita ke Bu Farida kayaknya.
1: Oh, Ibu Farida dulu.
2: Sudah naik ini.
1: Aduh. Ibu Farida dari Palu, selamat siang.
2: Halo, Bu Farida.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bu Farida, ada Putri Indonesia.
3: Iya. Tetapi ya, sama
2: Dede Firdaus. Iya, betul. Silakan Bu Farida.
1: Bu Farida, ada yang ditanyakan sama bintang tamu?
3: Oh iya, selamat siang Mbak Cika.
1: Cika Biata.
2: Silakan.
3: Senang sekali ya bisa melihat Mbak Cika ya, walaupun hanya dengar suara tempatnya tadi ya. Aduh, orangnya cantik luar biasa ya.
1: Alhamdulillah, cantik sekali. Saya senang ya. Senang saya.
0: Ibu Farida juga.
3: Bu Farida pertama kali ya ini ya bicara sama putri finalis Indonesia ya.
2: Iya, betul, Indonesia. Dari Jakarta.
3: Ini yang Mbak Cika ya, kalau berbicara tentang itu putri Indonesia yang tidak mudah dan tidak gampang ya. Susah ya. Terus Mbak Cika, apa ada tantangan bagi Mbak Cika ya, atau suka dukanya dalam perjalanan menjadi finalis 2026 dari awal hingga sekarang ini? Terus Mbak Cika, kok temanya ya sampah? Apa yang membuat Mbak Cika mengambil tema seperti itu?
1: Baik. Ibu Farida, terima kasih. Kayak pertanyaan itu berbobot sekali ya.
2: Iya, sesuai sama pertanyaan kita ya.
1: Boleh saya jawab dengan bahasa Indonesia?
2: Nanti, kalau itu nanti.
1: Oke, Ibu Farida, terima kasih.
2: Bung Benijo,
1: Bung Benijo, selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, ketemu lagi, Tengku Sasik.
1: Alhamdulillah baik, Bung.
2: Silakan pertanyaannya, Bung Benijo.
4: Oke deh, kita langsung ke finalis Putri Indonesia 2026. Selamat sore atau selamat siang menjelang sore. Kalau di Manado sudah sore ini. Salam kenal ya Mbak Cika dengan Bung Benijo di Manado.
0: Salam kenal Bung Benijo.
2: Ya, silakan.
4: Pertanyaannya, syarat-syarat apakah

0: persyaratan apa saja yang dipenuhi untuk menjadi finalis
1: Putri Indonesia.
0: Finalis Putri Indonesia 2026 itu syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh Mbak Cika? Hmm. Terus pertanyaan kedua, tugas apa saja yang diemban oleh Mbak Cika selaku finalis 2006 kepada bangsa dan negara? Itu saja ya pertanyaannya, tolong dijawab.
2: Oke. Terima kasih.
0: Jadi salam dong.
1: Oh iya, boleh.
2: Tiga aja ya,
1: Tiga aja ya. Seperti kata Pak Produser.
0: Bung Leman di Lampung, terus Ayu Maluku Tengah, ada Angkel Gaji di Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, Ibu Anak di Sorong, Icut Banda Aceh. Itu aja, terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang disapa juga langsung nongol nih ya.
1: Angkel Gaji. Cik 23.
3: Angkel Gaji, selamat siang.
1: Selamat siang, Angkel.
4: Selamat siang.
3: Silakan.
1: Siang.
4: Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam.
3: Silakan bersama dengan Putri Cika di sini.
1: Iya.
4: Iya. Mau nanya sama Putri Cika.
3: Iya.
4: Yang pertama saya senang kakak ini angkat temanya tentang pengolahan sampah. Sampah tadi. Bisa dijadiin sumber energi nggak kak kelanjutannya yang
1: sumber
4: kak
1: mau
4: tuh?
3: Oke.
1: Nanti dijawab ya, Angka.
4: Iya.
1: Ada
4: terus,
1: lagi?
4: Kakaknya ada nggak kelanjutannya dari program kakak sendiri tentang sampah ini?
3: Oke.
1: Kelanjutannya.
3: Boleh sama-sama, Bang.
1: Silakan Angka Gazi.
4: Oke, salam yang pertama buat Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buat Suruh Yudila di RRI Bukit Tinggi. Salam buatnya semua-semua yang lagi monitor.
3: Siap.
4: Buatnya Bang Bing Ijo, nggak lupa juga di Manado.
1: Iya, tadi dia kirim salam.
3: Oke, terima kasih.
1: Iya, terima kasih.
3: Waalaikumsalam. Satu
1: Wah,
3: lagi ya.
1: Rame sekali ini karena ada Putri Indonesia.
3: Cantik-cantik rame sekali.
1: Baik, ini ada Bang Ari dari Samarinda. Halo Bang Ari, selamat siang.
5: Selamat siang.
3: Ya. Iya, silakan Bang Ari sama Putri Cika.
5: Kapan ke Samarinda?
3: Terima kasih Ria.
1: Ada lagi ya. Bang Ari?
5: Itu aja.
1: Terima kasih.
3: Itu aja. Ini juga kayaknya WhatsApp call juga ada yang gabung. Kita tampung dulu ya Cika ya, enggak apa-apa ya.
6: Biar apa ya? Biar
3: sekalian. Okay.
1: Halo, dengan siapa ini? Halo.
7: Halo.
3: Selamat siang.
7: Pusat Indonesia.
1: Iya.
7: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
3: Dari Bandung.
7: Pangesto.
3: Silakan pertanyaannya.
7: Selamat siang, Mbak Putri Cika.
1: Iya.
7: Ya. Ini kan tadi sedikit tertarik sekali temanya tentang masalah dia peduli terhadap sampah itu kan seperti itu. Memang sampah itulah yang menjadi problem ya di daerah kita ini, terutama di Jawa Barat, mungkin di DKI pun juga sama seperti itu. Nah, sehingga begini ya, saya tanya, kok tertarik begitu peduli kan terhadap sampah seperti itu kan? Nah, sekarang begini, masalah sampah itu kadang-kadang bisa juga dikambing hitamkan. Maksudnya begini, kok banjir-banjir itu kan kadang-kadang bukan gara-gara dilarang buang sampah sembarang. Padahal yang menimbulkan banjir itu bukan hanya sampah, memang sampah diantaranya yang bukan banjir, tapi ya akibat ulah manusia pun juga kan.
1: Misalnya
7: alam sendiri rusak, alam dirusak, sehingga kalau sampah bisa banjir, saya aja dikambing hitamkan, itu yang rusak alam mungkin banjir dan sebagainya. Nah, bagaimana pada saya bertanya ke Mbak Bacika begitu? Saya setuju sekali, sangat sangat peduli sekali terhadap pada masalah sampah karena itu merupakan problem di daerah kita ini.
3: Okay. Terima kasih. Baik, terima kasih.
7: Salam semuanya aja dari saya, salam dari Bandung Timur
3: ya. Waalaikumsalam. Kang Irwan ya. Ini jadi kayak obrolan tentang lingkungan ya, Cika.
1: Iya. Karena memang apa advokasinya itu memang
3: menarik
1: sekali,
3: ya?
1: Menarik sekali dan itu memang jadi permasalahan kita sampai saat ini mungkin kan gitu.
3: Tentang lingkungan ya.
1: Tentang lingkungan.
3: Tapi sebelum dijawab kayaknya Cika kita putarin lagu dulu ya.
1: Putar lagu dulu ya. Ini apa kan enggak pura-pura ini kan? Pura-pura apa enggak ini?
3: Nanti kita kembali lagi ya, tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia siang hari ini, pendengar, tentunya juga masih bersama dengan Putri Cika Biata Malau ya.
1: Sama saya tentunya Tengku Syafiq.
0: Betul ya. Ya. Tadi teleponnya sudah banyak yang bergabung, kayaknya harus dijawab satu persatu ya.
1: Betul.
0: Dijawab dengan bahasa Inggris.
1: Izinkan saya menjawab dengan gitu.
2: Bahasa Inggris.
0: Ini informasi baru, ternyata Bang Syafiq ini pigeon lovers ya.
1: Iya, emang senang-senang. Dan banyak teman-temannya juga di situ kan. Ada Jolin gitu. Nah, waktu itu tiga komposer, pertama kali video klipnya 2012 tuh. Zivana ya.
2: Zivana Leticia.
0: Sama Putri juga.
1: Indonesia. Jadi emang kedekatan apa sama Putri Indonesia cukup dekat.
0: Cukup
1: juga.
0: Dekat ya. Oke. Kita sapa ya. Sapa jawab ya.
1: Okay.
0: Tadi Bu Farida katanya tantangannya menjadi seorang putri.
2: Oke.
1: Okay. Boleh enggak kalau jawabnya enggak ya?
2: Pakai bahasa Inggris.
1: Jangan-jangan. Oke, santai aja. Gimana?
2: Oke. Okay. Mungkin big shout out juga ke Kak Syafiq ya, karena ternyata pageant lover.
1: Iya dong.
2: Bisa menyapa teman-teman pageant lovers juga kali Kak.
1: Halo pageant lovers seluruh Indonesia.
0: Kalau pageant lovers kan nyapanya pakai opening number ya.
2: Wah, ada juga opening number ya.
1: Opening number nanti kita suruh ya.
0: Gimana
2: Kak Cika? Oke, pertanyaan Bu Farida ya. Halo Ibu Farida. Tadi untuk menjawab pertanyaannya, tantangan terbesar menjadi seorang putri Indonesia ya, terutama mewakili DKI Jakarta. Nah, jadi tugas Putri Indonesia itu, kalau misalnya aku bisa bagi ke tiga payung besar ya, ada yang terkait pemerintahan yang pertama. Jadi kita bekerja sama lah dengan kementerian atau lembaga yang di bawah pemerintahan. Kedua, isu terkait pariwisata, creative economy. Dan yang ketiga itu terkait lingkungan, advokasi sosial, dan lain-lain gitu. Nah, jadi sebagai seorang Putri Indonesia itu membalance tugas kita untuk merepresentasikan kota lah ya, atau negara kita untuk

0: bisa satu hal aja. Harus bisa
1: all-round gitu ya.
0: Iya, betul. Dari apa sisi bakat juga kita harus bisa tampil. Terus sisi apa namanya intelektual kita juga harus bisa untuk present ourselves in a very intellectual way gitu. Jadi ya itu harus balance semua sih sebagai seorang putri.
2: Makanya slogannya 3B kan ya.
0: Sekarang 5B.
2: Oh, sekarang 5.
1: Tambah.
0: Brain, beauty, behavior, be brave and be right.
1: Dan yang sebenarnya ada yang keenam.
2: Apa tuh?
1: Berat badan. Ideal. Baik, ada pertanyaan.
2: Tadi juga Bang Benijo katanya kurang lebihnya tujuannya sih menjadi seorang putri itu awalnya seperti apa, Cika?
0: Nah, sebenarnya cukup unik kalau tujuan aku sendiri ya, karena berangkat dari seorang mahasiswi teknik lingkungan ya, lulusan teknik lingkungan di UI.
2: Tahun berapa sih lulus?
0: Tahun 2023.
2: Oke. Okay.
1: Sebentaran lah.
2: Iya.
0: Sebentaran ya.
2: Padahal tadi ngomongin 2012 sudah launching lagu.
1: Iya, sementara dia masih SD ya. Jauh
2: banget gapnya. Gimana, Cik?
0: Iya. Iya, jadi sebagai seorang apa graduate ya dari teknik lingkungan, aku melihat berbagai masalah isu terkait sampah gitu yang oh ini harus ada platform lebih besar nih. Jadi strength-nya sebagai aku, kita mapping lah SWOT-nya. Strength, weakness, opportunity sama threat itu sebagai seorang wanita apa sih? Apa? Biasanya wanita itu kan punya power, gimana dia nge-influence masyarakat dengan kelembutannya, dengan auranya. Jadi salah satu platform yang paling cocok dan juga untuk memaksimalkan potensi diri ya salah satunya dengan Putri Indonesia. Jadi membawa isu tersebut ke platform yang lebih besar itu Putri Indonesia.
2: Ini memang salah satu, ya bisa dibilang batu loncatan lah ya nanti untuk berikutnya seperti apa. Kayaknya sebelum jawab yang lain, teleponnya udah gak sabar nih, udah ngantri juga ya.
1: Kita ada banyak banget pertanyaan belum dijawab. Telepon masuk terus.
2: Tadinda selamat siang.
1: Tadinda kumahada mang.
3: Alhamdulillah saya Safi.
1: Ada bintang tamunya teh Putri sama Indonesia.
2: Putri Cika.
3: Dede juga baik ya.
1: Oh, Dede baik.
2: Baik, alhamdulillah. Saya makanya angkat telepon takut kualat nih teh.
3: Iya benar. Enggak boleh didiemin aja kan.
2: Enggak boleh didiemin.
1: Entar enggak dikirimin roti unyil loh dari Bogor.
2: Iya benar juga.
3: Taufik dari Dafa.
2: Iya. Silakan Tadinda.
1: Iya.
3: Putri Cika selamat siang.
0: Selamat siang.
3: Iya. Putri Indonesia. Apa namanya dari pendidikan dasarnya dari teknik tapi ternyata teknik lingkungan gitu ya.
0: Betul.
3: Ini pikir teknik apa gitu, apa mesin, apa-apa gitu kan. Ternyata teknik lingkungan, makanya yang diambil juga lingkungan kan gitu ya, tentang sampah ya. Putri Cita ya. Putri Cika.
2: Cika.
3: Iya. Karena mewakili Jakarta nih, Cika. Halo, Cika.
2: Iya, dengerin teh.
0: Ada teh. Iya,
2: mangga.
0: Silakan teh.
3: Jadi Putri Indonesia mewakili Jakarta dalam hal ini ya.
0: Betul.
3: Yang kita lihat di Jakarta itu selain problem sampah, banjir pastinya, itu apa lagi?
2: Oke.
3: Karena masih banyak juga peninggalan-peninggalan yang yang tetap harus diingat oleh orang-orang Jakarta, kata, seperti di Kota Tua dan lain-lain itu banyak sekali peninggalan-peninggalan itu. Mungkin apakah itu mungkin menjadi salah satu tugas sebagai Putri Indonesia mewakili Jakarta?
2: Oke,

0: ada Albert juga dari Bau-Bau.
1: Halo Bung Albert, Bau-Bau, silakan.
2: Halo.
1: Halo Bung.
0: Terputus kayaknya.
1: Terputus.
0: Ya. Oke. Okay. Mau dijawab yang tadi Indah dulu, mumpung masih hangat.
3: Boleh.
1: Mumpung masih hangat dan perlu ingat ya.
0: Mumpung masih ingat gitu udah enggak
1: sangat lesnya enak ya. Masih hangat ya.
3: Mam, semi-semi kion Putri Indonesia.
0: Iya, benar. Di Jakarta ini apa aja kan yang dilihat untuk ya, isunya?
3: Betul. Sebenarnya salah satu isu utama adalah terkait culture itu sendiri ya. Yeah. Di Indonesia kan banyak sekali peninggalan kebudayaan, kota tua, monumen nasional, dan lainnya gitu. Nah, memang salah satu tugas utama Putri Indonesia itu sendiri adalah

0: mempromosikan pariwisata kita, budaya kita, dan juga ekonomi kreatif gitu. Nah, memang ini salah satu fokus Yayasan Putri Indonesia itu sendiri, karena memang dikhususkan ada jabatan atau title Putri Indonesia Kebudayaan. Nah, itu adalah salah satu komitmen Putri Indonesia ya, untuk gimana sih kita mempromosikan atau membawa pariwisata Indonesia ke kancah internasional. Betul. Salah satunya DKI Jakarta juga, karena banyak sekali memang peninggalan-peninggalan budaya yang harus kita tetap lestarikan.
1: Nice. Jika aku tertarik dengan
2: apa? Bang Irwan.
1: Bang Irwan.
0: Oke.
1: Kan sampah itu, karena kan kita tahu bahwa problemnya adalah
2: banjir.
1: Akibat banjir itu adalah sampah. Sementara banyak hal-hal lain bukan sampah juga yang menjadi main point atau men-trigger gitu. Kira-kira apa nih tanggapan Cika?
0: Nah, ini seru banget sih. Aku kalau ngomongin ini bisa 5 jam sendiri. Jangan ya. Nah,
1: bisa-bisa sih, tapi nanti minggu depan ya kita sambung.
2: Benar-benar.
0: Oke, baik. Nah, mungkin mau apa? Promosiin juga ya, ada instruksi regulasi dari Pemprov baru, instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 yang mengatur tentang pembuangan sampah dari sisi hulunya. Jadi sisi hulu itu mengatur dari tiap rumah RT RW. Jadi masyarakat itu udah harus memilah sampah dari sumbernya atau dari rumah gitu. Nah, ini sebenarnya salah satu inisiatif yang dicanangkan ya oleh apa pemerintah, agar masyarakat itu nggak sembarangan membuang sampah. Karena memang kebanyakan sampah itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri yang tadi sempat dimensiakan. Nah, gimana sih penanggulangannya? Jadi memang harus adanya regulasi dan juga sanksi yang ketat gitu. Itu akan menumbuhkan awareness juga terhadap masyarakat itu sendiri. Gitu. Jadi pertanyaannya cukup menarik, dan kebetulan dari sisi regulasi oleh Pemprov Jakarta udah di address juga.
1: Jadi berarti memang sampah itu memang yang paling utama, yang paling krusial dari permasalahan banjir itu.
0: Salah satunya penyebabnya.
1: Apa sih itu, kalau apa pemerintah juga apa tuh, kalau sungai-sungai yang diluruskan atau itu ngaruh juga nggak sih? Kanan sungai yang dibelokin atau apa, itu ngaruh nggak sih?
2: Upaya-upaya pemerintah yang dilakukan biasanya
0: untuk membuat flow apa air sungainya lebih
1: itu ngaruh nggak?
0: Nah, itu mungkin kita harus tanya kepada expert ya.
2: Jadi kayak talk show tentang lingkungan ini benar.
1: Karena kan itu tadi katanya kan memang bukan hanya sampah aja juga.
0: Betul.
1: Memang sampah salah paling satunya utama sebenarnya, karena membuang sampah sembarangan akhirnya mampet ya, akhirnya nggak bisa mengalir, jadilah banjir. Jadi itu buat semua pendengar RRI, buanglah sampah pada tempatnya.
2: Penting.
1: Dan buanglah mantan pada tempatnya.
2: Waduh. Coba kalau Bu Guru Ria gimana nih?
1: Halo. Cikgu Ria.
3: Halo. Apa sih pasukan Indonesia? Ekspresi karya banggakan Indonesia.
2: Mantap.
3: Dengan Tengku.
1: Ya.
3: Sapik yang
2: ganteng.
3: Satu yang cantik ini.
1: Iya.
3: Cika, Biata, Buru Manalu. Horas, Cika.
0: Horas.
3: Ini cantik kali Buru Manalu ini ya.
1: Oh, ya bisa lihat lah.
2: Bisa lihat ya.
3: Halo. Masih menitur kah? Aku masih ini. Cika, saya mau tanya aja. Cika kan, apalagi, apa namanya?
1: Putri Indonesia.
3: Putri Indonesia. Betul. Ya, di tahun 2026. Nah, saya mau tanya aja buat Cika, bagaimana dengan itu tuh, apa yang di daerah Cimanggis tuh? Saya pengen di situ ada tuh, dalam situ tuh ada itu sampah-sampah yang masih ada yang itu juga tuh. Ini saya pernah jalan ke sana tuh di daerah Cimanggis tuh. Nanti coba itu saja saya mau tanya sama Cika itu, apakah udah ini aja gitu tentang apa yang di daerah Cimanggis itu. Ada Cimanggis, beberapa warga di sana lah, ada juga saudara daerah sana. Itu aja Cika.
1: Baik.
3: Itu saja Ade.
1: Terima kasih.
3: Salam sehat.
2: Apa
3: nih? 100% Indonesia. Bye.
2: Ya, cuma masalahnya ini ngobrolnya sama Putri Indonesia bukan sama Dinas PU ya.
1: Iya. Mungkin penyampaiannya adalah dia kan ngasih tahu info, nanti tahu Cika represent dari Putri Indonesia kan lebih dekat dengan pemerintahan, bisa melihat, mengasih info ataupun memberikan ide untuk melihat di daerah Cimanggis.
2: Cimanggis.
1: Terima kasih.
2: Kita Cikgu. Ke Lampung ya. Lampung. Ada Bung Leman. Halo, Bung Leman.
4: Halo, Bung Leman.
2: Terputus. Kita ke Minahasa Selatan. Ada Cliff.
5: Halo, Cliff. Halo, selamat sore. 100% Indonesia.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore.
5: Ini dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, perwakilan RRI Manado. Lengkap
2: ya? Benar,
1: lengkap sekali. Manado.
5: Ya, selamat sore untuk Putri Indonesia.
2: Cika.
5: Siapa tadi?
1: Cika
5: kan?
2: Ya. Iya, betul.
5: Oke, dari tadi saya sudah pantau. Mungkin saya pertanyaan ini bukan apa ya, bukan juri, tapi kan perwakilan masyarakat aja ya. Nah, ini kan sudah mewakili negara juga kan. Menurut Cika, apakah ini tentang, ini kan tentang lingkungan kan, lingkungan hidup berarti tentang sampah kan, begitu kan?
1: Iya.
0: Betul.
5: Menurut Anda, perspektif atau pandangan Anda tentang sampah di Indonesia ini, apakah ini masalah atau bisa jadi peluang atau investasi dari luar mungkin? Karena pernah dengar kan, ada investasi dari luar negeri menanamkan modal, tapi sampahnya harus jumlah yang banyak untuk menjadi tenaga apa?
1: Daur ulang,
5: listrik ya? Begitu, untuk
0: betul,
5: menjadi daya listrik
0: betul,
5: begitu.
0: Menarik.
5: Jadi kira-kira menurut menurut Cika, ini menjadi suatu masalah atau menjadi suatu peluang atau investasi di Indonesia?
2: Oh, wow. Oke.
5: Berat sekali pertanyaan saya.
1: Dewan juri siapa ini?
5: Terakhir, terima kasih dan selamat sore.
1: Sore. Berat-berat ya.
2: Udah kayak pertanyaan Green
1: Kayak saya, ya? Iya, saya kayak merasa nonton acara Putri Indonesia ini. Green finalnya.
2: Tapi kenapa semua pendengar ini jadi fokusnya ke lingkungannya, bukan ke putrinya ya?
1: Iya, karena memang advokasinya
2: memang tentang lingkungan.
0: Betul.
2: Mau dijawab juga?
0: Boleh, izinkan saya menjawab dengan bahasa Inggris.
2: Baik, silakan.
0: Oke, jadi ini menarik banget sih. Jadi mungkin kasih cerita sedikit ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak Dede dan Kak Syafiq. Jadi setelah Putri Indonesia selesai, kebetulan aku dan ada merepresentasikan komunitas wanita di Indonesia namanya IWAPI. Itu ada pembahasan kerjasama dengan salah satu lembaga pemerintah gitu, dimana kita mau kerjasama untuk penanganan masalah sampah di Indonesia. Dan kebetulan fokus dari pemerintah sendiri itu adalah mendirikan waste to energy. Jadi sampah yang ada itu diproses lah menjadi tenaga listrik. Nah, itu menarik sekali dan relate juga dengan pertanyaan yang tadi, karena memang sampah kita yang ada di TPA itu bisa kita gunakan sebagai feedstock atau sumber untuk teknologi waste to energy itu. Jadi sampah itu sebenarnya bukan sebuah masalah apabila dikelola dengan benar.
1: Iya, bisa lebih profit juga kan, akan mendatangkan profit.
0: Betul. Dan banyak juga negara-negara, salah satunya dari China, yang memang sudah menginvestasikan ke Indonesia gitu. Jadi itu yang menarik banget dan saat ini lagi coba aku dalamkan gitu ya. Memang sampah ini bisa create another value ya buat negara kita. Jadi ya, memang kita butuh banyak stakeholder sih untuk penanganan sampah ini, dari pemerintah, masyarakat, dan juga industri itu sendiri gitu.
2: Dan Kasyari, pengkajian lebih lanjut lah ya.
1: Betul,
2: pasti.
1: Iya, pasti dong.
2: Ini gak mengenai Bung Leman. Halo, Bung Leman. Halo, Bung Leman. Putus masih, ya.
1: Oke. Okay, ini juga gitu. Ada tadi pertanyaan dari Mas Ari, kapan ke Samarinda?
2: Tapi asli mana apakan sih?
0: Huh? Wah, asli? Boleh tebak enggak, Kak?
2: Tebak ini kayaknya yang agak-agak
0: nyebak.
1: Oh, bukan Manado.
2: Bukan Manado.
0: Bukan. Tadi udah ada spillnya.
2: Ada spillnya.
0: Ibu guru.
2: Apa kok saya enggak ngeh ya?
0: Horas tadi.
1: Medan. Capek kali kita ngomongnya ini ya kan, kok tuh ngomong Medan kita, Ci. Iya, sama orang Medan barangkali. Kamu Medan, Cika?
0: Iya, aku Batak.
1: Oh, Batak. Oh, Malau itu.
2: Iya, Malau itu.
1: Toba.
0: Iya, Toba.
1: Saya baru tahu selama saya hidup ada Malau. Wow. Oke, nice.
2: Tapi sudah lama di Jakarta.
1: Lahir di Jakarta.
0: Lahir dan tumbuh besar di Jakarta sih.
1: Berarti sering balik ya?
0: Gak pernah bukan gak pernah sih. Mungkin balik kampung ya gak sesering itulah, karena
1: Karena
0: orang
1: udah
0: tua
2: sudah di sini.
1: Nanti kapan-kapan kita harus makan di Medan.
0: Harus makan.
1: Enak kali makanan Medan itu memang.
2: Ya. Berarti sebenarnya kalau aslinya Medan tuh bisa kan ya bawa selempangnya dari
0: bisa,
2: Sumatera
0: bisa, dari
2: gitu.
0: Sumatera Utara. Ya. Ya,
1: tapi kan dia perwakilannya DKI kan.
2: DKI. Ya, ya, ya biasa ada ya. Pemilihan gitu. Itu gimana sih memang dari Musika Ratunya? Diserahkan kepada finalisnya atau ditentukan?
0: Kebetulan aku memang milih dari awal tuh DKI Jakarta karena
1: dan lahir juga di sini
0: betul,
1: kan.
0: Betul. Hmm, dulu juga ikut Abang None di Jakarta Timur. Jadi memang udah mendarah daging lah di Jakarta gitu. Sebenarnya bisa dua cara. Putri itu mendaftarkan sesuai dengan domisili mereka. Dan juga terkadang putusannya putusan akhirnya memang ada di Yayasan Putri Indonesia itu sendiri mau dialokasikan ke provinsi
1: mana gitu. Yang mau ditempatkan
2: atau mungkin udah ada potensi yang lebih mungkin yang lain di ngambil daerah mana gitu bisa ya biar semua merata gitu kan.
0: Betul.
1: Okay. Seperti Indonesia pembangunan harusnya merata.
2: Tapi tetap Jakarta ada 6 ya.
0: Jakarta ada 7.
2: Oh, ada 7. Selain Jakarta apa aja sih yang memang uraklannya banyak?
1: Ini Jakarta kayaknya.
0: Jakarta doang.
2: Jakarta doang. Oh, yang lain enggak ada.
0: Ada beberapa provinsi yang ada 2 perwakilan maksimal.
1: Sumatera Utara 1 gitu-gitu ya.
0: Iya, biasanya gitu. Sumatera Barat 1, 2.
1: Ya. Itu kenapa gitu ya?
0: Nah,
1: kita ngomong Putri Indonesia apa ngomong kenapa di sini? Enggak, maksudnya kenapa bisa sampai 2 perwakilan gitu?
0: Nah, khusus provinsi di luar Jakarta memang ada 2 cara yaitu pemilihan langsung oleh dewan juri dan juga pemilihan oleh by voting. Voting gitu. Jadi yang menentukan masuk atau enggaknya tuh ya masyarakat itu sendiri gitu. Jadi pageant lovers berkontribusi.
2: Oh, ada rekomendasi gitu ya. Misalnya potensial siapa gitu. Didaftarkan gitu.
0: Misalnya kita udah masuk ke dalam voting nih gitu. Jadi ada 2 pada saat audisi di Geraha Musika Ratu kan ya, para putri Indonesia audisi, terus ada yang memang langsung masuk lewat jalur dewan juri. Ada juga yang dewan juri alihkan ke jalur voting gitu. Jadi di jalur voting itulah teman-teman pageant lovers, teman-teman apa masyarakat lah bisa memilih by vote siapa yang layak menjadi putri Indonesia mewakil provinsi itu.
1: Kayaknya saya diragukan sebagai pageant lovers. Tahu saya ini.
2: Karena memang pageant lovers biasanya lebih jeli ya, gitu nggak sih?
1: Iya,
2: sih.
1: Kayak mereka tuh kayak lebih paham gitu ya.
0: Iya.
1: Mereka yang paling ribut kan kayaknya ya. Berantem lah apa gitu kan?
2: Garis keras tuh ya udah ya. Oke, kalau gitu Cika kita break lagi ya sebentar.
1: Jangan kemana-mana ya.
2: Betul. Nanti yang telepon juga masih kita buka ya untuk telepon, untuk WhatsApp. Kita masih tunggu di 0811 7972 7912.

0: Masih di 100% Indonesia pendengar, terima kasih yang sudah mendengarkan kita di siang hari ini ya, khususnya buat Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Ya, juga selamat siang untuk Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten.
0: Kemudian juga Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabare.
2: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Nah, ini ada segmen namanya Sirine 100% yeah. Indonesia nih, Putri Cika ya. Jadi kalau ada Sirine ini, kita akan beri tantangan kepada bintang tamu kita.
3: Ya.
0: Oke. Pokoknya tantangannya aman kok.
1: Yakin.
0: Tantangan paling berat apa di Putri?
3: Tantangan paling berat ya. Selama karantina sih.
0: Karantina.
3: Iya, banyak kita harus stay awake sampai dengan subuh, terus paginya lagi kita harus aktivitas.
0: Oh.
1: Kurang tidur ya.
3: Ya harus tetap on,
0: harus sehat gitu ya, staminanya. Kalau ini gampang-gampang aja, kita harus kasih pertanyaan, nanti Putri Cika menjawab seolah-olah sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia.
3: Oh.
0: Ini gimana sih produser maksudnya?
1: Ini gimana sih sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia? Oh, maksudnya ya itu tadi, mungkin di panggung internasional kali ya.
0: Ditanya dijawab gitu aja lah ya.
3: Oke.
0: Oke.
1: Sudah siap?
3: Sudah
1: siap?
3: Sudah.
1: Tapi pokoknya harus jawab seperti ala Putri ya.
0: Iya. Yeah.
3: Oke, okay, pertanyaannya apa nih? Yang
0: yeah, okay. Beneran. Sekarang. Beneran.
1: Oke. Okay. Sebutkan 3 hal yang membuat Cika bangga menjadi orang Indonesia. Dijawab mulai sekarang.
3: Oke. Okay.

0: hal yang membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia. Yang kedua, karena keramah tamahannya. Manusia atau masyarakat Indonesia terkenal sangat ramah dan juga menerima berbagai macam kalangan dari internasional, sehingga saya sangat bangga Indonesia merupakan salah satu negara yang paling menerima dengan, dan juga memiliki rasa toleransi yang tinggi. Baik, dua alasan itu menjadi alasan saya yang kuat mengapa saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia.
1: Yeah. Pertanyaan kedua ya.
0: Banyak ya.
2: Mana fishballnya, mana?
1: Fishballnya. Yang kedua, jika bertemu dengan wisatawan asing, bagaimana jika memperkenalkan Indonesia? 30 detik.
0: Baik. Wah, 30 detik ya.
2: Kok enggak panjang ya?
0: Menjawab dalam bahasa Inggris? Nah,
1: ya, boleh. Kali ini boleh.
0: Baik. Saya ingin membawa pendekatan pengenalan Indonesia dalam angle yang baru, yaitu apabila banyak kalangan muda yang masih membawa culture dengan hal-hal yang sudah old fashion, saya ingin memperkenalkan Blok M sebagai salah satu wisata culture ya di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta.
2: Oke. Pertanyaan ketiga. Ya, ini kan ceritanya kan udah masuk apa
1: sesi
2: lima besar.
1: Oh. Silakan Coki Sitohang.
2: Oke, sebutkan satu budaya Indonesia yang ingin Cika kenalkan kepada dunia dan alasannya kenapa?
0: Oke, baik. Mungkin tadi barusan juga kita berdiskusi ya sama Kak Syafiq dan Kak Dede. Ada everyday I learn something new. Jadi Sumatera Utara. Sumatera Utara itu punya 7 etnis yang berbeda ya. Benar. Dalam satu provinsi. Betul. Nah, tadi sempat sharing juga dengan Kak Syafiq dan Kak Dede bahwa Sumatera Utara itu seperti miniatur Indonesia ya. Nah, ini menarik sekali karena memang internasional ya, dunia juga harus tahu bahwa Indonesia itu very rich in culture.
2: Yes.
0: Dan ini harus kita promosikan lebih lanjut.
2: Ya, terima kasih. Baik, pemirsa, kita kan voting Anda masih kita tunggu.
1: Indonesia memilih. Oh bukan, salah acara.
2: Salah acara. Acaranya nanti bintang radio
1: nasional. Betul.
2: Itu harus paling benar.
1: Mendingan kita balik lagi sama Putri Cika Biata Malau ya.
2: Yes.
1: Ternyata tadi kita ngobrol-ngobrol dari Medan ternyata ya.
0: Betul.
2: Jadi belum pernah ke Medan sama sekali?
0: Udah pernah.
2: Ya. Suka makanan apa?
0: Kalau makanan
2: makanan Batak kayaknya khasnya ya, kamu sebagai orang Batak ya.
0: Bika Ambon.
2: Benar. Tahu enggak kenapa dia itu Bika Ambon? Padahal kan dia bukan Ambon.
1: Bukan di Ambon.
0: Iya, coba boleh.
1: Coba. Tadi dia nantangin nanya,
2: Karena si Bika itu ada di Jalan Ambon. Bika mana gitu. Itu? Bika Ambon. Maksudnya Bika di Jalan Ambon.
0: Wow.
1: Oh iya.
0: Ini
1: satu pengetahuan baru ya.
2: Baik, kita masih buka penelpon atau gimana?
1: Ya. Coba, ini Bung Leman. Halo Bung Leman.
3: Halo, selamat siang.
1: Nah, selamat siang.
3: Bung Syafiq.
1: Ya. Ya, silakan ya. Bung Leman.
3: Selamat siang, Mbak Cika Biata Malau SD.
0: Selamat siang.
3: Halo, Mbak Cika.
2: Iya. Pertanyaannya
3: Putri Indonesia baca dulu ya.
2: Iya.
3: Putri Indonesia DKI Jakarta 2026.
2: Betul.
3: Nalis Putri Indonesia 2026.
1: Iya.
3: Ini Mbak Cika kan saya yang baju pink yang cantik, secantik wajahnya.
1: Oh iya. Nonton di YouTube berarti ini.
3: Jadi sebelum menjadi Putri Indonesia ini, berapa saingan lawan yang mengalahkan lawan di DKI gitu?
1: Oke.
3: Yang kedua, ke negara mana sajakah yang dikunjungi yang bisa ditemui oleh putri-putri dunia gitu.
1: Oke.
3: Dan bapak jabat apa jabatan apa maksudnya itu apa menjadi 2 tahun gitu menjadi putri Indonesia gitu.
1: Okay. Jabatan, okay. Masa jabatannya. Iya.
3: Iya. Oke, makasih, selamat siang.
2: Terima kasih. Bung Leman.
1: Ada Mas Yosi ya dari Semarang.
2: Piye kabar? Silakan.
1: Halo Mas Yosi. Tertutus sepertinya ya. Nanti yang lain.

0: mungkin juga boleh gabung lagi untuk telepon dan juga WhatsApp ya.
1: Baik.
0: Gimana katanya, okay, saingannya di DKI Jakarta?
2: Oke, okay, ngomongin tentang Putri Indonesia ya, tadi pemilihan Putri Indonesia. Mungkin mau promosiin sedikit nih Kak Dede, Kak Syafiq. Jadi Putri Indonesia pendaftaran Putri Indonesia 2027 itu sudah dibuka. Udah dibuka sekarang sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Jadi mau bacain sedikit untuk persyaratannya. Adalah wanita, wanita asli warga negara Indonesia berusia 18 hingga 27 tahun. Dan memiliki tinggi badan minimum 170 cm. 170.
1: Minimum.
2: Minimum. Wow,
3: tinggi,
2: minimum.
3: Tinggi ya?
1: Iya.
2: Betul. Iya. Untuk hal-hal lainnya itu bisa dipelajari lah, berpenampilan cantik, bisa menguasai lebih dari satu bahasa. Nah, jadi untuk wanita di luar sana yang tertarik untuk mengembangkan dirinya, boleh banget untuk daftar Putri Indonesia 2027.
1: Seperti tadi ada juga pertanyaan dari siapa ya tadi. Nah, itu syarat-syarat jadi Putri Indonesia itu kan. Ya, tadi ya sudah disampaikan ya. Tapi memang harus apalagi mentalkah yang harus disiapkan? Sebenarnya yang paling krusial yang harus disiapkan apa? Public speaking kah, atau apa itu namanya, catwalk atau wawasan apa ya?
2: Sebenarnya untuk jadi seorang Putri Indonesia itu harus ingin belajar. Jadi nggak apa-apa nggak punya basic, tapi memiliki kemauan untuk selalu mengembangkan diri, untuk belajar hal-hal baru. Jadi kalau untuk aku dan teman-teman Putri Indonesia lain, kita ada yang nggak ada background pageant sama sekali, tapi di Putri Indonesia itu kita mau terus belajar, mau terus mengembangkan diri, learn new skill. Jadi itu salah satu hal yang krusial gitu. Jadi gak perlu udah punya basic, tapi yang penting punya will itu.
1: Tapi emang dari awal ini memang pengen jadi Putri Indonesia kamu, atau waktu masa kecil suka nonton atau apa, emang senang putri-putrian atau gimana?
2: Sebenarnya gak pernah terlibat di dunia pageant ya kak. Sebelumnya gak pernah, tapi memang ada ya setiap wanita lah ya, melihat Putri Indonesia itu sebagai sesuatu yang wow gitu,
1: inspiratif ya,
2: inspiratif, cantik,
1: berwawasan.
2: Jadi baru di 2026 ini muncullah
1: memberanikan diri,
2: benar, memberanikan diri dan juga persiapan lah,
3: kesempatannya tahun 2026 ya. Oke,
4: ada Ayu dari Maluku tuh.
1: Halo Ayu.
4: Halo Ayu.
5: Selamat siang.
1: Selamat siang.
5: Indonesia, ekspresikan karya mengangkat Indonesia. Selamat siang, Bang Sengke Safi.
4: Iya, siang. Iya, silakan dengan Putri Cika nih, yuk.
5: Selamat siang, Putri.
2: Siang, Kak Ayu. Apa kabar?
5: Sehat-sehat, baik. Sehat sekali. Tapi berjalannya di Mokotnya, kami sangat berhati-hati karena suasana kerja.
3: Iya, betul.
5: Asap tembel kalau menteri saya Mokotnya. Saya ingin bertanya sama Putri ya. Untuk menjaga, tentunya menjadi seorang putri kan pasti punya kualitas macam kecerdasan yang sangat luar biasa gitu ya. Saya baru melihat, tapi saya menangkap juga pada sampaikan Putri Indonesia. Terus seorang putri pasti juga menjaga makan dan segala macamnya, olahraga tentunya harus yang cukup juga, mungkin seperti itu. Saya gini, terus untuk makannya gitu, apakah memang kayak orang biasanya kan makannya normal aja sebagai seorang putri, tapi apa memang harus juga dijaga, terus untuk minum dan semuanya lah ya. Ada satu pertanyaan saya buat Putri Indonesia, karena ini kan Kalimantan dan wilayah timur Indonesia. Kami di Maluku sudah ada waspada kualitas udara untuk karhuta atau asap tebal ya dari Maluku Tengah. Bagaimana sih kita seorang Putri Indonesia gitu ya untuk ikut berperan gitu ya, karena di Kalimantan juga saudara kami juga mengalami hal yang sama gitu, sama dengan wilayah timur Indonesia. Dan hari ini untuk Maluku Tengah dan Kota Ambon di Kepulauan Seram sudah berhentikan untuk aktivitas sekolah gitu ya, untuk di sekolah sendiri karena kabut asap. Bagaimana sih seorang Putri ini lihat dampak yang terjadi di Indonesia tentang kasus lain? Itu aja, terima kasih.
1: Terima kasih sama
5: satu. Iya, selamat siang,
3: selamat
5: siang
3: dan
5: semuanya.
3: Iya, selamat siang. Satu lagi ya, Putri Cika ya. Halo,
1: Ayah. Halo.
4: Halo Ayah.
6: Halo.
2: Iya, iya,
4: iya. Iya. Siang ya, silakan dengan Putri Cika di sini.
2: Halo, halo.
7: Iya, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
7: Angga, saya mau nanya tentang apa namanya sampah tadi ya?
6: Iya.
7: Ada nggak rencana gitu dari Pak Cika sendiri dalam hal sampah itu buat bank sampah gitu kan? Ada ya isu-isu yang kayak gitu biar ibu rumah tangga itu kan gak buang sampah kan dapat cuannya gitu.
2: Betul,
7: ya.
2: Betul.
7: Gitu aja deh.
4: Oke, okay, terima kasih Asia. Ayah, terima kasih, selamat siang.
6: Oke,
4: okay. Tadi Ayu ya.
2: Ayu ya.
4: Gimana katanya menjaga diri? Memang ada tuntutan gak sih dari Mustika Ratu misalnya gitu ya?
2: Betul, memang kita dituntut untuk berpenampilan fit,
4: walaupun sudah lulus gitu ya.
2: Betul, jadi sebagai seorang putri Indonesia tetap
1: menjaga.
2: Harus menjaga, karena itu kan gak hanya beauty ya, tapi juga terkait kesehatan gitu. Nah, untuk personal ya, aku biasanya aku menerapkan 80-20 untuk lifestyle. Jadi 80% menjaga intake yang masuk dari makanan dan 20% itu workout gitu.
4: Oh, oke. Okay.
2: Betul. Jadi memang harus tetap in shape ya.
4: In shape.
1: Benar-benar.
4: Workout yang disarankan apa sih, Cik? Orang anak putri ini biasanya.
2: Kita ada kerjasama juga biasanya pilates. Yoga, iya. Itu kan lumayan burned enough calories
4: cewek-cewek pada umumnya lah ya.
2: Cewek-cewek Jakarta.
1: Terus tadi ada pertanyaan juga berapa lama menjabat sebagai Putri Indonesia?
2: Nah, Putri Indonesia itu jabatannya 1 tahun.
4: 1 tahun.
2: Syafiq KDD. Nanti pada saat ada pergantian di 2027 ini kita udah masa periode akhir menjabat.
4: Oke, sampai pemilihan yang baru.
2: Betul, betul. Okay.
4: Kemudian tugasnya seorang putri, ini salah satu isunya kan yang lagi ramai, karhutlah ya.
2: Karhutlah. Nah, itu
4: seperti apa sih?
2: Betul, aku juga mengucapkan turut keprihatinan ya terhadap isu yang menimpa teman-teman di Kalimantan. Dan Putri Indonesia itu sebagai perpanjangan tangan dari perwakilan negara lah ya. Kita itu role-nya membantu untuk mengadvokasi dan juga menyuarakan. Jadi kita vokal untuk masalah-masalah yang sedang terjadi di Indonesia ini. Itu jadi apa yang kita bisa lakukan untuk isu karhutla ini ya, terus menyuarakan, jangan pernah berhenti untuk membantu dan juga meraise apa sih sebenarnya penyebab dari masalah ini sendiri.
4: Ya.
2: Gitu.
4: Jadi memang sebenarnya sih apapun isu lingkungannya ini ya.
2: Iya, kita aktif untuk menyuarakan.
4: Betul, kampanye.
1: Benar, benar.
4: Albert, selamat siang.
1: Halo, Bung Albert.
4: Halo, Albert. Putus ya? Oke, putus. Karena tadi Albert sudah gabung sebenarnya.
1: Oh, udah.
4: Ini gabung lagi, nggak tahu ada yang kurang nggak ya.
1: Tadi ya, memang mau bertanya terus ya.
4: Iya, Ayah tadi ya katanya ada nggak sih misalnya nanti pengen buat bank sampah atau apa terkait dengan lingkungan tadi.
2: Ini menarik banget sih. Tadi kan Kak Ayah ya sempat mention apa sih value-nya yang bisa didapatkan dari pengelolaan sampah terhadap ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Salah satu hal yang sudah aku lakukan itu mengubah minyak jelantah yang bekas, minyak jelantah bekas, menjadi berbagai barang kreatif. Salah satunya sabun atau lilin.
4: Oh, itu gitu. Bisa ya?
2: Bisa. Jadi pernah juga beberapa kali mengadakan workshop ke ibu-ibu rumah tangga, ke panti asuhan. Jadi minyak jelantah itu atau Yuko, namanya used cooking oil, itu bisa diubah menjadi produk lain. Dan untuk yang penasaran, sebenarnya Yuko itu bisa dipakai untuk salah satunya jadi bahan bakar pesawat. Itu yang menarik banget. Memang lagi dikajikan untuk pengelolaan minyak jelantah itu menjadi alternatif bahan bakar ramah lingkungan untuk pesawat jet.
4: Sebenarnya banyak potensi ya.
2: Banyak banget potensinya.
4: Dari waste to energy nih kan ya.
2: Betul.
1: Nah, Cika, kamu ngisi hari-harinya sebagai Putri Indonesia ada perbedaan gak sama sebelum menjabat sebagai Putri Indonesia?
2: Kalau misalnya personal aku, apa yang aku bawa sebelum Putri Indonesia dan sudah Putri Indonesia itu sama aja. Karena pada prinsipnya ingin menciptakan impact ya kak, seperti itu. Nah, tapi dari sisi masanya memang itu kelihatan banget sih jelasnya, lebih volumenya lebih banyak dari segi masa, jadi audiensnya pun akan lebih banyak gitu, message-nya akan lebih tersampaikan dengan baik.
4: Tapi sehari-hari biasa aja lah ya.
2: Sehari-hari sama aja.
4: Tahu tadi tanya Cika apa kabar hari ini?
1: Baik. Siapa?
4: Oh nggak tahu. Saya akan menjawabnya dengan bahasa Inggris.
1: Enggak gitu kan? Terus saya menjawab dengan bahasa Inggris?
4: Enggak ya, sama aja ya pokoknya.
2: Opening
4: ya.
2: Opening number tiba-tiba.
4: Halo, selamat siang Rahma. Ini pendapat terakhir ya?
1: Iya, halo Rahma.
8: Halo. Halo, selamat siang. Tengku sama Dede, salam sehat selalu.
4: Iya, salam sehat. Silakan dengan Putri Cika.
8: Betul. Selamat siang Cika.
2: Siang Kak Rahma. Apa kabar?
4: Iya.
8: Wah, ini tadi tentang makanan-makanan, sisa-sisa makanan ya.
4: Iya.
8: Ada nggak pebisnis yang melirik masalahnya kan? Sisa-sisa makanan ini di mana-mana kan banyak ini kan, dari restoran, kafe, toko-toko roti. Apakah Cika sendiri juga ada berbisnis juga di sini begitu? Apakah ada untuk mengusung program dari Cika ini?
4: Ya, oke. Terima kasih, Mbak Rahma.
8: Boleh salam?
4: Ya, boleh, silakan. Okay.
8: Salam buat kedepannya buat Cika, buat Rahma Sister sama Putri Yasmin selalu. Terima kasih.
4: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam.
4: Dari Sumatera Barat ya.
2: Yes. Wow.
4: Betul. Silakan kemana Cik?
2: Oke, wah menarik banget ya pertanyaan Mbak Rahma, karena tadi menanyakan apa salah satu manfaatnya ya untuk pengelolaan sampah makanan itu sendiri, apakah ada bisnis yang menaungi gitu.
4: Yeah.
2: Nah, kebetulan sebenarnya aku itu bergerak dari bisnis F&B. F&B aku menemukan, wah ini tuh banyak banget sebenarnya surplus makanan. Jadi gimana sih kita bisa menyalurkan ini ke teman-teman yang membutuhkan, karena paradoksnya di Indonesia itu banyak yang kelaparan, tapi di sisi lain juga sampah makanan ini banyak sekali gitu. Jadi dari situ berangkat advokasi aku. Tapi untuk menjawab pertanyaan Bu Rahma, apakah ada bisnis yang menaungi sampah-sampah atau sisa-sisa makanan ini? Sebenarnya ada, salah satunya dari bank sampah seperti banyak sih di Jakarta ini ya, bank sampah. Ada salah satunya Yayasan Budi Luhur, pernah kerja sama juga waktu itu. Jadi mereka akan membayar beberapa rupiah untuk berapa liter contohnya minyak jelanta yang dihasilkan.
4: Okay.
2: Itu. Jadi memang ada, untuk menjawab pertanyaannya apakah ada bisnis yang melirik
4: ada ya.
2: Sampah tersebut ada banget. Yeah. Jadi memang potensinya besar sekali. Di sini teman-teman aku mengajak untuk memilah sampah dan juga mencari tahu ya terkait apa sih potensi-potensi tersebut.
4: Yeah. Okay. Makanya WTE tadi ya, waste to energy ini sedang digalakkan oleh pemerintah.
1: Nah, Cika, gimana kamu caranya sekarang untuk menghimbau?
2: Betul.
1: Untuk seluruh pendengar ataupun siapapun itu di luar sana, bagaimana bahwa pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira apa yang bisa kamu sampaikan untuk meyakinkan bahwa sampah ini, akibat sampah ini akan terjadi bla bla bla bla.
4: Himbauan.
2: Baik. Sebenarnya aku cukup senang juga, bahagia, karena ternyata banyak banget ya pendengar RRI Pro 1 ini yang peduli terkait masalah sampah. Jadi, tadi pertanyaan sampah terus. Cukup senang lah, sangat senang. Nah, dari aku himbauannya itu, ini cukup menyedihkan, tapi sampah itu berdasarkan riset, apabila tidak terkelola dengan baik, khususnya di Indonesia, itu akan datang ke depan rumah. Jadi anak-anak kita, kakak adik kita akan tidur di tumpukan sampah apabila kita tidak membuang sampah dengan baik pada tempatnya.
1: Iya. Nah, itu berarti memang benar. Sampah itu bisa mengakibatkan akhirnya ulah kita sendiri, akhirnya kita yang kena imbasnya.
2: Betul.
1: Baik. Ya, itu benar. Sampah itu buang pada tempatnya, mantan buang pada
4: mantan terus sih, kebanyakan mantan di Bang Pamik ya.
1: Iya, benar ya, gitu.
4: Baik, Cika. Ini karena udah habis juga modelan kita ya.
1: Tapi masih ada satu lagi.
4: Apa?
1: Cika, sebelum menutup sesi kita obrolan kita kali ini, saya mau minta Cika tutup dengan opening
4: number. Saya setuju. Iya kan,
1: pasti
4: banget.
1: mungkin pasti apa pageant lover di luar sana juga pasti akan menjadi clippernya ya.
4: Betul. Kan? Gimana opening numbernya waktu
2: nih,
4: itu?
2: Ada ya. Feeling nih, bakal ditanya ke siapa gitu.
4: Sebagai penutup di sore hari ini ya.
1: Alright, nanti kita tutup ya.
4: Iya.
1: Jadi saya Tengku Syafiq.
4: Saya Dede Firdaus.
2: Silakan. Saya Cika Biata Malau. Opening number nih. Ya. Oke. Okay. Cika Biata Malau, Bachelor of Environmental Engineering, DKI Jakarta 4.
4: Yeah. Sampai jumpa kasih, di 100% Indonesia berikutnya.
1: Dah.
2: Sampai jumpa.
9: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
10: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Riau Sore.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda telah kembali bersama kami Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita sudah masuk di sesi Riau Sore hari ini, tepatnya di edisi hari Selasa 13 Oktober 2026. Kiranya kita senantiasa diberikan kesehatan ya, karena memang kondisi saat ini masih dalam kondisi kabut asap, meskipun beberapa hari kemarin kita baru menikmati segarnya udara karena turunnya hujan di Kota Pekanbaru. Tapi apapun itu, pendengar tetaplah jaga kesehatan bagi yang beraktivitas di luar rumah. Segera upayakan untuk tetap menggunakan masker ya, masker yang terverifikasi lah, supaya vertikal-vertikal halus dari asap yang kabut asap yang merupakan kiriman ini tidak masuk ke tubuh kita dan mengganggu kesehatan kita. Terkait dengan ini, pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak majalah Udara Kentongan yang mengangkat judul tentang kabut asap menyelimuti kesehatan tetap prioritas.

0: Info Kentongan, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Inilah siaran mitigasi bencana, majalah udara Kentongan, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru. Selamat sore pendengar, apa kabarnya untuk Anda di sore hari ini? Kembali lagi dalam program Majalah Udara Kentongan RRI Pekanbaru. Bersama saya, Khairani Januarini. Untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan menjaga kesehatan di tengah kabut asap. Seperti yang kita ketahui, beberapa hari belakangan ini kita merasakan kabut asap dan nafas juga terganggu, serta banyak juga dari kita yang terganggu kesehatannya. Saat kualitas udara menurun akibat kebakaran hutan dan lahan, masyarakat tidak hanya dihadapkan pada gangguan jarak pandang saja, namun juga ancaman terhadap kesehatan. Asap karhutlah membawa partikel halus, termasuk juga PM2,5 yang dapat masuk jauh ke dalam saluran pernafasan. Jika paparan terjadi terus-menerus pendengar, nah resikonya gangguan kesehatan pun dapat meningkat. Lantas apa yang harus dilakukan masyarakat untuk melindungi diri? Berikut menjelah udara Kentongan RRI Pekanbaru. Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Riau membuat masyarakat harus lebih peduli terhadap kondisi kesehatan. Partikel PM2,5 yang terkandung dalam

0: masalah El Nino yang besar yang terjadi sekarang dan akan insya Allah kemungkinan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan, kita sudah dikasih warning ke pemerintah provinsi dari bulan lalu. Nah, dengan kondisi sekarang dalam minggu-minggu terakhir ini, memang kemunculan kabut asap yang relatif tebal sudah terasa terutama di pagi hari di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Nah, kondisi ini hampir dari minggu lalu itu hampir setiap hari warna dari ISPU atau indeks pencemaran udara di Kota Pekanbaru dan sekitarnya itu berwarna merah. Nah, merah itu artinya kondisinya tidak sehat. Tetapi dalam dua hari kemarin itu meningkat, setidak sehat itu menjadi sangat tidak sehat. Nah, ini ditandai dengan PM 2,5 dan jarak pandang terutama di pagi hari itu kurang dari 1 km, dengan bau yang relatif menyengat. Nah, ini kalau secara kesehatan paru menjadi sebuah tanda kalau aktivitas di luar rumah itu betul-betul dihindari bagi orang-orang yang beresiko tinggi. Orang resiko tinggi itu artinya anak-anak di bawah 12 tahun terutama, kemudian orang lanjut usia atau lansia, kemudian orang-orang dengan penyakit paru seperti penyakit asma, TB dan lain-lain sebagainya. Mereka harus menghindari semua kegiatan yang berada di luar rumah. Seandainya pun terpaksa harus keluar rumah, mereka diharuskan memakai masker. Masker yang paling baik itu sebenarnya dengan kondisi konsentrasi udara dengan level sangat berbahaya ini adalah masker N95. Kalau kita ingat zaman COVID dulu ada N95 ya, masker yang relatif tebal. Nah, itu sebenarnya yang dianjurkan. Tetapi masker itu sendiri, yang masker N95 itu memang sulit kadang-kadang didapat dan harganya relatif mahal. Sehingga standar minimalnya minimal banget masyarakat yang harus keluar rumah dengan kondisi sekarang memakai masker bedah yang biasa. Masker tiga lapis itu, masker tiga layer istilahnya ya, yang ada dikaitkan ke telinga itu minimalnya. Nah, itu harus dikerjakan. Begitu.
1: Oke, dok, dampak yang mungkin akan terjadi dok, ketika kondisi seperti saat ini apa nih dok, untuk sebagian masyarakat di Provinsi Riau?
0: Ya, dampaknya ada sebenarnya ada beberapa ya, tiga komponen utama sih sebenarnya. Yang pertama, dampaknya terhadap saluran napas atas dan bawah, itu yang pertama. Kemudian dampak kepada organ mata, yang ketiga kulit. Nah, kalau kita bahas yang paling cepat terserang itu adalah saluran napas atas. Nah, itu akan berdampak terasa tidak enak di tenggorokan, mulai batuk-batuk, napas terasa pendek. Nah, kadang-kadang disertai dengan sakit kepala, kemudian mulai meriang. Nah, itu tandanya mulai tampak infeksi atau radang. Biasanya radang duluan tuh, radang yang mengenai saluran napas bagian atas akibat paparan asap itu sendiri. Nah, itu yang paling mudah, paling awal terjadi biasanya pada masyarakat yang langsung terpapar. Nah, ini juga menjadi perhatian kita karena asap ini bisa masuk ke dalam rumah, sehingga diharapkan kalau dengan kondisi sekarang pintu dan jendela itu jangan dibuka pagi hari, jangan dibuka dulu. Kita kan biasanya menyuruh pasien, menyuruh masyarakat malahan buka pagi hari supaya udara segar masuk gitu ya. Kalau udaranya segar, tapi kalau udaranya seperti ini, boleh masuk malahan udara dari luar ke dalam. Dan sebaiknya memang kalau memang mempunyai fasilitas atau mempunyai kemampuan itu membeli air purifier namanya, yang sederhananya bisa, yang penyaring udara gitu ya. Kalau nggak ada penyaring udara nggak bisa, ya minimal di area rumah itu usahakan tertutup. Gitu.
1: Okay.
0: Dan juga itu satu lagi saya lupa nyampaikan, penting sekali dengan kondisi udara yang penuh dengan asap dengan konsentrasi PM 2,5 yang relatif tinggi itu akan memicu kita itu bernapas dengan udara yang relatif kering, sehingga saluran nafas bagian atas dan rongga mulut itu sering kering. Jadinya maka diharapkan masyarakat jangan sampai kekurangan cairan dengan meminum semaksimal bisa gitu ya, minum air putih gitu.
1: Oke, okay. Dok, mungkin ada gejala-gejala yang terjadi apa dok kalau misalnya kita sudah terdampak dari kebakaran lahan

0: lah ini dok, asap ini dok.
1: Biasanya yang paling gampang dan paling awal itu biasanya batuk-batuk.
0: Batuk ya dok?
1: Batuknya bisa kering ataupun langsung berdahak itu juga bisa. Kemudian disertai dengan rongga hidung dan rongga mulut terasa kering. Kemudian dia nyeri tenggorokan. Kemudian baru disertai dengan nafas terasa pendek. Ini agak nggak sesak, tapi nafas tuh nggak dalam rasanya di waktu dihirup gitu.
0: Dan apa yang harus kita lakukan dok?
1: Apa?
0: Dan apa yang mungkin yang harus kita lakukan? Apakah langsung ke rumah sakit atau mungkin mengkonsumsi obat atau apa dok?
1: Harus, kalau biasanya dengan keluhan seperti itu, sarannya sebaiknya memang cepat datangi fasilitas kesehatan terdekat untuk memastikan kalau gejalanya cuma ISPA biasa, biar cepat ditangani. Karena kalau ISPA biasa tidak ditangani dengan tepat dan baik, dia bisa menjadi infeksi ke saluran atau organ nafas bagian bawah seperti bronkitis atau pneumonia, itu juga bisa menjadi komplikasi. Jadi usahakan dengan kondisi sekarang ada keluhan, jangan dibiarkan, oh yaudah saya minum air putih aja atau ini apa segala macam gitu ya. Sebaiknya periksakan aja, main aman itu periksakan aja.
0: Oke. Dok, mungkin ada himbauan dok untuk masyarakat di Provinsi Riau dok untuk saat ini dok?
1: Ya, yang pertama kita bersama-sama dengan pemerintah tentunya yang paling penting adalah jangan sampai kebakaran itu yang sekarang terjadi, kita atau masyarakat masih ikut juga ada yang membakar atau membuka lahan dengan membakar, karena yang paling penting adalah apinya dipadamkan. Karena asap ini kalau apinya nggak dipadamkan, asapnya akan ada terus, yang pertama. Yang kedua, selain membakar lahan, diharapkan juga masyarakat tidak membakar sampah atau menambah lagi asap dengan membakar sampah di lingkungan rumah tangga dan sebagainya. Yang ketiga, hindari aktivitas di luar rumah, karena hari ini saya sudah dengar anak-anak sekolah di Pekanbaru terutama dan sekitarnya sudah diliburkan supaya tidak mendapatkan pengaruh dari dampak kebakaran asap kebakaran hutan pada kali ini gitu. Itu sudah sangat tepat menurut saya, apa yang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru sudah sangat tepat. Jangan sampai sudah jatuh laporan, oh sudah ada kasus ISPA sekian ratus sekian ribu baru diliburkan. Nah itu sudah terlambat, kali ini sudah saya pikir sudah lebih cepat tanggap apa yang dilakukan oleh pemerintah kota terutama. Kemudian kalau terpaksa beraktivitas keluar rumah, pastikan memakai masker. Yang kedua, pastikan Anda berperilaku hidup sehat, bersih dan sehat, itu makan yang teratur, minum yang teratur, yang bersih gitu ya. Minum ini juga sangat penting, karena seringkali pada kondisi-kondisi sekarang ini terjadi dehidrasi akibat kekurangan cairan karena malas minum dan sebagainya. Yang ketiga, yang terakhir yang saya harapkan, yang kita himbau kepada masyarakat, masyarakat juga harus memantau terus-menerus kondisi konsentrasi udara di wilayah kita masing-masing. Mungkin dari RRI bisa menyampaikan apa aplikasinya, ada macam-macam aplikasinya, ada JN, ada Air Fresh Air dan sebagainya, SMU dan sebagainya dari BMKG, supaya masyarakat dengan mandiri bisa tahu, oh ini saya bisa keluar nggak dengan kondisi sekarang. Secara subjek objektifnya mereka tahu, oh ini kadarnya sekarang konsentrasi segini, sekarang segini, sekarang segini dan sebagainya. Dan saya juga kemarin selalu memantau kondisi hotspot dan arah angin kita, karena memang ternyata dalam waktu seminggu terakhir ini sebenarnya asap utama kita itu bukan di Riau tapi dari Palembang dan Jambi, cuman kebetulan anginnya ke arah kita. Sementara hotspot sebenarnya yang utama itu yang paling banyak itu di daerah Sumsel dan Jambi. Memang baru dari hari Sabtu minggu kemarin lah hotspot di Provinsi Riau bertambah dengan luar biasa menjadi ratusan. Tapi sebelumnya itu dari Jambi, dan sekarang Jambi dan Palembang itu makin jadi-jadi. Kita harus hati-hati dengan itu.

0: Baik pendengar, terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru di program Majalah Kentongan ya. Kita jeda sejenak untuk program ini pendengar, karena pada pukul 15 lebih 16 menit masuknya waktu sholat fardu asar untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang sewaktu. Kami ucapkan selamat melaksanakan sholat fardu asar. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Alkisah. Suatu hari ada orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, orang-orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dengan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging.

Ya baik pendengar, demikian tadi sudah kami hadirkan kumandang azan fardu asar untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya serta yang sewaktu. Dan kita akan melanjutkan kebersamaan kita untuk majalah udara Kentongan petang hari ini tentang kabut asap menyelimuti kesehatan tetap prioritas.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
4: Bahaya banget, bahaya banget.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda masih mengikuti Majalah Udara Kentongan, Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Mendengar perlindungan dari luar saja tidak cukup. Kondisi tubuh juga perlu dijaga agar tetap fit selama kualitas udara menurun. Salah satunya dengan memenuhi kebutuhan cairan dan asupan makanan bergizi. Dietisien sekaligus ketua tim monitoring evaluasi fasilitas pelayanan medik Retno Sari menekankan pentingnya pola makan seimbang dan konsumsi air putih yang cukup, terutama ketika tubuh berada di tengah kondisi lingkungan yang kurang baik.
6: Kalau dalam kondisi bencana asap karena karhutlah ini kan tetap pemenuhan zat gizi masyarakat itu harus tetap menjadi bagian dari penanganan kesehatan ya. Karena dampaknya itu paparan asap dapat menyebabkan gangguan kesehatan ya kan. Jadi memang sangat dibutuhkan itu namanya asupan energi, protein, vitamin, mineral dan cairan yang cukup untuk mempertahankan kondisi tubuh. Nah, terutama juga untuk memperbanyak minum air putih.
7: Selain itu, Bu, apa mungkin gizi seimbang yang perlu kita ini, Bu, terapkan dalam kondisi saat ini, Bu?
6: Oke. Jadi, yang perlu ditekankan itu bahwa makanan atau vitamin itu bukan penangkal asap sebenarnya. Itu diperlukan, tetapi juga tidak menggantikan upaya utama untuk mengurangi paparan. Jadi seperti membatasi aktivitas di luar ruangan, kemudian menggunakan masker gitu kan. Terutama pada masyarakat yang mempunyai risiko tinggi seperti balita, anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang dengan penyakit kronis seperti itu.
7: Bu, ada tidak?
6: Gimana? Yes, jadi kayak misalnya untuk mempertahankan status gizi, mencegah dehidrasi, dan upaya dalam peningkatan daya tahan tubuh itu melalui pola-pola makan beragam dan seimbang gitu. Jadi yang perlu diperhatikan seperti ya, cairan, air ya, anjuran untuk cukup mengkonsumsi air selama kondisi kebakaran asap. Jadi kalau untuk dewasa lebih kurang 8 gelas sehari, kemudian anak-anak juga ada hitungannya, kalau misalnya lebih rinci lagi ada hitungannya kan. Kemudian protein. Nah, di sini protein itu diperlukan untuk mempertahankan jaringan ya, dan juga mendukung fungsi imun. Sumbernya itu ya kita tahu semua seperti ikan, daging, susu, tahu, tempe, kacang-kacangan. Kemudian seperti vitamin lainnya, kayak vitamin C itu fungsinya sebagai sistem imun juga ya, sebagai antioksidan. Contohnya seperti ada di jeruk, jambu, pepaya, mangga, tomat, sayur-sayuran itu ya. Kemudian selain vitamin C juga yang sumber antioksidan itu seperti vitamin A. Itu vitamin A itu bantu mempertahankan kesehatan jaringan tubuh juga ya, dan fungsi imunnya. Seperti kayak di wortel, labu, ubi, hati, tadi juga ada vitamin A banyak serta sayuran hijau. Kemudian juga vitamin E sebagai sumber antioksidan juga itu banyak di kacang-kacangan, biji-bijian, minyak nabati, sayur, ya kan. Kemudian tak luput kayak mineral seperti zinc. Itu juga untuk membantu fungsi sistem imun kita dan penyembuhan, itu mempercepat penyembuhan juga ya. Itu banyak di ikan, daging, telur, susu, kacang, kacangan, dan produk-produk kedelai. Juga tak luput energi dan energi ya, dan karbohidrat itu sumber energi juga. Itu kayak di ya, tau nasi, jagung, kentang, ubi. Nah, di sini kita fokuskan ke karbohidrat kompleks daripada karbohidrat sederhana. Jadi kalau kompleks itu ya dari tanaman ya, kayak nasi, beras, jagung, kentang, ubi gitu ya. Kalau yang sederhana kan dari seperti karbo, gula, atau semua produk yang diolah dengan gula itu sebaiknya agak dikurangin gitu. Karena kan namanya gula kan ada mungkin yang reaksi alergi, kayak bisa gatel kadang kalau terlalu berlebihan gitu kan, terutama pada anak-anak seperti itu.
7: Oke. Bu, apa mungkin pesan kepada masyarakat nih Bu terkait dengan menjaga kesehatan kabut asap, mungkin ada pesan spesifik?
6: Kalau menurut saya sih, selama kejadian bencana asap ini, masyarakat kita itu harus peka dan perlu memenuhi kebutuhan cairan tubuh, minum air putih yang cukup, kemudian minum air putih jangan sampai haus gitu ya, minimalir kegiatan di luar, kemudian penuhi kebutuhan nutrisi seimbang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, seperti itu.
7: Pemenuhan suplemen atau vitamin boleh tidak Bu kita jadikan ketahanan imun kita di bencana asap ini?
6: Oke, jadi kalau misalnya seperti vitamin, suplemen, seperti itu, sebenarnya kalau kita sudah memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita, itu sebenarnya cukup kita penuhi dengan makanan lengkap kita. Tetapi sekiranya mau ditambahkan atau kita merasa kurang cukup dengan pemenuhan kita, itu bisa dibantu dengan suplemen atau vitamin. Karena tidak semua orang yang maaf kata mungkin mampu dan gampang memenuhi kebutuhan memenuhi kebutuhan dengan vitamin mineral yang dari suplemen itu. Jadi cukupkan juga dengan kebutuhan nutrisi harian kita. Ketika itu sudah cukup, insya Allah kita tidak terlalu memikirkan namanya suplemen. Tetapi jika memang kita merasa kurang atau daya tahan tubuh menurun, kurang fit dan sebagainya, boleh dibantu dengan suplemen atau mineral.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda masih mengikuti Majalah Udara Kentongan, Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kondisi kualitas udara akibat karhutlah memang tidak selalu dapat dihindari, namun resiko paparannya masih dapat dikurangi. Menggunakan masker saat harus keluar rumah, mengurangi aktivitas fisik di luar rumah, menjaga kualitas udara dalam rumah, serta memenuhi kebutuhan cairan dan gizi menjadi langkah sederhana yang bisa dilakukan. Kabut asap boleh saja menyelimuti langit Riau, namun jangan sampai kewaspadaan terhadap kesehatan ikut menurun. Kenali kondisi udara, kurangi paparan asap, jaga pola makan dan asupan cairan, serta segera periksa ke fasilitas kesehatan jika muncul keluhan pernapasan. Karena menjaga kesehatan di tengah kabut asap bukan hanya tentang menghindari asap, tetapi juga tentang memperkuat kondisi tubuh dari dalam. Dari Riau, Majalah Udara Kentongan, mengingatkan udara sehat, tubuh kuat. Demikian Majalah Udara Kentongan RRI Pekanbaru untuk hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda, pendengar. Dan saya Khairan Januari ini pamit undur. Selamat sore, sampai jumpa.

Ya baik pendengar, demikian tadi majalah udara Kentongan untuk edisi sore ini terkait dengan kabut asap ya yang menyelimuti, dan kita harus mengutamakan kesehatan, tetap memprioritaskan kesehatan. Semoga bisa memberikan edukasi dan tentunya mengingatkan kita betapa berharganya kesehatan kita. Karena pada sampai saat ini pendengar, masalah kabut asap belum bisa diselesaikan ya, karena ini merupakan kabut asap kiriman dari provinsi tetangga yang sampai saat ini belum reda juga. Walaupun hujan sudah turun beberapa hari kemarin, tetapi tidak mengobati keinginan kita yang ingin menghirup udara bersih ya. Kita doa sama-sama ya pendengar, supaya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di provinsi lainnya ini bisa segera teratasi. Dari Sudirman 440, pendengar, jelang lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu bersama RRI Bukit Tinggi, kita masih akan menikmati rangkaian suguhan lagu-lagu pilihan dari Sudirman 440.

0: foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
1: Oh, ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
3: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak berita lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu bersama RRI Bukit Tinggi. Nah, tadi dia aku ambil streaming lagi.
1: Selasa 13 Oktober 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Pasca longsor yang melanda kawasan Pantai Pauh Kabupaten Agam pada Kamis 8 Oktober lalu, terjadi penyesuaian mobilitas kendaraan dan pembersihan sisa-sisa longsor agar aktivitas transportasi bisa normal kembali. Berikut laporan Nur Afni Susilawati.
1: Arus lalu lintas yang menghubungkan Kota Bukit Tinggi menuju kawasan Lubuk Basung, Manenjau, Pasaman Barat hingga Pariaman saat ini tengah mengalami penyesuaian mobilitas. Hal ini menyusul adanya proses peningkatan kualitas infrastruktur pada beberapa titik ruas jalan di wilayah Kabupaten Agam yang mengharuskan penerapan sistem buka tutup jalan bagi para pengendara. Selain itu, kondisi lalu lintas turut dipengaruhi oleh peristiwa material longsor baru yang melanda kawasan Pantai Pauh pada Kamis 8 Oktober lalu sehingga menuntut perhatian ekstra dari pihak perwadang dan palintas. Menyikapi situasi dan kondisi jalur lintasan tersebut, pemerintah Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, langsung melakukan pemantauan dan koordinasi. Langkah ini diambil guna memastikan keamanan mobilitas warga sehari-hari, serta meminimalisasi risiko kecelakaan di jalur lintas yang sedang berproses perbaikan tersebut.
2: Alhamdulillah untuk hari ini, jalan dari Simpang Pantai menuju Sungai Landir ke arah Padang Luar itu sudah bisa dilewati, namun tetap berhati-hati kepada pengendara yang melewati jalan tersebut.
1: Perhatian intensif dari pemerintah setempat sangat krusial, mengingat jalur Pantai Pauh merupakan akses vital yang padat dilalui masyarakat. Oleh karena itu, sinergi yang baik antara arahan petugas di lapangan dan kesabaran masyarakat saat menghadapi sistem buka tutup jalan sangat diharapkan demi kelancaran pekerjaan alat berat.
2: Kalau terkait dengan pekerjaan jalan dari simpang Pantai menuju ke arah Padang Luar, memang ditutup total, bukannya dimempat, karena mengingat yang dia kerjakan itu adalah tebing, tentu tidak memungkinkan itu kendaraan lewat gitu. Kalau jalan kita yang menuju jalan kabupaten menuju arah ke Bukit Tinggi melalui Ngarai dari Pantai juga, itu tidak dibuka tutup, bisa kita lewati, orang kerja buka.
1: Pemerintah Kecamatan Matur mengimbau kepada seluruh pengguna jalan yang hendak melewati ruas Bukit Tinggi menuju Labuk Basung dan sekitarnya agar terus berhati-hati. Diharapkan pengerjaan ruas jalan serta pembersihan sisa-sisa longsoran di kawasan Pantai Pau dapat segera dirampungkan secepatnya sehingga aktivitas transportasi darat dapat kembali beroperasi secara normal, aman, dan nyaman bagi semua pihak. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. Kesbangpol Bukit Tinggi gencarkan pendidikan politik bagi masyarakat kawal pemerintahan pasca pemilu. Berikut laporan Joni Marbeta.
3: Perbedaan pilihan politik tidak boleh menjadi penghalang persatuan dan silaturahmi di tengah masyarakat. Setelah pesta demokrasi usai, masyarakat diharapkan kembali bersatu, menjaga komunikasi, serta bersama-sama mendukung pembangunan daerah di daerah ini. Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat se-Kota Bukit Tinggi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Bukit Tinggi melalui dana pokok-pokok pikir.

0: tidak lagi bertemu sapa. Robi berharap melalui pendidikan politik, masyarakat dapat memahami bahwa demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga menjaga persaudaraan, menghargai perbedaan, dan membangun kebersamaan.
1: Sampai saat ini, tidak hanya di Kota Bukittinggi, secara nasional pun, angka partisipasi politik, pemahaman politik masyarakat, tidak hanya di Kota Bukittinggi, tapi secara nasional itu masih dikategorikan rendah. Kita melihat dinamika di masyarakat. Ada perpecahan, ada perdebatan, pilkada selesai, tapi karena berbeda kelompok, berbeda pilihan, itu malahan sering tidak bersatu, masih orang yang berbeda. Ini seiring dengan prinsip dari pemerintahan daerah ataupun otonomi daerah. Bukittinggi ini mau dibawa kemana?
0: Juga Kesbangpol Kota Bukittinggi diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban politik, menjaga stabilitas sosial, serta meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan daerah. Mewujudkan Bukittinggi yang gemilang. Dari RRI Bukittinggi, Joni Marbeta melaporkan.
2: Kita beralih ke RRI Bengkalis. 3 hari lagi batas akhir pelaporan LKPM triwulan 3 untuk usaha menengah dan besar. Dinas terkait ingatkan pelaku usaha agar segera melaporkan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
3: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Bengkalis mengingatkan pelaku usaha menengah dan besar untuk segera menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM triwulan 3 tahun 2026. Batas akhir pelaporan tinggal 3 hari lagi sehingga pelaku usaha diminta tidak menunda penyampaian laporan. Kepala DPMPTSP Kabupaten Bengkalis Haji Khairi Farizal mengatakan pelaporan LKPM merupakan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi mengenai perkembangan investasi dan kegiatan penanaman modal di daerah. Ia mengingatkan pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan dapat dikenakan sanksi administratif secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Kami Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ingin menghimbau kepada pelaku usaha yang terutama masuk kategori menengah dan besar, karena ada kewajiban untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kalau sekarang itu masuk ke triwulan 3. Jadi kalau menengah besar ini itu melaporkan kan kegiatan penanaman modal itu 4 kali dalam setahun, jadi per triwulan. Nah, sekarang ini masuk ke triwulan 3, periode 1 sampai 15 Oktober.
3: Kewajiban pelaporan LKPM tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Data yang disampaikan pelaku usaha menjadi dasar pemerintah dalam memantau perkembangan investasi, sekaligus melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha di Kabupaten Bengkalis. DPMPTSP Bengkalis mengimbau seluruh pelaku usaha menengah dan besar segera menyelesaikan pelaporan LKPM triwulan 3 tahun 2026 sebelum batas waktu berakhir agar kewajiban pelaporan terpenuhi dan terhindar dari sanksi administratif. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Masih bersama RRI Bengkalis, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pambang Pesisir, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis hampir rampung. Kades Pambang Pesisir mengaku belum mengetahui mekanisme penyerahan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Iqbal.
5: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pambang Pesisir, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis hampir rampung. Namun, fasilitas yang disiapkan untuk mendukung aktivitas nelayan tersebut belum dapat difungsikan secara optimal karena proses serah terima dan kepastian pengelolaannya masih belum jelas. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis Muhammad Azmir saat dikonfirmasi RRI menyebutkan bahwa secara waktu pembangunan harus sudah selesai. Namun, pihaknya belum mengetahui secara pasti apakah proses serah terima antara kontraktor dengan pemerintah atau dengan kementerian terkaitnya telah dilaksanakan. Ia juga menyebutkan beberapa hari sebelumnya, 4 petugas yang akan mengelola Kampung Nelayan Merah Putih telah tiba di Bengkalis. Kehadiran petugas tersebut menjadi salah satu indikasi bahwa pengoperasian fasilitas itu akan segera disiapkan. Meski demikian, Azmir juga mengaku belum menerima informasi mengenai jadwal peluncuran atau launching Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Pambang Pesisir.
6: Ini Kampung Nelayan kalau selesai selesai atau belumnya nampaknya dari sisi waktu harusnya sudah selesai. Kemudian cuma udah serah terima antara kontraktor dengan pemerintah, saya tak tahu juga nih, dengan anu kan, dengan kementerian, saya tak tahu sampai situ. Saya tak tahu, yang jelas beberapa waktu yang lalu

0: aplikasi untuk pengelola kampung nelayan itu sudah datang.
1: Menurut Asmir, teknologi yang digunakan tergolong baru sehingga diperlukan latihan dan pendampingan agar masyarakat dapat mengoperasikan dengan baik. Beradaan mesin pembuat es ini dinilai penting bagi nelayan, terutama untuk menyediakan es balok kebutuhan penyimpanan ikan segar agar tetap dalam kondisi baik setelah ditangkap. Selain itu, mesin pembuat es di Kampung Nelayan Merah Putih Pamang Pesisir dilengkapi berbagai fasilitas penunjang kegiatan perikanan, diantaranya tempat pelelangan ikan, tempat perbaikan ataupun perbengkelan, dermaga, serta fasilitas lainnya. Sementara itu, Kepala Desa Pamang Pesisir Paslah mengatakan secara kasat mata pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih terlihat hampir selesai. Namun, ia belum dapat memastikan bahwa seluruh pekerjaan telah rampung 100% karena pemerintah desa belum memiliki dokumen gambar pembangunan, rencana anggaran biaya atau RAB, serta spesifikasi teknis sebagai dasar pemeriksaan. Ia juga menyebutkan hingga hari ini belum ada kepastian mengenai mekanisme serah terima aset Kampung Nelayan Merah Putih tersebut, termasuk apakah nanti diserahkan kepada Koperasi Merah Putih atau pemerintah desa Pamang Pesisir.
2: Kalau terkait dengan fisik, memang secara mata kasarnya kita perhatikan mungkin sudah rampung kan gitu.
3: Ya.
2: Tapi secara spesifikasi, karena ini dibangun sebelum zaman saya menjabat, dan sampai saat ini belum ada dilakukan penyerahan apakah ini ke Koperasi Merah Putih atau ke pemerintah desa. Ini masih belum ada jawaban yang pasti, belum ada kepastian gitu.
1: Menurutnya, kejelasan status pengelolaan sangat penting agar pemerintah desa dan masyarakat mengetahui pihaknya bertanggung jawab terhadap pemanfaatan serta pemeliharaan fasilitas tersebut. Ia juga berharap kejelasan mengenai status aset dan mekanisme pengelolaan segera diperoleh sehingga fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat nelayan. Paslah menyebutkan saat ini terdapat lebih dari 20 kelompok nelayan di Desa Pamang Pesisir dengan jumlah anggota secara keseluruhan mencapai sekitar 350 orang dengan jumlah nelayan tersebut. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
4: Selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Impor pesawat tempur Rafale masuk data impor Riau, BPS jelaskan pencatatan terjadi karena pangkalan berada di Lanut Roizmin Nurjadin Pekanbaru. Awis Suryat Maja melaporkan.
5: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau mencatat adanya aktivitas impor pesawat terbang yang masuk melalui wilayah Riau pada tahun 2026. Ketua Tim Statistik Distribusi dan Jasa BPS Provinsi Riau, Fitri Haryanti, menjelaskan bahwa masuknya pesawat melalui wilayah Riau membuat aktivitas tersebut tercatat dalam data impor daerah. Selama belasan tahun sebelumnya, data impor pesawat terbang tidak tercatat melalui Provinsi Riau karena proses administrasi berada di tingkat pusat.
6: Pesawat terbang, kenapa memilih pesawat terbang daripada impor pesawat untuk karhutlah gitu ya. Ini juga kebijakan secara nasional karena memang setelah sekian tahun, mungkin belasan tahun ya, setelah belasan tahun baru tahun inilah tercatat impor kapal terbang dari Provinsi Riau. Tolong dikoreksi kalau salah ya Mbak Ruti, karena sebelumnya memang tercatatnya di nasional ya, di pusat gitu. Nah baru tahun ini nilai impor kapal terbang karena memang mendaratnya atau masuknya memang di Provinsi Riau ya Pak Supriyadi, itu jadi tercatatnya di Provinsi Riau.
5: Senada dengan hal itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik Provinsi Riau, Supriyadi, menjelaskan bahwa pesawat yang menjadi perhatian tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat, yakni pengadaan pesawat tempur Rafale. Ia menegaskan keberadaan pesawat Rafale di Riau bukan merupakan program atau kebijakan pemerintah provinsi, melainkan keputusan pemerintah pusat dalam bidang pertahanan dan keamanan.
7: Kemudian yang menyangkut tentang kenapa tadi menyoroti tentang Rafale. Jadi untuk Rafale ini adalah salah satu dari 5 urusan yang masih dipegang oleh pusat, diantaranya moneter, peradilan, termasuk pertahanan keamanan. Ini adalah kebijakan pusat yang kebetulan saja untuk Rafale pangkalan yang menjadi skuadronnya di Lanut jadi ini semua kebijakan dari pusat, hanya kebetulan pangkalan dari ini karena kita termasuk strategis di wilayah barat itu, hanya karena kebetulan, bukan dari Pemprov, tadi adalah dari
5: Pencatatan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas impor dari Riau tidak hanya berasal dari sektor perdagangan umum, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan nasional yang pelaksanaannya berada di wilayah Provinsi Riau. Demikian, Halusuret Maja melaporkan.
4: Polisi pasang garis polisi usai grebek area pub tempat hiburan malam di Pekanbaru. Santi Yunas menurunkan laporannya.
3: Area pub dan salah satu ruangan tempat hiburan malam MP Club di Kota Pekanbaru dipasangi garis polisi. Hal ini menyusul penggerebekan yang dilakukan tim gabungan Ditipit Narkoba Bareskrim Polri dan Ditres Narkoba Polda Riau sehari sebelumnya. Pemasangan garis polisi tersebut dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut terkait dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lokasi tersebut. Dalam operasi yang berlangsung, sebanyak 68 orang diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Direktur Reserse Narkoba Polda Riau, Kombes Pol Putu Yuda Prawira mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan dari 47 laki-laki yang diperiksa, 42 orang diantaranya dinyatakan positif mengandung amfetamin dan metamfetamin. Sementara itu, 21 perempuan yang diperiksa seluruhnya dinyatakan positif mengandung zat tersebut.
8: Untuk barang bukti, ada yang didapat dari pengunjung, ada yang didapat dari waitress, kemudian ada juga yang didapat dari security, ya, karena ada juga yang kami dapatkan barang bukti dari orang yang mengedarkan orang luar yang datang ke situ kemudian jualan di dalam situ. Ini kami masih dalami apakah ada keterlibatan dari manajemen tempat hiburan malam ini.
3: Menanggapi hal tersebut, kriminolog Universitas Islam Riau Rio Tutrianto menilai penggerebekan tempat hiburan malam tidak hanya sebagai penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan narkotika, tetapi juga sebagai momentum mengevaluasi pengawasan terhadap tempat hiburan malam.
9: Kita tahu bersama bahwa selain tempat hiburan malam kan memang ada kawasan-kawasan tertentu yang mungkin menjadi sarang utama dalam peredaran gelap narkotika di Kota Pekanbaru. Jadi upaya-upaya ini upaya-upaya yang bagus menurut kami yang tetap harus dilakukan. Apalagi ini menjelang akhir tahun, saya pikir intensitasnya akan semakin meningkat, maka pencegahan dalam bentuk razia pun harus tetap dilakukan sehingga ya kita boleh bilang para pelaku kejahatan narkotika itu dapat berpikir dua kali untuk melakukan aksi di Kota Pekanbaru.
3: Sebanyak 63 orang yang dinyatakan positif narkoba menjalani asesmen oleh tim asesmen terpadu TAT di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Hasil asesmen tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan penanganan selanjutnya, termasuk kemungkinan proses hukum atau rekomendasi rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
4: Selanjutnya kita beralih ke RRI Ranai. Daerah harus memenuhi sejumlah indikator penilaian untuk meraih predikat desa dan kelurahan berprestasi tingkat provinsi Kepulauan Riau. Berikut laporan Erik Muhammad.
10: Daerah harus memenuhi sejumlah indikator penilaian untuk meraih predikat desa dan kelurahan berprestasi tingkat provinsi Kepulauan Riau. Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, menghadirkan inovasi radar Eco Green yang berfokus pada pengelolaan sampah dan kepedulian terhadap lingkungan. Camat Bunguran Timur Suparman mengatakan inovasi dan kualitas pelayanan menjadi bagian penting dalam mendukung penilaian desa dan kelurahan berprestasi.
11: Kalau untuk penghargaan, kita sering ya, hampir setiap tahun kita dapat penghargaan. Ya kan, kemarin di Kelurahan Bandar Sah, tahun-tahun sebelumnya di Ranai Kota. Nah, hampir kita di posisi ketiga, karena kan tentunya dengan ya, penerapan-penerapan pemerintahan yang inovatif, kemudian yang efektif, efisien, kemudian dekat dengan masyarakat. Nah itu, jadi itu juga menjadi bagian-bagian yang dinilai oleh tim penilai dari baik tingkat kabupaten maupun provinsi.
10: Radar merupakan singkatan dari Ranai Darat, sedangkan Eco Green mencerminkan upaya mewujudkan lingkungan yang bersih dan ramah lingkungan melalui pengelolaan sampah. Selain inovasi tersebut, Lurah Ranai Darat Era Juin Marisa juga dikenal mengedepankan kedekatan dengan masyarakat serta kesiapsiagaan melayani warga selama 24 jam.
12: Jadi yang dinilai itu inovasi-inovasi terbaru. Jadi kami dari Kelurahan Ranai Darat, inovasi kami ya kami tonjolkan radar Eco Green yang kita mengolah sampah itu selain dari warga untuk lingkungannya jadi bersih, sampah-sampah yang digotong royong itu bisa untuk pupuk. Di juara tingkat provinsi. Administrasi dari kantor, dari posyandu, dari PKK, semuanya itu dinilai semuanya.
10: Melalui inovasi radar Eco Green dan pelayanan yang dekat dengan masyarakat, Kelurahan Rani Darat diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus memperkuat peluang meraih predikat kelurahan berprestasi tingkat provinsi Kepulauan Riau. Dari Ranai Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Kabar selanjutnya dari RRI Padang. Pemerintah Kota Padang menargetkan persoalan anak tidak sekolah atau ATS dapat tuntas secara keseluruhan pada tahun 2029 mendatang. Langkah strategis yang ditempuh adalah dengan memperkuat kolaborasi bersama pemerintah kelurahan, tokoh adat seperti Nini Mama, Bundo Kanduang, serta seluruh elemen masyarakat melalui semangat sinergi nagari. Selengkapnya Melati Oktawina melaporkan.
14: Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir kepada RRI di Padang pagi tadi mengungkapkan urgensi penanganan ATS membutuhkan keterlibatan komprehensif dari berbagai pihak, mulai dari jajaran pemerintahan hingga lingkungan keluarga terdekat. Berdasarkan data hingga Oktober 2026, jumlah ATS di Kota Padang tercatat sebanyak 6.139 anak. Angka ini telah menunjukkan tren penurunan yang positif jika dibandingkan dengan data tahun 2025 yang menyentuh 7.178 anak. Untuk mempercepat penanganan tersebut, Maigus menginstruksikan seluruh pemangku kepentingan agar bersikap proaktif dalam mendata, mengedukasi, serta mendampingi anak-anak agar kembali mengenyam bangku pendidikan. Menurutnya, penyelesaian masalah ini harus dilandasi semangat kebersamaan yang mengakar pada filosofi budaya Minangkabau, yakni anak dipangku, kemenakan dibimbing, dan orang kampung diperhatikan. Maigus menjelaskan, ATS tidak selalu berakar dari impitan ekonomi, faktor pergaulan, lingkungan sekitar, perundungan yang memicu trauma psikologis, hingga pola asuh dan minimnya perhatian orang tua turut menjadi penyumbang tingginya angka ATS.
15: Sebanyak 6.100 60% bukan karena miskin, tapi karena pergaulan dan pengaruh lingkungan. Kalau miskin, Wali Kota Padang sudah punya program pelayanan fasilitas pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu. Maka tidak ada alasan bagi anak-anak kita untuk tidak sekolah karena tidak ada biaya, karena semuanya ditanggung oleh pemerintah kota. Program Pak Wali namanya Padang Juara. Anak-anak miskin, anak-anak yang tidak mampu, mulai dari pakaiannya disiapkan, bukunya disiapkan.
14: Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menambahkan, pendidikan harus menjadi prioritas karena setiap anak berhak mendapatkannya untuk masa depan lebih baik. Pemko Padang menyediakan alternatif jalur pendidikan non-formal melalui paket A, B, dan C bagi anak yang tidak bersedia kembali ke sekolah formal. Melati Oktawina melaporkan.
4: Masih dari RRI Padang, harga cabai merah keriting dan cabai rawit hijau di Pasar Raya Padang kembali naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai merah keriting dipicu berkurangnya pasokan dari sejumlah daerah seperti Jawa, Medan, dan Aceh. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Sylvia Sari.
16: Harga cabai merah keriting dan cabai rawit hijau di Pasar Raya Padang kembali naik hingga mencapai Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai merah keriting terjadi setelah sempat turun menjadi Rp72.000 per kilogram pada hari Sabtu lalu. Pedagang cabai di Pasar Raya Padang, Novi, mengatakan kenaikan harga cabai merah keriting asal Padangaro dipicu berkurangnya pasokan dari sejumlah daerah. Pasokan cabai dari Jawa, Medan, dan Aceh yang masuk ke Padang saat ini mengalami penurunan. Menurut Novi, pasokan cabai yang tersedia di Pasar Raya Padang kini didominasi cabai lokal asal Sumatera Barat. Sementara itu, cabai merah asal Jawa masih masuk ke pasar, tetapi kualitasnya dinilai kurang bagus. Selain cabai merah keriting, harga cabai rawit hijau juga mencapai Rp80.000 per kilogram. Harga tersebut telah bertahan selama lebih dari sepekan.
17: Rp80.000 padang haro. Cabai Jawa lagi kosong, gak ada yang masuk.
18: Selain padang haro, ada cabai lain kayak cabai Medan atau apa, ada Aceh.
17: Kosong.
18: Kosong juga. Berarti satu-satunya cabai dari Sumbar yang ada?
17: Iya, cabai Sumbar yang ada. Kemarin Sabtu sudah sempat turun 72. Naik lagi hari Minggu sama sekarang. Stok terbatas mungkin. Cuaca panennya mungkin kurang. Stok dari luar pun nggak banyak yang masuk. Cabai Jawa jarang masuk, kualitas Jawa jelek. Memang dari petaninya mungkin sedikit. Hijau 60 sekarang naik lagi.
16: Novi berharap pemerintah dapat membantu menstabilkan harga cabai di pasaran agar kembali terjangkau oleh masyarakat. Menurutnya, tingginya harga cabai turut mempengaruhi daya beli konsumen dan omset pedagang. Ia mengungkapkan, konsumen yang biasanya membeli cabai hingga 1 kg kini mengurangi jumlah pembelian menjadi 1/4 hingga setengah kilogram. Di tengah kenaikan harga cabai, sejumlah komoditas lainnya justru mengalami penurunan harga. Bawang merah super dijual Rp20.000 per kilogram, kentang Rp13.000 per kilogram, sedangkan tomat Rp10.000 per kilogram. Elan Sylvia Sari melaporkan.
4: RRI Ranai menutup berita Korwil hari ini. Blackout PLN Batam berpotensi bangun preseden buruk bagi industri karena tidak memiliki rencana cadangan. Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
19: Artinya untuk investasi yang butuh booster listrik continue, ya mau nggak mau mereka mungkin akan menimbang ulang. Jangankan satu hari, satu jam aja nggak mau.
20: Batam mengalami pemadaman listrik selama dua hari terakhir tanpa kejelasan informasi terkait alasan blackout yang pasti. Versi PLN menyebut adanya binatang liar yang mengganggu pembangkit listrik. Sementara versi lainnya menyebut kerusakan terjadi di PLTU Tanjung Kasam. Namun di waktu yang sama, PLTU di samping Polresta Baralang juga tidak menunjukkan aktivitas dengan kepulan asap dan suara seakan tidak beroperasi. Buruknya pelayanan listrik yang dilakukan PLN Batam bisa mengakibatkan presiden yang buruk bagi usaha dan investasi di Batam. Pengamat sosial masyarakat Batam, Tain Komari, menyebut ketidakmampuan Batam dalam memiliki plan B dan plan C untuk kerusakan listrik tentu akan menjadi alasan bagi investor untuk tidak tertarik. Apalagi di waktu yang bersamaan, distribusi air di Batam sangat buruk, ditambah lagi cuaca kabut asap akibat kebakaran berskala besar yang juga mengganggu negara sekitar.
19: Ini kan menjadi atensi juga buat investor ketika mau masuk ke Batam gitu. Listrik sampai mati, blackout itu kan bukan main-main gitu. Artinya untuk investasi yang butuh listrik, booster listrik continue, ya mau nggak mau mereka mungkin akan menimbang ulang. Jangankan satu hari, satu jam aja nggak mau mereka mati, karena itu harus non-stop. Artinya itu harus ada jaminan, ya, tapi kan jaminan ini apa bisa dipegang. Nah kalau kemampuannya pas-pasan, kan ini harusnya bisa diantisipasi. Harusnya punya sistem cadangan, kalau terjadi seperti ini harus seperti apa yang dilakukan oleh PLN. Kan mestinya seperti
20: itu. Dengan buruknya ketersediaan listrik di Batam dan tidak mumpuninya pengelolaan air, tentu ini akan mengkhawatirkan masyarakat. Apalagi ada investasi data center yang hendak beroperasi, dan dua sumber tersebut, yakni listrik dan air, menjadi konsumsi dari data center pula. Pada Senin 12 Oktober 2026, kami melakukan survei terkait cocok atau tidaknya investasi data center dengan kondisi tersebut. 65,22% menjawab menolak dengan investasi tersebut, sementara 34,78% sisanya memilih alasan cocok dengan alasan sarkas dan tidak peduli. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
4: Kantor BP3MI Provinsi Kepri Salter Batam memiliki rumah ramah yang bisa menampung ratusan PMI. Informasi selengkapnya disampaikan Bedianto.
21: Kantor BP3MI Provinsi Kepri Salter Batam memiliki rumah ramah yang bisa menampung ratusan PMI. Pengantar kerja ahli muda BP3MI Provinsi Kepri Titi Delima Panjaitan mengatakan, layanan rumah ramah ini merupakan rumah singgah bagi PMI yang dideportasi melalui Batam sebelum dipulangkan ke daerah asal. Selama berada di rumah ramah, dikatakan Titi, para PMI ini diberikan layanan mulai dari makanan hingga kesehatan.
22: Deportasi di sana kan mereka akan diberikan pelayanan seperti makan, minum, mandi. Dan bagi mereka yang hamil akan dilakukan pengecekan kesehatannya. Bagi anak-anak akan diberikan makanan yang terkait dengan itu, dan bagi yang sakit juga kita akan berkoordinasi dengan, biasanya bagi PMI-PMI sakit yang dipulangkan itu juga kita berikan ke rumah sakit Bayangkara misalnya, Albros gitu. Khusus yang sehat dan yang rentan itu di rumah ramah kita di kantor Pemkab ini Batam di Imperium. Kalau kapasitas kita di shelter kita itu 100-an sih.
21: Sementara itu dikatakan Titi, PMI yang dideportasi ini karena pelanggaran keimigrasian seperti bekerja tanpa dokumen yang sah, izin tinggal yang tidak sesuai, overstay atau melebihi masa berlaku izin, dan masuk ke negara tujuan secara ilegal. Reporter RRI Batam, Beni Prabu melaporkan.
4: Pendengar, berita dari RRI Batam tadi sekaligus menutup seputaran berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Dedi Putra bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
13: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Dennis and

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: ke sini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
2: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak?
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
2: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi di Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
3: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Terima kasih berkarenanya masih bersama Rara Bengkali. Sudah pukul 17 sore ini kami akan ajak Anda untuk update kembali informasi dalam Warta Berita.
1: Saatnya kita ikuti Warta Berita Daerah.

0: Selamat sore saudara, Anda mengikuti Warta Berita Daerah RRI Bengkalis edisi hari ini, Selasa 31 Oktober 2026. Sejumlah informasi telah kami rangkum untuk mengisi perjumpaan kita, di antaranya Pasar Terubuk Bengkalis diusulkan renovasi di tahun 2027. Hari jadi Siak ke-27, Bupati Afni mengajak masyarakat untuk menjaga marwah. Selain dua informasi tadi, kami juga akan rangkaikan dengan sejumlah informasi lainnya. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Dini Zahedi. Kami awali informasi pertama. Pedagang di Pasar Terubuk Bengkalis keluhkan bocornya atap dan tersumbatnya toilet karena sudah rusak. Kadis Dokprin sampaikan usulan perbaikan dalam anggaran 2027 mendatang. Informasi ini disampaikan reporter Muhammad Iqbal.
1: Kondisi Pasar Terubuk Bengkalis yang menjadi salah satu pusat aktivitas jual-beli masyarakat kembali dikeluhkan pedagang. Atap berbahan akrilik yang rusak parah menyebabkan air hujan masuk ke dalam pasar hingga mengenangi area tempat mereka berjualan. Ernawati, salah seorang pedagang di Pasar Terubuk, mengatakan genangan air saat hujan terkadang mencapai lebih dari mata kaki orang dewasa. Kondisi tersebut mengganggu aktivitas perdagangan dan membuat pedagang kesulitan melayani pembeli. Menurutnya, kerusakan atap Pasar Terubuk perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Bengkalis karena pasar merupakan tempat para pedagang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ernawati, yang jumpai pada Selasa pagi, ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki kerusakan tersebut agar aktivitas jual beli dapat berlangsung dengan nyaman. Ernawati menilai kondisi pasar yang tidak nyaman juga berpotensi membuat konsumen enggan datang untuk berbelanja. Padahal keberadaan pembeli sangat menentukan pendapatan para pedagang. Selain kerusakan atap, Ernawati juga turut mengeluhkan kondisi toilet di Pasar Terubuk yang tidak dapat digunakan. Fasilitas sanitasi yang bermasalah tersebut menambah kesulitan pedagang yang setiap hari beraktivitas di pasar.
2: Ada malas ada jualan, Pak. Macet kan? Kata aku nasib lah macam ini. Biasa di jalan juga macet, tapi salah itu sampai ke dalam. Jadi aku bunuh itu kalau dicakap, Pak.
3: Tapi saya sudah sampaikan kemarin sama
2: sudah tiap hari direkam kami cakapnya. Iya, Bu. Ah, yang sedang ada bilang tak ada dana. Yang sedang dia belum bisa keluar. Kami kan bayar pajak.
1: Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disdakprin Kabupaten Bengkalis Zulpan mengatakan pihaknya telah menerima laporan mengenai kerusakan fasilitas pasar baik dari pedagang maupun dari konsumen. Bahkan persoalan tersebut telah dibahas bersama DPRD Bengkalis sebagai bagian dari upaya mencari solusi atas kondisi Pasar Terubuk. Zulpan menyebutkan perbaikan atap pasar yang mengalami kerusakan berat direncanakan dilaksanakan pada tahun 2027. Menurutnya anggaran untuk pekerjaan tersebut telah disiapkan. Ia juga mengatakan perbaikan yang direncanakan tidak hanya menyasar bagian atap, tetapi juga mencakup toilet pasar yang mengalami penyumbatan serta jalan masuk menuju ke Pasar Terubuk.
4: Di 2027, memang sudah kita anggarkan untuk rehabilitasi Pasar Terubuk itu. Jadi nanti selain daripada atap itu, keluhan-keluhan pedagang juga termasuk isi, termasuk air, masuk juga sarana lain, pintu-pintu, pipi, soalnya di 2027 akan kita kerjakan.
1: Perbaikan sejumlah fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan pedagang maupun masyarakat yang berbelanja di Pasar Terubuk Bengkalis. Sementara sambil menunggu perbaikan yang direncanakan pada tahun 2027, para pedagang diharapkan rencana perbaikan tersebut dapat realisasi sesuai jadwal sehingga persoalan genangan air toilet

0: rumah juga dikeluhkan warga karena menimbulkan rasa sakit pada hidung. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, Margatin, mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan. Ia menekankan penerapan metode zero burning atau tanpa pembakaran untuk mencegah bertambahnya sumber asap.
1: Harus mengurangi aktivitas-aktivitas di luar ruangan, kemudian marilah kita bekerja sama, jangan ada pembakaran. Kalau untuk pelaku-pelaku usaha udah jelas gitu ya. Nah, kemudian untuk masyarakat juga, membuka lahan itu jangan dengan disertai pembakaran atau usahakan zero burning. Kemudian masyarakat, kadang kita kan kami sering ketemu itu membakar sampah.
0: Selain pembukaan lahan, kebiasaan membakar sampah rumah tangga juga dinilai perlu dikurangi, sebab asap dari aktivitas tersebut dapat menambah beban pencemaran udara di lingkungan pemukiman. Salah seorang warga Pulau Bengkalis mengaku merasakan langsung dampak kabut asap saat keluar rumah. Ia mengeluhkan hidungnya terasa sakit ketika terpapar asap.
2: Asap sekarang masih terasa kalau keluar rumah. Hidung itu jadi sakit dan kurang nyaman untuk bernafas. Harapannya semoga segera turun hujan supaya asap ini bisa berkurang dan udara kembali bersih dan sehat lagi.
0: Masyarakat diharapkan turut menjaga kualitas udara dengan tidak membakar sampah sembarangan dan menghindari pembakaran lahan. Warga juga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila asap terasa pekat, serta menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar rumah. Upaya bersama dari pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat mencegah bertambahnya sumber asap dan membantu menjaga kualitas udara di Pulau Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Sebenarnya hari jadi Siak ke-27 tahun 2026, Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli mengajak masyarakat Siak untuk menjaga marwah, memperkuat persatuan, dan terus semangat membangun daerah. Informasi ini disampaikan disampaikan kontributor RRI Wulandari.
4: Bupati Siak Afni Zulkifli mengajak masyarakat menjaga marwah, memperkuat persatuan, dan terus bersemangat membangun daerah. Pesan tersebut disampaikan saat memimpin upacara puncak hari jadi ke-27 Kabupaten Siak di lapangan Tugu depan Museum Istana Asyria Hasimiyah. Mengusung tema Siak Harmoni Melayu Lestari, Bupati Afni mengungkapkan rasa syukur atas perjalanan Kabupaten Siak dan berharap daerah tersebut terus berkembang tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya Melayu. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat melanjutkan pembangunan dengan semangat, pikiran terbuka, dan kebersamaan.
5: 27 tahun ini, mari kita terus membangun Siak dengan segala daya juang, pikiran yang terang, hati yang lapang, dan langkah yang lenggang. Jagalah terus marwah, jangan gadaikan kehormatan demi segelebat kepentingan. Jagalah terus persatuan, jangan biarkan perbedaan pendapat merusak persaudaraan. Jagalah terus semangat, perjuangkan terus keadilan, jangan biarkan persoalan yang menyangkut kehidupan rakyat berlalu tanpa ikhtiar untuk perbaikan. Pada hari jadi Kabupaten Siak yang ke-27 tahun ini, telah banyak capaian yang didapat, namun masih banyak lagi pekerjaan yang harus dilakukan untuk kemaslahatan rakyat. Di tengah kondisi fiskal yang masih terus dipertanyakan rumus dan cara hitungnya, saya berpesan, jangan pernah sekalipun kita tunduk karena kesulitan. Berjuanglah dengan martabat, berdirilah dengan akal, serahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh tawakal.
4: Bupati Afni mengatakan memasuki usia ke-27 tahun, Kabupaten Siak masih memiliki berbagai pekerjaan yang harus diselesaikan demi kemaslahatan masyarakat. Menurutnya, capaian pembangunan yang telah diraih harus menjadi motivasi untuk terus bekerja dan menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat. Pada puncak peringatan tersebut, Bupati Siak juga turut menyerahkan penghargaan kepada 80 orang penerima. Reporter Mod Fiza, RRI Bengkalis.
3: Sementara itu, di momen hari jadi ke-27 tahun 2026, pemerintah Kabupaten Siak menegaskan komitmen setia bersama NKRI sekaligus memperjuangkan keadilan bagi daerah penghasil sumber daya alam. Informasi selengkapnya disampaikan kontributor RRI Bengkalis, Rahma Sari.
4: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli menegaskan komitmen Kabupaten Siak untuk tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, sekaligus memperjuangkan keadilan bagi daerah penghasil sumber daya alam. Pesan tersebut disampaikan saat memimpin upacara hari jadi ke-27 Kabupaten Siak di lapangan Tugu Istana Siak. Dalam pidatonya, Afni menegaskan kesetiaan kepada negara tidak berarti daerah harus diam ketika hak masyarakat dan keadilan fiskal perlu diperjuangkan. Ia menyoroti kontribusi Siak melalui sektor minyak bumi selama puluhan tahun yang dinilai perlu diimbangi dengan pembagian hasil yang adil bagi daerah.
5: Kita semua hari ini adalah anak jati Siak. Apapun suku bangsa dan agamanya, kita adalah bagian dari Indonesia. Karena di bawah merah putih pula, Siak menemukan rumah kebangsaan. Serasi dengan menjaga sejarah, adat, bahasa, dan kehidupan.

0: kita berakar menghujam bumi, meneduhkan ke penjuru negeri. Kita harus terus mengingatkan bahwa Indonesia juga ditopang oleh kampung-kampung dan dusun-dusun. Ada 500,000 rakyat siang, semua memiliki hak untuk dipenuhi, dan kerja keras adalah kewajiban yang harus dijalankan. Seiring dengan doa dan zikir kita hari ini, agar tercurah segala kebaikan. Hadirin yang saya muliakan, ada pemandangan yang mengingatkan kita tentang hubungan antara kekayaan.
1: Bupati Afni juga menyoroti pemangkasan dana bagi hasil atau DBH minyak dan gas bumi untuk Kabupaten Siak pada 2027 yang disebut mencapai 72%. Sementara itu, utang pemerintah pusat kepada Kabupaten Siak masih tertahan sebesar Rp460 miliar. Menurutnya, perjuangan hak daerah harus dilakukan secara tegas, santun, dan berlandaskan prinsip yang kuat. Selain memperjuangkan keadilan fiskal, Bupati Afni menekankan pembangunan harus dirasakan seluruh masyarakat, termasuk warga di kampung dan wilayah pelosok, seperti Teluk Lanus di Kecamatan Sungai Apit dan Tasik Betung di Kecamatan Sungai Mandau. Memasuki usia ke-27 tahun, ia mengajak masyarakat menjaga marwah, persatuan, dan semangat membangun daerah meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya. Reporter Muhammad Fiza.

0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Mahasiswa Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis akan mengikuti program pengembangan kewirausahaan di Melaka, Malaysia pada 13 hingga 14 Oktober 2026. Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa akan mengembangkan produk lada hitam dan saus cabai. Berikut laporan disampaikan reporter Nur Fitriani.
1: Mahasiswa Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis akan mengembangkan produk lada hitam dan saus cabai melalui program kewirausahaan di Melaka, Malaysia pada Selasa dan Rabu 13 hingga 14 Oktober 2026. Rektor ISNJ Bengkalis Korija Ishak mengatakan program ini menjadi salah satu upaya kampus membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan untuk membangun usaha mandiri. Salah satu produk yang akan dikembangkan yaitu saus cabai berbahan cabai kering yang selama ini lebih umum diolah menjadi masakan.
2: Nah, kemudian di hari Selasa dan Rabu itu kita akan mahasiswa kita yang akan melaksanakan pengembangan kewirausahaan khususnya itu akan dilaksanakan di Mardi Melaka dengan program yang akan dikembangkan kewirausahaan mahasiswa khususnya akan berangkat di bersama dosen pembimbing insyaallah Pak Fadil yang akan berangkat mendampingi mahasiswa yang akan melaksanakan kewirausahaan di Mardi itu. Untuk tahun ini itu kita lebih kepada black pepper dengan saus ya, produk yang untuk dikembangkan kewirausahaan mahasiswa.
1: Khodijah menjelaskan melalui kegiatan ini mahasiswa diharapkan memiliki bekal untuk mengembangkan kewirausahaan sejak di bangku kuliah tanpa hanya bergantung pada peluang kerja sebagai tenaga honorer atau pegawai negeri sipil. Program pengembangan kewirausahaan ini dilaksanakan di Mardi Malaka, Malaysia dengan pendampingan dosen pembimbing. Melalui program tersebut, ISNJ Bengkalis berharap mahasiswa mampu mengembangkan kreativitas dan menciptakan peluang usaha yang dapat menjadi bekal setelah menyelesaikan pendidikan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kapolres Bengkalis AKBP Eko Rubianto mengajak insan pers tetap menjalin kemitraan dengan polisi. Tanpa informasi dari awak media, maka apapun yang dilakukan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Hal itu disampaikan Kapolres saat bersilaturahmi di kantor PWI. Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
3: Kapolres Bengkalis AKBP Eko Rubianto menyambangi gedung Persatuan Wartawan Indonesia PWI Bengkalis di Jalan Hasanuddin pada Selasa pagi. Kunjungan dadakan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara kepolisian dan insan pers. Kedatangan AKBP Eko Rubianto disambut langsung Ketua PWI Bengkalis Hadi Putra didampingi Sekretaris PWI Agus Tiawan serta sejumlah pengurus lainnya. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban di ruang Ketua PWI Bengkalis itu membahas pentingnya menjaga komunikasi dan memperkuat kemitraan antara Polres Bengkalis dan organisasi wartawan dalam mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres AKBP Eko Rubianto berharap hubungan baik yang selama ini terjalin antara Polres Bengkalis dan PWI dapat terus ditingkatkan. Menurutnya, sinergitas kepolisian dan pers memiliki peran penting dalam mendukung penyampaian informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat.
4: Belum bisa sounding terkait program-program nantinya setelah itu fix, setelah ini biar sama antara di Mabes, di Polres, di Polda, semuanya satu termasuk di Polsek. Kita juga tidak tahu mungkin sekarang karena slogan Pak Kapolri dan polisi bersama masyarakat. Jadi kita sendiri ya harapannya itu bukan hanya slogan tapi memang benar-benar diimplement, diimplementasikan di lapangan. Kami juga kalau saya sendiri, saya di OKI, saya di sini juga sama, saya bawa slogan hadir. Hadir itu bagi saya ya, nanti aja kita ngomong hebat, ngomong kita profesional. Yeah. Ketika mau ngomong hebat, hadir aja gak mau. Nah, salah satunya kayak gini, Pak.
3: Sebagai bentuk apresiasi dan upaya mempererat hubungan kelembagaan AKBP Eko Rubianto juga menyerahkan cenderamata kepada Ketua PWI Bengkalis Hadi Putra. Penyerahan tersebut disaksikan sejumlah pengurus PWI yang turut hadir dalam pertemuan tersebut. Sementara itu Ketua PWI Bengkalis Hadi Putra menyambut baik kunjungan Kapolres beserta jajarannya. Ia berharap hubungan kemitraan antara PWI dan Polres Bengkalis dapat terus terjaga dan semakin kuat ke depannya. Menurut Hadi Putra, komunikasi dan koordinasi yang baik antara insan pers dan kepolisian merupakan bagian penting dalam membangun keterbukaan informasi publik sekaligus mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.
4: Didatangi di silaturahmi Kapolres Bengkalis Bapak AKBP Eko Rubianto
5: beserta jajarannya, ada Kasat Lantas tadi, kemudian ada Kasat Intel, kemudian Kabak Op ya.
6: Kabak Lok.
5: Tentunya apresiasi ya atas kedatangan Bapak Kapolres, karena ini baru pertama kali Kapolres langsung berkunjung ke Sekretariat PW Bengkalis di Jalan Hasanuddin Kota Bengkalis. Tentunya ini saya ucapkan terima kasih atas kunjungan ini, menjadi bentuk bahwasanya PW Bengkalis siap untuk kolaborasi dan bekerjasama dalam kinerja Polres Bengkalis. Apalagi beliau sama-sama kita ketahui bahwa beliau baru saja menjabat sebagai Kapolres Bengkalis. Tentunya kita perlu dukungan untuk menjaga kerjasama, kolaborasi, kegiatan-kegiatan beliau. Harapan kita tentunya.
3: Ia juga menegaskan kemitraan tersebut diharapkan dapat terus dikembangkan dengan tetap mengedepankan profesionalisme, keterbukaan informasi, serta tanggung jawab masing-masing pihak dalam menjalankan tugasnya. Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Bengkalis. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Usaha fotokopi dan percetakan dokumen merupakan salah satu usaha yang penting, di mana keberadaannya sangat membantu keperluan pelajar dan juga mahasiswa serta masyarakat umum. Informasi ini disampaikan kontributor RRI Bengkalis, Rahmasari.
7: Usaha fotokopi dan percetakan dokumen menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat untuk menunjang kegiatan belajar maupun keperluan administrasi. Salah satunya, fotokopi Libra yang berlokasi di Jalan Pramuka, Desa Air Putih, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Pengelola fotokopi Libra, Asmi, mengatakan usaha tersebut telah berjalan sejak sekitar 2012. Setiap hari, tempat usahanya melayani pelanggan mulai pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore. Dengan menjaga kualitas hasil cetak dan pelayanan, usaha tersebut mampu menghasilkan omset bersih sekitar 4 juta hingga 5 juta lebih per bulan.
8: Ya, semoga lebih sukses lagi, lebih maju lagi ke depannya, dan orang bisa tahu di tempat fotokopi ini. Ya, semoga bisa dapat buka cabangnya lain ke tempat lain gitu.
7: Salah seorang pelanggan, Intan, mengaku kerap menggunakan jasa fotokopi Libra untuk mencetak tugas kuliah karena lokasinya dekat dengan lingkungan kampus. Selain harga yang terjangkau, pelayanan pemesanan melalui aplikasi WhatsApp juga memudahkan pelanggan mengirim dokumen dan mengambil hasil cetakan tanpa harus menunggu lama.
9: Sering sih kalau ada tugas, pasti ngeprintnya ke sini, soalnya dekat dengan area kampus gitu kan. Kalau harganya worth it sih, kalau lagi ngeprint tuh dari harga per lembar kertas warna tuh worth it sih. Pelayanannya ramah juga, kalau kami ngirim tuh lewat WA langsung dibuat dan kami datang dah siap.
7: Azmi berharap fotokopi Libra semakin dikenal masyarakat, berkembang dan mampu membuka cabang di lokasi lain. Keberadaan usaha tersebut menunjukkan bahwa layanan fotokopi dan percetakan masih memiliki peluang untuk berkembang dengan mengutamakan kebutuhan pelanggan, pelayanannya ramah, serta harga yang bersaing. Kontributor RRI Bengkalis, Rahmasari, melaporkan.
0: Sementara itu, kuliner Batagor dan Siomay memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat karena kelezatannya. Salah satunya usaha Batagor yang banyak diminati Siomay Sahabat yang berencana mengembangkan usaha lebih luas lagi. Informasi disampaikan kontributor Wulandari.
10: Usaha kuliner Batagor Siomay Sahabat yang berlokasi di Desa Selat Baru, Kecamatan Bantan, tepatnya di depan lapangan sepak bola, menjadi salah satu jajanan yang diminati warga setempat. Hingga kini terus bertahan dan berkembang, usaha ini menyediakan berbagai varian seperti batagor, siomay, telur, kol, kentang, dan tahu. Meski pemilik usaha sudah mengelola dan berjualan siomay sejak kecil, usaha dengan lapak mandiri dan penambahan menu batagor baru dirintis pada tahun 2023 lalu. Karyawan Batagor Siomay Sahabat, Putri mengatakan dari keseluruhan variasi jualan yang ada, batagor menjadi menu yang paling banyak diminati oleh konsumen. Usaha ini beroperasi setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Dengan jam operasional tersebut, usaha ini mampu meraih omset sekitar 2 hingga 3 juta rupiah per bulannya.
6: Paling banyak diminati yaitu jualan pas bagian batagornya itu. Batagor. Harapannya semoga usaha ini bisa berjalan lancar, bisa berkembang sampai kapan.
10: Pangsa pasar dari batagor siomay sahabat ini dominasi oleh konsumen dari masyarakat umum. Kedepan pihak pengelola berharap usaha ini dapat terus berjalan lancar, berkembang dan bisa membuka cabang-cabang baru. Kontributor RRI Bengkalis Wulandari melaporkan.
0: Dan suara informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Daerah edisi Selasa 13 Oktober 2026. Akhirnya saya mewakili tim kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Jajaran pulau dengan ragam suku, budaya, adat, dan agama bersatu dalam naungan dua samudra. Inilah semuanya Indonesia. Serba
1: Indonesia. Indonesia memiliki perangko kuno termahal di Asia seharga 20 miliar rupiah. Perangko ini terbitan tahun 1864 dan memiliki cap pos Ngawi, Jawa Timur.

0: with you. Oh, I hate that it's true. I'm still in love with you.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Kawan, siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Bersedekahlah dengan seikhlasnya saja. Sedikit tetapi ikhlas daripada banyak namun tidak ikhlas. Banyak tidak ikhlas hasilnya malah dosa, malah bisa menghilangkan amal dan pahala.

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang menentang Allah dan Rasul-Nya membuat kerusakan di muka bumi. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potonglah tangan kedua-duanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mencuri. Jika ia mencuri, hendaklah kamu potong tangannya. Jikalau ia mencuri lagi, hendaklah kamu potong kakinya. Jikalau mencuri lagi, hendaklah kamu potong tangan satunya. Kemudian masih mencuri lagi, hendaklah potong kakinya. Sesungguhnya yang dapat membinasakan orang-orang sebelum kamu ialah apabila dari golongan yang terhormat melakukan pencurian, ia merdekakan. Apabila dari golongan yang lemah melakukan pencurian, mereka menegakkan hukumnya atau memotong demi zat yang diriku dalam kekuasaannya. Seandainya Fatimah binti Muhammad melakukan pencurian, niscaya aku mau

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Saudara-saudariku, pernah tahukah Anda bahwa Nabi Zakaria alaihi salam pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu lama belum mendapati keturunan? Pernah tahukah Anda bahwa istri Nabi Zakaria alaihi salam bahkan divonis secara medis dan tinjauan klinis bahwa beliau tidak akan mungkin mendapati keturunan? Selain sudah menopause pada saat itu, pun demikian secara medis beliau divonis mandul. Pernah tahukah Anda bahwa Allah Subhanahu wa taala kemudian menggugurkan perkiraan-perkiraan medis dan tinjauan klinis yang dimaksudkan dengan menganugerahi Nabi Zakaria alaihi salam seorang anak yang kelak diberi nama bahkan oleh Allah langsung dengan Yahya, dan menjadikan istri beliau yang menurut klinis tadi tidak mungkin mendapati keturunan namun diberikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk mengandung? Pernah tahukah Anda bahwa kisah Nabi Zakaria ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajaran bagi setiap insan beriman sampai di masa depan yang mengalami peristiwa serupa agar melakukan satu amalan yang dikerjakan oleh Nabi Zakaria alaihi salam? Edisi saat ini, pernah tahukah Anda pertanda akan menggali rahasia di balik kedalaman amalan Nabi Zakaria untuk mendapatkan keturunan sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala? Saudara-saudariku, Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya untuk bisa memberikan anugerah terindah kepada Nabi Zakaria tadi dengan kalimat yang sangat luar biasa sebagai pelajaran untuk kita semua. Quran surah ke-19 ayat yang kedua. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Kata Allah di surah ini, surah Maryam, di pembuka ini aku akan sampaikan, aku akan ingatkan. Ingat, zikir itu adalah segala hal yang mampu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan Allah memberi pesan, dengan informasi yang aku sampaikan ini harus membuat kalian lebih dekat denganku, kata Allah. Harus membuat kalian lebih yakin denganku. Harus membuat kalian lebih sadar bahwa segala hal tidak mungkin terjadi kecuali dengan kuasaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus menjadikan kita ingat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Rahmati rabbik. Kata Allah, rahmat Rabbmu. Rabb adalah nama Allah yang terkait dengan sifat rububiyahnya, yang merawat seluruh alam semesta termasuk kita di dalamnya, yang menyembuhkan saat sakit, memberikan rezeki, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berbuat dosa. Dan kata Rabb ini dimintakan kepada kita untuk diingat oleh Allah, disandingkan dengan kalimat rahmat, bahwa dengan rahmat inilah Allah akan memberikan anugerah yang nyaris tanpa batas dalam kehidupan kita. Rahmat. Ya, dan kaidah rahmat ini ketika disampaikan kepada kita, perhatikan tafsir Quran bil Quran. Quran surah ke-19 ayat kedua ditafsirkan kemudian dengan Quran surah ke-39 ayat 53 tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Dalam kaidah dosa saja, jika seseorang berbuat dosa yang sangat melimpah, israf itu dosa yang melimpah, ya, yang melewati batas. Bahkan kalau makan, Anda datang ke pernikahan, ada prasmanan, orang sekali Anda 10 kali, itu israf. Ada orang berbuat dosa israf,
Ya, kalau belum bohong gak enak. Orang cuman bohong, dia pun mencuri, dia merampok, dia membegal, dia mabuk. Satu saat dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah sampaikan? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah dengan rahmatnya tadi akan mengampuni seluruh dosa-dosa jika orang itu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaidah rahmat di ayat tadi seakan ingin memberikan gambaran kepada Allah adalah berupa anugerah Allah yang begitu luas sifatnya, bahkan sampai ke titik pengampunan dosa tanpa batas jika hamba mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan kasus Nabi Zakaria alaihi salam, seakan Allah memberikan gambaran kepada kita. Jika Anda mengalami situasi apapun, termasuk merasakan lambatnya keturunan, kenapa belum ada tanda-tanda positif, kenapa sudah bertahun-tahun belum mendapati keturunan, hei, sadar, bukan Anda saja. Dulu pun bahkan ada seorang Nabi yang rajin ibadah, rajin doa, tapi mendapati ujian yang serupa. Jika beliau saja tidak putus asa dengan rahmat Allah, kenapa Anda mesti mengeluh? Maka kaidah pertama dalam Al-Quran, jika ingin dikabulkan, jika ingin harapan itu terjadi, maka yang pertama kaidahnya, jangan pernah merasa putus asa dengan rahmat Allah. Jangan pernah mengeluh kepada Allah. Jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas, Quran surah kedua ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Hey, diwajibkan atasmu berperang, dan perang yang paling kuat adalah perang melawan perasaan Anda, perang melawan nafsu. Hey, jangan berprasangka yang buruk, jauhkan sifat-sifat jelek dalam jiwa kita. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi Anda tidak menyukai sesuatu, di balik yang tidak Anda sukai ada satu hikmah kebaikan besar yang disiapkan oleh Allah untuk Anda. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi Anda mengharap-harap, menginginkan yang terbaik menurut Anda, di balik itu ada keburukan yang tidak Anda ketahui akan menimpa Anda. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah Maha mengetahui masa depan, sedangkan daya pandang, daya tangkap Anda hanya untuk saat ini saja. Belum selesai, saudara-saudariku. Lalu Allah kemudian menyambungkan kalimatnya, abadahu Zakaria. Bisa saja Allah langsung berfirman Zakaria, tapi ketika disambungkan dengan kalimat abdun, abdun itu adalah gelar tertinggi yang diberikan oleh Allah pada setiap insan beriman, makhluknya yang bernama manusia yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puncak ibadah. Puncak ibadah. Perhatikan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diundang oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, yang disebutkan bukan gelar kenabiannya, ya ayuhan nabi. Yang disebutkan bukan gelar prestisius kerasulannya, ya ayuhar rasul, tapi yang disebutkan kalimat abdunnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haula. Quran surah ke-17 ayat yang pertama. Abdun menunjuk pada sifat ubudiyah. Abdun menunjuk pada sifat penghambaan. Karena itu jika Anda ingin mendapatkan rahmat Allah tadi yang tanpa batas, maka tingkatkan ibadah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah SAW yang sudah jelas saja surganya masih menunaikan sholat malam, masih memperbanyak ibadah-ibadah yang dipandang hukum sebagai sunnah? Lalu bagaimana dengan ibadah Nabi Zakaria alaihi salam yang dengan itu beliau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang merubah seluruh perkiraan-perkiraan medis tadi? Perhatikan kalimat Al-Qur'annya. Kemudian kita lanjutkan ke ayat yang ketiga. Idh nada rabbahu nida'an khafiyya. Kata Allah, perhatikan, idh, ingat-ingat, dalami, pahami, ketika beliau tidak pernah putus asa bermohon kepada Allah dengan cara yang sangat lembut, cara yang sangat khusyuk. Maka amalan pertama yang disarankan oleh Al-Quran, langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala kuasa. Kata Allah, jika Anda menginginkan rahmatku yang tanpa batas tadi, maka pertama, jangan pernah putus asa. Kedua, tingkatkan sifat penghambaan. Ketiga, awali dengan doa yang khusyuk kepada Allah. Bukan doa biasa. Berdoa dengan lembut, berdoa dengan penuh keyakinan.
Seperti apa ya Allah? Perhatikan kalimat Nabi Zakaria alaihi salam yang diabadikan di dalam Al-Quran. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Allahu akbar. Khusyuk, lembut, halus, dalam. Ya Allah, Rabb yang berjanji merawat saya, menyembuhkan kalau sakit, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berdosa, yang berjanji memberikan segala kebutuhan jika itu memang saya butuhkan untuk maslahat dunia dan akhirat saya. Inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Sungguh sekarang ya Allah, keadaanku fisik telah lemah, ya rambut telah memutih, fisik telah letih. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Namun sampai keadaan ini pun aku tak pernah putus asa dalam berdoa. Allahu akbar. Anda kebayang enggak keindahan kalimat ini? Sastranya, ya. Saya ilustrasikan begini. Ada sosok yang sejak berumah tangga dalam keadaan fisik yang masih muda, rambut masih mengilat, itu belum dapat keturunan, sampai sepuh tapi enggak pernah putus doanya. Saya kasih ilustrasi ya. Dan Allah laisa kamitslihi syai, jauh dari apa yang kita gambarkan. Perhatikan baik-baik, saya berikan gambaran. Kalau ada seorang meminta bantuan kepada Anda di depan rumah Anda, dia hanya meminta dalam 1 menit saja, maaf Pak, tolong Pak, tolong Pak, apa Anda akan beri? Belum tentu. Sekarang dia berdiri di depan rumah Anda dari mulai ba'da subuh sampai esok subuh lagi, maaf Pak, tolong Pak, kasih bantuan Pak, belum makan Pak, apa Anda juga akan mengabaikannya? Demi Allah saya katakan, jiwa kita sebagai manusia pasti akan terpanggil untuk meresponnya. Jadi kalau manusia saja dengan segala keterbatasannya mau merespon, apalagi Allah yang sangat luas pemberiannya. Jadi cari doa yang dalam, cari doa dengan bahasa yang menyentuh, ya. Ya Allah, aku telah berusaha seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka mohon kabulkan seperti apa yang telah Engkau janjikan. Jika dengan semua ini belum mampu mengabulkan apa yang telah Engkau kuasakan ya Allah, maka tunjukkan kepada hamba dengan cara apa lagi hamba mesti berikhtiar kepada-Mu. Dalam, kan? Dan belum selesai kalimat Al-Qur'annya. Wa inni khiftul mawaliya mi wara'i. Dan aku khawatir ya Allah, kenapa aku begitu memohon? Aku khawatir kalau perjuanganku untuk ibadah selama ini tidak ada yang meneruskan ya Allah. Aku ingin ada keturunan yang tiap malam bisa melanjutkan tahajudku, yang Senin Kamis bisa berpuasa sunnah melanjutkan kebiasaanku, yang nanti di akhirat bisa membawa kebanggaan memakaikan mahkota ya Allah di kepalaku, yang nanti ketika aku masuk ke alam kubur ada yang memberikan cahaya dengan izinmu, dengan amalan-amalan ibadahnya ya Rabbal Alamin. Aku mohon ya Rabb. Wa kanat imra'ati 'aqira. Ya Allah, sedangkan mereka semua mengatakan mustahil aku punya keturunan karena istriku divonis secara medis monofus dan mandul. Fahabli min ladunka waliya. Maka aku mohon ya Allah, ketika mereka seluruh hamba mengatakan mustahil, maka anugerahkan darimu saja yang tidak punya batas kemustahilan. Indah doanya, teman-teman sekalian. Di sini Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama, selain kita mencari redaksi doa yang indah, yang lembut, yang menampilkan sifat-sifat rasionalitas kebutuhan kita, pun demikian Allah mengajarkan kepada kita bahwa jika menghadapi situasi di mana setiap hamba berkata ini tidak mungkin terjadi, ini mustahil bisa hadir, ini rasanya tidak akan pernah bisa terjadi, maka pada saat itu Allah ajarkan pada kita, tinggalkan seluruh pendapat manusia, kembali kepada Rabbul Alamin, kepada Sang Pencipta kita, karena pada saat itu Allah ingin memberikan anugerah yang melampaui batas-batas kemanusiaan. Saking pentingnya anugerah ini, Allah ingin berikan sendiri tanpa campur tangan manusia. Awas, pelajari kaidah ini. Ingat, dan ini berlaku dalam situasi apapun, dalam pekerjaan, dalam penyakit,
dalam konteks rezeki, dalam konteks kehidupan yang kita lalui. Jika ada manusia mengatakan kepada Anda, ini mustahil, ini enggak bisa, ini enggak mungkin, itu tanda langsung dari Allah. Tinggalkan pendapat manusia, segera beralih bermohon kepada Allah, karena Allah akan langsung memberikan anugerah kepada Anda tanpa perantara manusia. Sekarang, bagaimana caranya beralih kepada Allah, meminta seperti Nabi Zakaria tadi? Amalannya bagaimana? Kapan saat tepatnya berdoa tadi? Seperti apa keadaan kita meminta? Tidak tanggung-tanggung. Sempurna seluruh ajaran dari Al-Quran memberikan sebuah keterangan, informasi, bimbingan, langsung juga dilengkapi dengan contoh. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai dengan 39. Allah langsung menunjukkan kepada kita apa amalan yang dikerjakan, yang saat mengerjakan amalan itu hadirkan doa yang tadi Anda ingin mohonkan. Maka Nabi Zakaria alaihi salam menyampaikan permohonan tadi di tempat yang spesial, mihrab. Kemudian berdoa di situ dalam sholatnya. Perhatikan kalimat Al-Qur'annya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab itulah Nabi Zakaria kemudian berdoa kepada Allah Rabbnya. Doa yang tadi. Ya, dipersingkat kemudian dengan bahasa Al-Qur'an, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkan kepada hamba. Hamba mohon ya Allah. Hamba mohon keturunan dari sisimu saja, keturunan yang terbaik. Karena semua orang mengatakan mustahil hamba punya keturunan. Hamba yakin hanya engkau yang mampu mengabulkan doa hamba. Kalau pada yang mampu mengabulkan saja ya Allah, innaka sami'ud du'a, pada yang maha mendengar doa saja tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi hamba mesti bermohon? Baik, perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi? Belum sempat tuntas sholat dikerjakan, belum selesai sholatnya, masih berdiri dalam sholatnya, menyampaikan doa tadi, seketika langsung dijawab oleh Allah. Berdiri bahasa Arabnya qa'imun, masih sholat yusalli, ayat 39 ya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka tiba kemudian, baru selesai doa, belum selesai sholat, datanglah kemudian malaikat, sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya, belum selesai sholatnya. Annallaha yubasyiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira. Istrimu akan mengandung. Kamu akan punya anak. Bahkan namanya langsung diberikan oleh Allah Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia akan terlahir dari rahim seorang perempuan yang sudah menopause dan mandul, bayi yang hidup. Kata Allah, tidak ada yang mustahil bagiku. Jadi dan hidup dia. Karena itu, pelajaran selanjutnya, buat mihrab. Tempat terbatas yang membuat kita fokus untuk ibadah. Mihrab bukan hanya ada di masjid sebagai tempat imam. Kenapa imam berada di mihrab? Karena imam selain memimpin sholat, menyampaikan doa kepada Allah, juga dengan adanya di tempat itu, menurut keterangan Al-Quran, akan cepat doanya didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa membawa mihrab ke rumah, tapi bukan yang di masjid dibawa ke rumah, bukan? Ya, Anda bisa bikin area kecil menghadap ke kiblat, jadikan sebagai mihrab, tempat khusus untuk ibadah saja. Hey, buka handphone, pasang status, keluar dari situ. Ngobrol-ngobrol, makan, minum, keluar dari situ. Hanya untuk ibadah saja. Baca Al-Quran, tahajudnya, doanya, lakukan di situ. Walaupun hanya sehamparan sejadah, tak ada masalah. Ya, rumah Anda ataukah dikontrakan, gak ada ruangan, hamparan sejadah. Di situ Anda bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta, mohon. Maka apa yang terjadi? Boleh jadi apa yang telah Allah anugerahkan kepada Nabi Zakaria di masa lalu akan diberikan kepada Anda sebagai pembuktian kekuasaan Allah yang melampaui batas-batas bayangan manusia. Dan seluruh paparan tadi kemudian disajikan oleh Al-Quran dengan sajian yang padat di satu ayat Quran surah ke-21 Al-Anbiya, kisah para nabi, ayat 90. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Kata Allah,
ketika amalan tadi sempurna dikerjakan oleh Nabi Zakaria alaihissalam, kami cepat jawab doanya. Kami anugerahkan Yahya untuknya dan kami sembuhkan istrinya. Perhatikan kalimat Qurannya. Kami sembuhkan, perbaiki keadaan istrinya. Yang kata medis mustahil, kata Allah tak ada yang mustahil bagiku. Sembuh. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Lalu ditutup dengan sangat indah mengingatkan lagi amalan Nabi Zakaria tadi. Apa kata Allah? Kesimpulannya, kalau Anda ingin mendapatkan rahmat yang luas tadi, maka innahum kanu yusari'una fil khairat. Kebiasaan mereka itu cepat merespon segala kebaikan. Maka mulai sekarang siapkan agenda-agenda kebaikan. Cepat, jangan tunda. Setelah dengar ceramah ini, siapkan. Saya malam akan tahajud insyaallah. Saya akan baca Al-Quran. Saya akan berinfak bersedekah. Lalu di sela-sela amalan tadi, sisipkan doa Anda sesuai kebutuhan yang Anda harapkan. Jika terkait berkelindan dengan anugerah keturunan tadi, cepat mintakan sebagaimana Nabi Zakaria pernah memohonkannya. Ya, dan mereka وَيَدَعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا, dan mereka bermohon kepada kami dengan penuh harap dan khusyuk. Maka jangan sekedar doa, jangan simpel saja, ya Allah pengen begini. Tidak, minta dengan penuh harap, minta dengan khusyuk. Ya, وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ, dan sungguh mereka mengerjakan setiap amalan bahkan doa tadi dengan khusyuk, dengan penuh kedalaman hati dan jiwa. Saudara-saudariku, itulah Nabi Zakaria dengan segala contoh yang telah Allah sampaikan dalam uraian firman-Nya, menjadi sebuah titian kepada kita yang memberikan sebuah harapan dengan jaminan kebenaran yang dipastikan. Pernah tahukah Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.

0: pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita, ya. Iya, ya. Oke. Okay. Oh, dari Kemenhut yang hanya 20 ribu se... Ya, kalau enggak, ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara. Namanya aja polisi hutan. Iya, kan? Kapolri nanti bisa bantu, ya, didik polisi hutan, ya. Iya. Alam kita berat, tapi dari ratusan ribu, berapa minggu lalu, kita sekarang di bawah 1000. Saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran, enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi, kan, ke depan, ya.
0: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan, untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
2: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutlah harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutlah. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara Ratas Malvia Zoom adalah Kapolda Pangdam Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
4: 13 event ya, founders
5: Direktur Jenderal Ekosistem Digital Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkomdigi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.

0: bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkom Diki Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
1: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23, ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming, yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem, bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
0: Kendati demikian, dijelaskan Menkom Diki Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar, tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital. Namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
2: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
3: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
4: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Promise to Impact ILO, Jauhari Sitorus, mengatakan keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 bank perekonomian rakyat atau BPR. Angka tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
3: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi. Yang pertama, menggunakan teknologi digital, kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
4: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono, menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
5: Kami ingat bahwa Promise to Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah ke atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Terlihat bahwa sampai dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi juga mengatakan dari kami, mencapai 584,3 miliar.
4: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target

0: yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Rapid economic growth at the rate of 8% a year, even though...
2: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Yuda bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
1: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
2: Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Yuda Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
3: Memadamkan api di kawasan lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api, sangat besar.
4: Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka Lingkar Luar Mahir Mahar Kilometer 10, Kelurahan Bukittunggal, Kecamatan Cekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairit mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
3: Seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4, memadamkan api di kawasan lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api, sangat besar. Ya kami, yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah, ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal, ya. sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembahasan.
4: Menurut Fairit, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas, serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
5: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang ikut membakar, itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
4: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Gunung Loko di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
6: Baik, Roni dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Loko, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Loko sebagian besar sisi timur Gunung Loko ini sudah terbakar dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api, dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Loko ini, Pak Yandri Anggo. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
7: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA. Dan api berasal dari perkebunan warga, dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
6: Oke, terima kasih Pak Yandri dan pendengar. Kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian, Bobby Sambeka terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi di Sulawesi Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
8: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, ekspert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Van Gidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
9: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
8: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo mengatakan, pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang presentasi yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
10: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
8: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Ana Eleonora Nainupo tercatat ada 3,62% dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
11: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
12: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19,5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
11: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
12: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar $17,5 miliar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
13: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah $16,5 miliar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar $22,8 miliar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi $17,5 miliar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
12: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil baik di Yaman maupun Arab Saudi menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu, serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdulli Tiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
14: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November mendatang atau November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
15: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan dan memprihatinkan tentu safety keamanan untuk para pelatih dan pemain kita sudah. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
14: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI, kawasan Senayan, Jakarta, Niar Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai. Atau mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian." Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara, Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan undang-undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita toleran.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

Radio Republik Indonesia Bengkalis menyajikan Sandiwara Radio dengan judul Air Mata Pesisir. Kehidupan masyarakat pesisir sangat bergantung hidup dengan angin dan lautan. Kisah pilu yang dihadapi seorang janda membuat ia trauma dengan kondisi ombak laut di musim tengkujuk. Ia tidak ingin kejadian yang menimpa suaminya akan terjadi pada anak-anaknya yang bergantung hidup dengan hasil laut. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Selamat mendengarkan.

0: Rahim, di manalah engkau nak? Angin ribut macam ni, engkau belum juga balik ke rumah. Mak dah cakap, tak usahlah engkau pergi ke laut tu lagi nak. Tapi engkau degil nak ke laut juga. Cukuplah nak, cukuplah.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mak. Oh, mak. Buka pintu, mak.
2: Waalaikumsalam. Iya, iya. Sekejap ya, nak.
0: Ah, masuklah, nak. Hujan-hujan engkau balik. Basah semua ni. Ah, pergi ke dapur cepat, mandi dan ganti baju engkau tu. Nanti kalau dibiarkan, masuk angin pula engkau nak. Hah, biar mak buatkan kopi untuk engkau ya.
1: Iyalah mak. Kalau begitu, Rahim nak mandi dulu.

0: Ya Allah, berilah kekuatan bagi kami sekeluarga menjalani hidup ini. Tak tega rasanya melihat anak hamba harus kembali ke laut. Hamba takut ya Allah, takut kejadian yang menimpa ayahnya kembali terjadi ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mak takkan biarkan engkau ke laut, Him. Kau harus mencari kerja lain.
1: Mak, apa yang mak menungkan tu?
0: Engkau Rahim, buat mak terkejut aja. Ha, ni ha, kopi untuk engkau. Minumlah, nak.
1: Terima kasih ya, mak. Mak, hari ini kita tak dapat apa-apalah, mak. Angin kuat sangat di laut tu. Tampaknya dah masuk musim tengkujuh sekarang ni, mak.
0: Tak apalah, nak. Bersyukur ajalah. Engkau balik dengan selamat, hati mak dah cukup senang. Sebab stok ikan masin kita masih banyak mak buat hari

0: Mak minta sesuatu dengan engkau, boleh tak nak?
1: Mak nak minta apa, Mak? Kalau bisa dipenuhi, Rahim akan penuhi untuk Mak.
0: Mak rasa sebaiknya engkau berhentilah menjadi nelayan, nak. Engkau carilah kerja yang lain.
1: Kenapa, Mak?
0: Tak ada, nak. Engkau fikirkan ajalah dulu permintaan Mak ni. Mak nak masuk tidur dulu, ya?
1: Iyalah, Mak.
2: Kenapa ya Mak ni tak senang aku jadi nelayan? Tapi apa yang bisa aku lakukan selain menjaring ikan ke laut tu? Kebun tak ada. Tak mungkin pula aku nak ke kota mencari kerja. Aku juga tak tega nak meninggalkan Mak sendiri.

0: Assalamualaikum.
1: Makci. Oh, Makci.
2: Midah ke tu? Makci di belakang nih, Midah.
1: Iya, Makci. Di sini Makci upanya. Apa kabar Makci?
3: Iya, Midah. Makci sehat, alhamdulillah. Nih ha, tengah ngasih ayam makan. Ah. Apa hajat Midah datang ni?
1: Saja Makci, Midah nak ke kedai. Terfikir pula, dah lama tak ke sini. Makanya Midah singgah. Bang Rahim ada Makci?
4: Ada Midah. Abang ada. Ha, Midah rindu ke dengan abang?
1: Alah Abang Rahim ni, buat Midah terkejut aja.
3: Macam itulah Abang Rahim engkau tu Midah. Suka sangat menyakat orang. Ha, dahlah, bersembanglah dulu ya. Makcik nak masuk kejap.
1: Ya Makcik. Abang, temankan Midah ke kedai sekejap bang. Midah takutlah nak pergi seorang-seorang jalan kaki. Anjing Pak Meon tu, tu suka sangat kejar orang.
4: Cakap aje lah Midah minta temankan dengan abang. Midah rindu ke dengan abang kan?
1: Alah abang ni, sekarang abang nak temankan atau tidak? Kalau tidak, biar Midah pergi seorang je lah. Biarlah Midah kena gigit anjing Pak Meon tu.
4: Alalalah, merajuklah konon. Yelah, abang temankan. Bila Midah nak pergi ni?
1: Tahun depan bang, tunggu kucing tumbuh tanduk. Sekarang lah bang.
4: Yelah, yuklah kita pergi.
5: Oh, itu macam Midah dengan Rahim ya. Nak ke mana mereka berdua tu ya? Makin mesra aja aku tengok. Tunggu kau Midah. Aku takkan biar kau bahagia dengan Rahim tu. Aku adu kau dengan Cik Siti. Cik Siti. Oh, Cik Siti. Cik Siti.
6: Apa engkau ni, Mat? Terpekik tepi engkau. Macam orang tersampuk hantu. Tak reti nak salam ke?
5: Iya. Assalamualaikum, Cik Siti.
6: Waalaikumsalam. Ada apa engkau ni, Mat?
5: Makcik tahu tak? Orang kampung kita ni semua bercakap tentang makcik.
6: Tentang aku? Mengapa mengentam orang ni? Tak ada kerja lain ke? Apa yang mereka cakap? Biar aku ganyang-ganyang mulut mereka tu.
5: Sabar dulu Cik Siti. Begini, anak makcik si Midah tu paling selalu berdua-dua dengan budak Rahim, anak makcik Timah tu. Saya ni bukan apa makcik. Makcik orang berada di kampung ni. Tak mungkinlah anak makcik jadi buah bibir orang kampung kena berkawan dengan orang susah. Saya nampak dengan mata kepala saya sendiri, makcik.
6: Budak bertuah betul lah ya. Tunggulah kau balik nanti. Tahulah aku nak ajar kau tu. Yalah, Mat. Terima kasih ya, Mat.
5: Terima kasih aja, makcik. Duit okok tak ada ke?
6: Engkau ni, Mat. Tak habis-habis. Nah, ambil. Engkau kawal terus anak aku tu ya, Mat.
5: Tenang, Cik Siti. Ada duit, semua lancar. Saya pergi dulu ya. Assalamualaikum.

0: Manalah budak bidah ni tak balik-balik. Ini mesti perkara jumpa budak rahim tu. Tunggulah kau. Ada hati nak dengar anak aku kan?
1: Assalamualaikum, Mak.
0: Ah, balik pun kau. Sangka dah tak tahu jalan balik tadi. Eh, Midah, engkau tahu tak? Engkau tu dah jadi buah bibir orang, Midah. Engkau jangan memberi malu Mak, Midah.
1: Eh, ada apa Mak ni? Midah balik marah-marah je.
0: Engkau jangan buat tak tahu, Midah. Engkau berdua-duaan dengan budak rahim anak timah tu.
1: Oh, itu kiranya Midah dengan Abang Rahim tu tak buat apa-apalah, Mak. Lagian Abang Rahim tu orangnya baik, alim pula lagi tu. Gak semidah leh, Mak. Bang Rahim tu lah yang bisa bawa Midah ke pintu syurga.
0: Eh, kalau nak bawa sampai pintu syurga aja, tapi tak bawa masuk syurga, buat apa? Engkau dengar baik-baik ya. Berani engkau berhubungan dengan Rahim tu? Awas engkau, Midah. Awas.

0: Eh, jauh teman Nanang Pak. Apa yang engkau pikirkan, Nak?
1: Eh, emak. Tak ada apa-apalah, Mak. Terfikir apa yang Mak minta semalam tu. Cuma Rahim tak tahulah, Mak, nak kerja apa. Lagian, kalau Rahim harus ke kota, tentu butuh biaya nak ke sana kan, Mak?
0: Nak, Mak berharap sangat engkau bisa keluar dari kampung ni. Janganlah engkau menjadi nelayan lagi, Nak. Mak takut, Nak. Hanya engkau seoranglah yang Mak punya di dunia ni. Cukup sajalah bapa engkau yang bersemayam di lautan tu, Nak.
1: Janganlah Mak cakap macam tu. Kalau Rahim pergi ke kota, tak mungkinlah Rahim tinggalkan Mak sendiri di kampung ni, Mak. Mak juga ikut Rahim ke kota. Biar Rahim bisa tengok-tengok Mak.
2: Main dua beranak bunding, ya? Ada hati nak ambil anak aku jadi isteri ke? Biar senang nak membolot harta aku. Hey, Timah, Rahim, jangan harap aku setuju dengan hubungan Mika tu. Sampai mati pun, aku tak pernah setuju. Bergoyang di sana aku kalau sempat Mida menikah dengan engkau kalau aku tak ada.
0: Astaghfirullahalazim. Ada apa di Siti? Tiba-tiba datang marah-marah ni.
1: Iyalah Makcik Siti. Ada apa ni Makcik?
0: Allah.
2: Ewah-ewah. Kura-kura dalam perahu. Pura-pura tak tahu pula, ya. Eh, engkau tahu tidak? Satu kampung ni dah menjaja keluarga aku. Tahu? Itu semua gara-gara engkau, Rahim. Selalu berdua-duaan dengan anak aku. Tolonglah, ya. Keluarga engkau tu dengan keluarga aku tu dah tak sebanding. Cermin diri tu sikit, Rahim.
0: Istighfar, Siti. Istighfar. Tak betul semua yang engkau tuduhkan tu, Siti. Itu semua fitnah, Siti. Fitnah. Anak aku tak macam itulah, Siti.
2: Istighfar, istighfar. Aku ni mengingatkan aja. Aku dah tahu engkau sejak dari dulu tu, Timah. Waktu engkau merebut Bang Abu dari aku. Dulu engkau cakap tidak juga. Tapi ujung-ujungnya engkau nikah dengan Bang Abu. Sampai Bang Abu meninggal di lautan sana. Keluarga engkau ni memang pembawa sial. Aku tak nak anak aku pula nanti yang menjadi korbannya.
0: Astaghfirullahalazim, Siti. Sudahlah, Siti. Sudah, Siti.
2: Pokoknya aku tak mau tahu. Ini peringatan terakhir untuk Mika berdua. Jangan pernah ganggu anak aku. Apalagi berharap nak jadi keluarga aku. Dan engkau, Rahim, jangan pernah berangan nak jadi menantu aku. Tak hingin, tak hijen.
0: Ya Allah, apalah yang nak jadi dengan keluarga kami ni, ya Allah. Rasanya hamba tak sanggup menerima cobaanmu, ya Allah.
1: Mak, sudahlah, Mak. Mak banyak-banyak bersabar, ya. Rahim janji dengan Mak. Rahim akan turuti semua keinginan Mak. Kita pergi ke kota sama-sama, ya, Mak.
0: Engkau sajalah, Him. Biarlah Mak di kampung ni. Rumah peninggalan arwah ayah engkau ni, siapa yang nak jaga? Kalau engkau tak ada duit untuk ke kota, ambil ini. Ini mas kawin Mak dengan ayah. Inilah satu-satunya harta peninggalan ayah engkau selain rumah ni, Nak. Engkau ambillah, Nak. Buat bekalan engkau ke kota. Ambillah.
1: Tak payahlah, Mak. Mak izinkanlah Rahim ke laut petang ni. Besok Rahim balik. Setelah itu Rahim akan pergi ke kota.
0: Haruskah engkau ke laut, Rahim? Mak tak sedap hati, Nak. Engkau jual ajalah cincin Mak ni. Tak payahlah engkau ke laut lagi,
1: Mak. Sekali ni aja, Mak. Rahim janji dengan Mak. Sekali ni aja Rahim ke laut. Habis tu Rahim akan balik untuk selamanya, Mak.
0: Apa yang kau cakap ni, nak?
1: Iyalah, Mak. Ini kan Rahim pergi ke laut untuk terakhir kalinya.
0: Iyalah, nak. Kalau begitu keinginan engkau, Mak ikut sajalah.
1: Mak, Rahim pergi dulu ya. Mak jangan sedih-sedih. Mak mesti kuat.
0: Iyalah, nak. Hati-hati ya. Segera balik ya, nak.
1: Iyalah, Mak. Insyaallah. Rahim pergi dulu ya, Mak. Mak.
0: Engkau ni, Rahim, macam nak pergi jauh aja.
1: Rahim nak peluk aja, Mak. Takut pula tak dapat nak peluk Mak lagi.
0: Apalah engkau ni, Rahim. Dahlah. Pergilah.

0: Eh, Rahim, engkau nak ke mana tu?
1: Ha, aku nak ke laut lah, Mat.
0: Engkau nak ke laut? Sekarang bukannya musim angin?
1: Taklah, Mat. Angin sikit je tu. Mat, aku nak minta tolong sikit. Kasih suap ni ke Midah, ya?
0: Boleh. Ada duit minyak tak, Him?
1: Kau ni, Mat. Mat tak berubah-ubah dari dulu. Ha, nah. Ni untuk kau. Ingat ya, kasih ke Midah langsung.
0: Siap, laksanakan.

0: Mak jangan sedih-sedih, Mak mesti kuat.
1: Iya lah nak, hati-hati ya.
0: Rahim nak peluk aja Mak, takut pula tak dapat nak peluk Mak lagi. Rahim janji dengan Mak, sekali ni aja Rahim ke laut, habis tu Rahim akan balik untuk selamanya Mak.
1: Astagfirullahalazim, mengapalah hati ini tak sedap eh. Semoga engkau selamat pergi balik nak. Ini tak sedap betul lah hati Mak ni.

0: Midah? Midah? Oh, Midah.
1: Siapa tu?
0: Ini akulah, Midah. Rahmat. Bukalah tingkap ni kejap.
1: Ada apa kau ni datang tengah malam buta ni, Mat? Nampak mak aku nyanyi kita nanti.
0: Ini ha, aku nak ngasih surat dari rahim untuk kau.
1: Oh, terima kasih, Mat.
0: Sama-sama. Midah, ada can lebih, bagilah.
1: Engkau ni, Mat. Nia, ambillah. Pergilah sana nampak mak aku, kang. Pergi sana.
0: Terima kasih, Midah. Saya balik dulu.
1: Yelah. Surat apa ni?
2: Assalamualaikum, Midah. Abang nak minta maaf dengan Midah. Karena abang, Midah dalam keadaan susah. Abang tak bermaksud untuk meninggalkan Midah. Tapi nampaknya kita memang tak mungkin untuk bersatu. Biarkan sajalah cinta kita tenggelam oleh laut.
1: Abang Rahim, sampai hati abang buat Midah macam gini. Ini mesti mak yang punya kerja ni. Maafkan Midah, Bang Rahim.

0: Macitimah.
1: Oh, Macitimah. Macitimah.
2: Eh, ada apa, Mat?
1: Rahim, Macik. Rahim.
2: Hah? Ada apa dengan Rahim? Mat, cakap, Mat. Ada apa dengan Rahim?
1: Kapal Rahim kagam di laut tu, Macik, dihantam badai.
2: Allahu Akbar. Rahim. Apa yang terjadi dengan kau, nak? Mengapa kau tinggalkan Mak Rahim? Mak tak sanggup, nak. Hanya kau yang Mak punya di dunia ini, Rahim. Rahim, baliklah, nak. Baliklah. Jangan tinggalkan Mak, nak.

Demikian Sandiwara Radio Air Mata Pesisir. Penulis naskah Hari Zardi. Musik dan montase Muhammad Irfandi. Dengan para pelaku Didi Zayadi sebagai Rahim, Rini Fahriani sebagai Timah, Nabila Fitri sebagai Midah, Maimunah Ismail sebagai Siti, Irfan sebagai Rahmat, dengan sutradara Aditya Setiawardana. Sampai jumpa di lain cerita.

0: Ah, hey. Mama, kau stop sudah. Kau bikin macam Tuhan saja, jadi kau bicara begitu.
1: Eh, kita enggak tahu,
0: Bapak. Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh.
1: Bapak, saya juga kecewa sama Bapak. Bukan saya marah Bapak. Bukan saya nasihat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak.
2: Ya Tuhan, Bapak ini kelakuan telah berubah. Orang kasih tahu baik, telah terima baru marah-marah. Aduh, Bapak ini susah sekali.
3: Maria, Ibu, kita semua berduka. Pak Obed, Pak Obed juga telah meninggal. Saya berharap kita semua yang sabar.
4: Inilah Duka Maria, teguran alam, persembahan Radio Republik Indonesia Biak.

Nama saya Maria. Hari ini 5 tahun sudah saya kehilangan orang yang paling saya sayang. Sosok bapak yang paling saya kagumi dan beberapa teman yang saya rasa dekat sekali seperti saudara. Waktu begitu cepat berlalu. Andai saja saya bisa mengulang kembali waktu, saya tidak akan biarkan semua terjadi. Saya tinggal di Kampung Rur. Sapu bapak nama Obed. Beliau adalah seorang nelayan, tapi sulama meninggal dunia akibat tragedi yang memilukan hati 5 tahun lalu. Saat itu

0: Iya anak, kok punya bapak tuh sudah pergi dari tadi? Ada apa anak?
1: Terhadap mama, tidak ada apa-apa. Cuma sama aja masih tidak setuju saja dengan bapak pucara-cara tangkap ikan itu.
0: Aduh, itu sudah anak. Mama ini juga tidak pernah suka dengan bapak punya cara-cara itu. Kok punya bapak nih sudah terlalu sering menyalahi aturan penangkapan ikan anak?
1: Iya ma. Selain itu juga besok-besok takutnya nanti bapak sendiri yang akan celaka mama.
0: Hah? Apa? Maksudnya? Celaka bagaimana anak?
1: Iya toh mama. Bapak pucara-cara tangkap ikan di laut dengan bom dan pukat harimau begitu, kan bisa saja nanti bapak yang kena sendiri. Apalagi kalau bapak tidak hati-hati.
0: Iyo iya anak, dengan bom dan pukat harimau yang bapak pakai tangkap ikan begitu, bisa saja toh bukan ikan banyak yang bapak dapat, tapi bisa juga celaka yang akan bapak terima .
1: Itu sudah ma. Belum lagi bom itu merusak karang laut, risiko besar sekali. Kasian . Kalau saja karang laut itu bisa bicara, dia pasti akan berteriak menangis minta tolong ma.
0: Hei Maria, kok bicara apa anak? Bah. Maksudnya apa anak? Mama tidak mengerti.
1: Ji, maksudnya begini mama. Seandainya karang laut itu manusia, nanti dia bicara toh. Kalau bapak punya cara tangkap ikan dengan bom itu bikin hancur.
0: Iya.
1: Coba mama bayangkan. Satu kali bom saja sudah berapa banyak karang laut yang patah dan rusak.
0: Betul, betul. Anak, betul sudah yang kau bilang anak. Aduh, kupu bapak nih. Mama juga kadang kasih ingat, tapi tidak pernah mau dengar. Hanya pikir bisa dapat ikan dengan cepat, jual terus ada uang. Hanya uang saja yang bapak pikir.
1: Itu sudah mama. Iyo. Tapi sebenarnya tidak ada yang salah kalau tong cari uang toh.
0: Iyo.
1: Itu wajar mama. Apalagi sekarang ini torang tidak bisa hidup kalau tidak ada uang. Tapi caranya bapak itu yang salah karena rusak alam.
0: Aduh anake, ku punya bapak tuh memang dari dulu keras kepala. Mama nih sering bicara baik-baik supaya bapak tuh stop sudah dengan bapak punya perbuatan itu. Tapi ya sama saja.
1: Bapak nih, harusnya bapak juga bisa sadar kak. Kalau bapak punya perbuatan begini sudah termasuk dalam pelanggaran peraturan penangkapan ikan. Belum sudah. Lagi tuh merusak terumbu karang yang mana itu menjadi habitat atau rumah-rumah bagi ikan-ikan di laut, toh mama?
0: Oh begitu kah, anak?
1: Iyo.
0: Mama baru tahu kalau karang laut itu rumah untuk ikan-ikan anak.
1: Betul mama, itu sudah. Kalau saja bapak tahu dan sadar, yang bapak lakukan ini sangat salah dan bahaya sekali mama. Karena bom atau bahan peledak itu merusak karang laut yang mengakibatkan abrasi atau pengikisan air laut.
0: Oh begitu Terus anak, apalagi yang terjadi?
1: Iyo tuh, jadi akibatnya secara tidak langsung bisa terjadi bencana alam yang berdampak pada tsunami atau gempa. Aduh, itu bahaya sekali. Kalau terjadi tsunami akan banyak korban yang meninggal di kampung ini. Jadi mama, lebih baik mencegah daripada menyesal tuh.
0: Itu sudah anak, betul-betul. Kupu bapak nih, sebentar pulang mama kasih ingat dia dulu. Terserah bapak, mau marah juga tetap mama kasih ingat.
1: Oke sudah mama. Saya tidur dulu ane.
0: Yo,
1: sudah. Mengantuk sekali. Selamat malam lagi. Selamat tidur mama.
0: Iya anak, selamat tidur juga.

0: Ma, mama, buka pintu dulu, ma.
1: B, malam bapak, kok baru pulang kah? Apa yang ada tinggal banyak-banyak di sana itu bapak, ikan kah?
0: Iya mama, itu ikan, biar besok orang jual, uang juga banyak mama. Mari mama, bantu bawa ikan-ikan ini ke dapur.
1: Iya bapak, mari mama bantu.

Bapak, ini Bapak. Bapak punya kopi nih. Bapak, betul sudah dengan ikan yang Bapak jual besok. Nanti torang dapat uang banyak. Tapi, Bapak, masih pakai bom kah untuk tangkap ikan ini?

0: Bapak stop sudah. Tangkap ikan dengan cara-cara yang begitu. Bapak tidak kasihan kah? Tadi itu ada ikan-ikan kecil yang mati. Yang Mama bawa masuk dengan ikan-ikan yang tadi Bapak suruh bawa masuk itu. Mama juga takut Bapak. Yang sampai Bapak kok kena bahaya dengan bom yang Bapak pakai itu. Jadi Bapak, stop sudah.
1: Mama kok banyak bicara saja. Nanti kalau teraduan bicara. Kalau Bapak tidak begitu, mau dapat uang dari mana? Mau bayar Maria punya sekolah bagaimana? Kebutuhan yang lain bagaimana? Mama itu bicara banyak saja. Sudah, Bapak capek, Bapak mau tidur.
0: Betul Bapak. Mama ingatkan saja. Selama ini Bapak terasa sadar kalau yang Bapak lakukan ini bahaya sekali Bapak. Tapi terserah Bapak sudah. Mama juga capek, kasih ingat. Yang Bapak menyesal nanti.

Satu bulan berlalu. Siang itu, setelah Bapak selesai jual ikan, sampai di rumah, sempat ada pertengkaran antara Bapak dengan Mama karena persoalan yang sama. Mama selalu khawatir kalau sampai terjadi bahaya sama Bapak. Tapi Bapak selalu saja tidak mau dengar dan keras kepala.

0: Siang, Mama. Buka pintu dulu.
1: Siang juga, Bapak. Baru pulang dari pasar, kah?
0: Yo, betul, Mama. Ma, ada masak apa, kah? Bapak lapar sekali. Ini, Ma, uang yang Bapak dapat dari jual ikan hari ini. Ya, syukurlah, lumayan banyak, Ma.
1: Bi, banyak sampai Bapak. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Mari, Bapak, ada makanan nih. Mari, Bapak makan sudah.
0: Makasih, Mama saya.
1: Sama-sama.
0: Ma, Maria mana? Macam apa terlihat Maria, kah?
1: Oh, Maria. Ada tuh. Ada di kamar, Bapak. Mungkin ada di kamar. Kenapa jadi, Bapak?
0: Terada, macam Bapak sedih, kah? Maria tidak sayang Bapak, kah? Atau Maria masih marah Bapak?
1: Maksudnya Maria marah. Marah Bapak kenapa jadi?
0: Jadi waktu itu Bapak pulang baru sempat ada luka di badan. Karena bom yang Bapak buangnya itu kena perahu. Jadi Bapak sempat jatuh ke dalam air laut. Terus Bapak kena karang laut yang patah itu. Bapak sampai di rumah terus Maria yang rawat. Nah, Bapak cerita yang terjadi sama Bapak sampai dapat luka ini. Sampai Maria jengkel, marah sama Bapak. Terus dia larang Bapak untuk stop bom ikan, Ma. Bapak bingung. Kalau Bapak tidak begitu terus orang mau dapat uang bagaimana?
1: Oh, begitu kah, Bapak? Ya jelas saja toh Maria marah toh. Karena Maria tidak mau sampai terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak, tahukah tidak? Sering Maria bilang untuk Mama, "Mama, ingatkan Bapak supaya stop dengan kebiasaan Bapak yang tangkap ikan dengan bom itu. Karena itu berbahaya, Bapak."
0: Ih. Mama kenapa bicara baru tekan-tekan Bapak? Pakai nada kasar begitu. Maksudnya apa, Mama?
1: Tidak ada maksud apa-apa. Bapak, tapi Mama sayang sama Bapak. Makanya Mama kasih ingat Bapak terus. Karena Bapak punya cara tangkap ikan ini berbahaya sekali, Bapak. Nanti bikin bencana besar. Terus orang semua di kampung ini bisa meninggal. Jadi, Bapak, stop dengan cara-cara begitu.
0: Ah, Mama aku sembarang saja. Stop bikin diri pintar sudah. Tidak mungkin bisa terjadi bencana alam kah, tsunami kah itu.
1: Bapak, Mama bukan sok pintar. Bapak telah dengar kemarin kah? Itu Ibu Kades ada bilang di Balai Desa, stop untuk para nelayan di kampung Rur sini tangkap ikan pakai bahan peledak seperti bom atau pukat harimau. Bapak telah dengar kah? Karena bom itu merusak ekosistem laut, baik ikan kecil dan habitat lainnya, Bapak. Selain itu dapat merusak karang laut hingga bisa mengakibatkan abrasi atau pengikisan laut. Bapak tahu tidak? Itu bisa mengundang bencana alam seperti tsunami. Akhirnya orang semua nanti yang rugi dan menyesal. Bapak kok tahu kan tidak? Bapak, kok dengar di berita-berita di radio, di TV, di daerah lain itu bencana alam sampai banyak korban yang meninggal dunia karena kebiasaan buruk ini, Bapak. Jadi, Bapak, kok stop sudah?
0: Mama, kok stop sudah? Kok bikin macam sih? Tuhan saja jadi kok bicara begitu?
1: Kita enggak tahu, Bapak.
0: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh. Jadi, Mama, kok stop sudah? Mama juga, kerjanya hari-hari bicara Bapak terus. Bapak tidak tuli, Bapak dengar Mama. Ma itu kenapa, kah? Terlalu sibuk dengan bencana alam terus. Masih banyak ya Mama kerja, jadi stop sudah.
1: Tolong kasih tahu saja.
2: Betul, Bapak. Yang Bapak bilang itu orang bukan Tuhan. Tapi Mama dengan saya ini peduli sama Bapak. Makanya orang ingatkan Bapak terus. Bapak terlihat sana, kah? Bapak puteman itu Omali. Tangan putus tuh karena bom ikan. Itu kan termasuk bencana karena ulah sendiri. Bapak sadarkah tidak? Hal-hal yang terjadi di sekitar Bapak itu caranya Tuhan tegur Bapak. Itu caranya Tuhan ingatkan Bapak sebelum Bapak menyesal nanti. Palingan yang sakit hati, yang sedih kalau sesuatu terjadi sama Bapak, kan saya sama Mama tuh. Jadi Bapak stop sudah. Kalau Bapak sayang sama saya dengan Mama.
0: Jadi Maria aku sudah bisa marah Bapak. Kau sudah tahu nasihat Bapak,
2: Bukan begitu,
0: Bapak. Terserah kau dengan Mama sudah, anak. Kau terkasihan Bapak yang susah cari uang untuk bayar kau punya sekolah, anak.
2: Bapak
0: kecewa sama kau.
2: Bapak, saya juga kecewa sama Bapak. Bukan saya marah Bapak. Bukan saya nasihat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak, Mama jangan marah-marah sudah. Saya minta maaf, Bapak sudah salah.
0: Terserah Mama dengan Maria. Bapak pusing dengan kamu dua.
2: Bapak. Bapak.
0: Lebih baik Bapak keluar dari rumah saja.
2: Bapak jangan begini, Bapak.
1: Ya Tuhan, Bapak ini kelakuan telah berubah. Orang kasih tahu baik, telah terima baru marah-marah. Aduh, Bapak ini susah sekali.
2: Mama,
1: ayo.
2: Biar sudah.
1: Aduh.
2: Macam semua serba salah, Kak. Tuhan punya maksud baik, tapi Bapak tidak mau terima.
1: Aduh,
2: biar sudah, Mama. Mudah-mudahan Bapak bisa sadar.
1: Yo, sabar ya, anak sabar.

0: Setelah siang itu terjadi keributan antara Sam, Mama, dan Bapak, Bapak tetap bertahan dengan pendirian sendiri. Di saat itu juga, Sa sempat saling diam sama Bapak. Tidak seperti hari-hari biasanya, semua berubah begitu cepat. Tidak terasa sudah 1 tahun berlalu. Atas kehendak Tuhan, tanda-tanda alam mulai nampak. Hutan bakau di sekitar kampung Rur sudah mulai kering. Air laut mulai surut. Alam marah karena perilaku manusia yang sering merusak alam. Disitulah terjadi tsunami. Banyak korban yang meninggal di kampung Rur sini. Salah satunya, Sabapa sendiri yang paling saya sayang.
1: Pak Cejoni,
2: Be, kenapa?
1: Kenapa ya? Hampir malam ini tidak ada ikan satupun yang Toran 2 dapat ya?
2: Itu lagi.
1: Macam cuaca tidak bagus sekali. Padahal saya sudah buang bom juga, ikan sedikit sekali.
2: Itu sudah Pak Cobet. Bicara tapi, macam cuaca ini terasa seperti biasanya. Nih Pak Cobet, angin tapi terasa panas sekali. Aduh Pak Cobet,
1: ya.
2: Ini juga macam gelombang kuat sekali. Toran 2 pulang sudah kah? Saya takut sekali.
1: Ah, berapa apa Pak Cejoni? Saya juga rasa begitu, tapi Toran 2 sabar sedikit dulu. Ini juga Toran belum dapat ikan. Sabar ya Pak Cejoni, sedikit lagi. Saya buang bom 1 kali lagi dulu.
2: Ya sudah,

Ih, kenapa ya? Kenapa tiba-tiba angin kencang sekali? Ih, Johnny! Johnny! Suara-suara apa dari dalam laut ini? Ih, apa yang terjadi ini? Kenapa mulai gelombang sekali ini? Aduh, guncangan apa ini? Gempa! Gempa! Gempa! Tuhan, tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Obit! Obit!

0: Aduh, Tuhan, tolong sapu Bapak, Mama, Bapak di mana? Mama, Bapak di mana, Mama?
1: Oh Tuhan, selamatkan saya punya suami. Aduh, Tuhan tolong saya punya suami.
0: Mama, mari sudah. Aduh, syukur ya Mama tunggu selamat. Kasihan Mama orang-orang di kampung dong hidupkan tidak. Aduh, ya Tuhan, orang bukamu sebagaimana ini. Bapak.
1: Oh Tuhan, anak, orang punya kampung yang lain.

0: Satu minggu kemudian, kita yang selamat diberikan bantuan dari petugas kesehatan dan bantuan sosial lainnya. Saat itu juga, Sabapa punya jenazah ditemukan dari petugas SAR yang saat itu mengevakuasi korban.
1: Kades, baru saya punya bapak selamat, Bu. Iya, Ibu. Saya punya suami ada tuh, dia selamat tuh.
0: Maria, Ibu, kita semua berduka. Pak Obet, Pak Obet juga telah meninggal. Saya berharap kita semua yang sabar.

0: Selamat pagi. Terima kasih Bapak, Ibu untuk kehadirannya yang telah mengikuti sosialisasi kita pagi ini terkait penanggulangan bencana. Semoga kita bersama bisa menjaga kelestarian alam di Kampung Rur. Jadi peristiwa kemarin yang dialami oleh Kampung Rur ini penyebabnya adalah terjadinya abrasi atau pengikisan air laut. Nah, namun ketika terjadi abrasi, maka hutan bakau akan rusak serta tidak berfungsi menahan air pada musim badai. Ada beberapa perilaku manusia yang ikut menjadi penyebab terjadinya abrasi pantai. Salah satunya itu adalah illegal fishing dengan bahan peledak atau bom. Jadi mari, sekali lagi sebagai Ibu Kades, saya ingin untuk kita menjaga kelestarian alam.
1: Itulah sapunya kisah 5 tahun lalu. Sebuah kenangan pahit yang tak terlupakan dalam sapunya hidup. Duka saya adalah teguran alam. Disitulah saya sadari bahwa alam berikan banyak kebaikan untuk kita, tetapi alam akan marah ketika kita merusaknya. Akhirnya, Desa Rur kembali dibangun. Disitulah semua warga sadar dan hidup berdampingan bersama alam dan menjaganya dengan baik untuk menanggulangi teguran alam yang kesekian kali. Saya berharap agar torang semua sebagai penghuni alam ini, mari torang jaga dan melestarikan alam yang sudah diberikan Tuhan untuk kita.
2: Demikian Sandiwara Radio dengan judul Duka Maria Teguran Alam. Persembahan Radio Republik Indonesia Biak. Naskah ditulis oleh Yapi Burdam. Para pemain, Maria Mai sebagai Mama, Fidel Kondorura sebagai Maria, Daniel Istia sebagai Papa, Dwi Masani sebagai Ibu Kades, Yapi Burdam sebagai Pace Joni, dan Editing Mixing Eta Rungevor. Sampai jumpa di lain cerita.

0: Saya terima nikah dan kawinnya Murniati binti Muhammad Amran dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah Ta'ala.
1: Sah?
2: Sah.

Murni. Oh, Murni. Murni. Di mana itu anak? Dia bilang kasih bangun, Kak. Jam 6. Di mana semua ini bajunya di lemari? Surat apa ini? Astagfirullah. Murni. Hingga sekali kuna.

0: kamu nak.
1: Mak, sebenarnya kenapa ini mamaku? Mana itu Murni?
2: Begini nak, nanti kita bicarakan setelah sehat mamamu.
1: Apakah yang kita sembunyikan ini, Om? Saya cuma mau tahu di mana itu Murni, karena saya sudah telepon berkali-kali tidak mau dia jawab teleponku.
2: Mungkin sibuk sama tugas kuliahnya nak.
1: Bohong Ki Om, pasti Murni yang bikin mamaku sampai pingsan begini toh. Awas mam itu nanti anak kalau dia datang.
2: Bagaimana bicaraku bicara sama Arfan ini?
1: Om, kalau Murni sampai macam-macam, badiku yang akan bicara.
2: Istighfar ku Arfan, kau itu sedikit-sedikit badimu yang kuandalkan.
1: Kalau begitu saya minta kita jujur Om, kemana Murni adekku?
2: Nanti mamamu yang jelaskan nak. Pulang aku dulu, nanti saya yang jaga mamamu di sini.
1: Ada apa sebenarnya dengan Murni? Saya yang harus cari tahu sendiri kalau begini. Iya Pak Om, pulang dulu deh.
2: Iya nak.
0: Daeng Sam. Daeng.
2: Alhamdulillah. Sadar mau dek.
0: Sebenarnya dari tadi mak itu dengar Ki bicara sama Arfan Daeng.

0: Tapi bagaimana caraku disampaikan ke sama kakaknya tentang Murni, Daeng? Saya yakin Arfon marah besar kalau dia tahu tentang adiknya.
1: Harus ku cepat kasih tahu Arfon tentang Murni, Dek.
0: Iya.
1: Sambil kita cari tahu juga di mana keberadaannya Murni sekarang.
0: Iya, tapi di mana mau dicari, Daeng?
1: Sudah Mi, kau hubungi semua temannya. Rina. Dia kan Rina ini yang paling dekat sama Murni.
0: Iya, Daeng. Sudah Mi, Daeng. Rina juga tidak tahu gini. Mana Murni? Tapi Daeng menyesal sekali, Kak. Tidak setujui hubungannya dengan itu laki-laki. Saya pikir dia cuma ancam, Kak. Tapi ternyata tidak kusangka senekat itu Murni, Daeng.
1: Sudah, Mi. Kita berusaha saja cari Murni secepatnya. Takutnya kalau betul Murni sinariang sama pacarnya, hukum adat yang akan berlaku untuk dia.
0: Daeng, tolong kakku dong. Daeng, jangan sampai Murni bernasib sama dengan Deng Kanang. Kita ingat itu, Daeng, 20 tahun yang lalu.
1: Sudah, Mi. Jangan berpikir negatif. Insya Allah Murni bisa cepat sadari kalau tindakannya itu salah, Dek.
0: Iya, semoga, Dek.
1: Iya.
2: Kemana ini anak? Awas kau, Namurni. Kalau kau bikin malu keluarga ta, saya tidak akan ampuni kau.
3: Tetap minta maaf, Kak. Saya sudah gagal bimbing adikku Murni. Minta maaf, Kak.

0: murni. Kenapa muka itu murni? Tiap hari mam, aku mau nangis kuliah.
1: Muka pulang Umar. Menduka sama mamaku.
0: Mau kau pulang baik? Baru begitu kondisimu murni. Kira-kira yakin jika itu kalau kakakmu mau terima, Ki?
1: Menyesal kak tinggalkan rumahku, Mar. Mau gak pulang.
0: Nah itu bisa ku bilang dari awal, Murni. Lebih baik kita jujur. Kalau kamu itu sudah hamil.
1: Seandainya berani kau bicara sama Karpan, pasti tidak nekat ikuti maut, Pak.
0: Jam mau kau sesali semuanya, Murni. Nah kau kira ini saya tidak ketakutan juga?
1: Jadi bagaimana, Mi Umar? Ayo Mi pulang baik di orang tuaku. Tidak bisa bertahan rinduku sama mamaku. 5 bulan begini sudah riang, nah 5 bulan begini.
0: Iya, tapi siap juga toh dengan konsekuensinya kalau kita pulang baik.
1: Biar Mi Umar, biar Mi. Itu resiko tak berdua. Ayo Mi pulang. Dari hantui karasa bersalah sejak kita selarian. Tidak pernah Mi tenang hatimku. Tersiksa sekali kau Umar.
0: Ya Pak Murni. Ayo Mi kita pulang baik. Telepon muka dulu emakmu.
1: Serius Ki? Nih alhamdulillah. Makasih nih sayang.
0: Ya Allah. Sebenarnya saya takut sekali pulang baik. Saya belum siap menghadapi keluarganya Murni.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Murni.
1: Mama.
0: Murni. Murni. Di mana aku ni?
1: Mama pulang, Mama. Besok Mama pulang baik sama suamiku, Ma. Kita terima kan kau, Ma.
0: Pulang, Ma. Pulang.
2: Murni itu, Ma. Murni, sini. Sini itu, Ma. Halo?
3: Halo? Ah. Ma, sudah berhenti bikin menangis.
4: Mau pulang baik Murni, nak. Terima mi kodong Arfan adikmu. Terima mi kembali, nak.
5: Bagaimana, Dik? Ada mi kabar dari Murni?
4: Iya, Daeng, ada mi. Mau pulang baik besok. Daeng, tolong Kak Dendi. Kita mau yang jemput ki besok Murni sama suaminya.
5: Iya, saya mi yang jemput besok. Arfan, tolong tahan-tahan ke emosimu, nah. Perbuatannya adekmu salah, tapi lebih salah lagi kalau kita tidak maafkan ki. Dan juga om mohon, besok kau yang terima adekmu di sini, nak.
3: Nanti dilihat, Kio.

0: Ini mi upaya terakhir, Tana.
1: Iya, Om.
0: Berbulan-bulan saya usahakan supaya bisa kubayar Mbak.
1: Iya, Om.
0: Semoga setelah ini kalian berdua bisa diterima dengan baik sama keluarga.
1: Om. Om. Banyaknya orang, Om. Takut kau, Om. Umar.
0: Cepat.
1: Umar.
0: Cepat pakai itu sarung. Cepat pakai sarung. Karena kau tahu itu lagi ada di sini. Kalau ada orang bikin siri, bikin siri keluarganya itu siapa yang biasanya.
2: Biar misalnya yang dimasak, Om. Kasihan Murni. Kasihan Ki, Om. Lagi hamil 7 bulan Ki itu karena.
0: Iya, mudah-mudahan mereka tidak berhutang sih. Ayo, turun aku. Turun aku, turun aku. Turun aku.
3: Kenapa kau berani pulang, Murni? Kita semua sudah anggap kau mati, nah? Kau kira dengan minta maaf bisa hilang sirinya keluarga tak? Murni, lebih baik kau mati sama ini laki-laki.
0: Arfan, Arfan, sudah Muna, sudah Muna Arfan, sudah mau.
1: Maafkan kakak Arfan, maafkan kak.
4: Iya, maafkan.
1: Maafkan kakak Arfan.
3: Tidak, Ma, tidak, Mentang. Mereka berdua harus mati, pantas mati. Kita harus pertahankan Sirita, Ma. Lebih baik mati daripada Sirita, Ma. Martabat, harga dirita yang hilang, Ma.
1: Kamar,
3: tidak, Mentang.
1: Mama.

Mempertahankan siri atau martabat dan harga diri adalah unsur yang paling berharga dibandingkan apapun. Budaya siri telah mengakar dalam falsafah kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan yang perlu dipertahankan. Dahulu, pelaku siri, dalam hal ini Silaryang, tidak akan segan dibunuh oleh pihak keluarga demi menegakkan budaya siri. Siri ji nani mantang atalasa rilinua. Puna tenamu siri nu, matemako kanya kangami angakna olo-oloka. Hanya karena malulah kita hidup di dunia ini. Jika rasa malu itu hilang, maka lebih baik mati, karena engkau tak lagi berarti dan berharga. Falsafah inilah yang dipegang teguh oleh masyarakat Sulawesi Selatan.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

Radio Republik Indonesia Bengkalis, program Satu Pendengar. Nah, terkadang kita melakukan sesuatu sering tidak fokus. Nah, pada kali ini saya akan memberikan beberapa tips untuk Anda agar bisa fokus untuk menjalani aktivitas yang Anda jalani. Ya, diantaranya agar Anda bisa tetap fokus, Anda bisa berhenti melakukan banyak hal sekaligus. Jika kita ingin tetap fokus pada apa yang kita kerjakan, maka sebaiknya kita melepaskan semua gangguan yang kita miliki. Jika tidak konsentrasi, kita akan terus-menerus terpecah. Nah, tentunya pendengar semua, agar kita bisa fokus melakukan sesuatu, kerjakan tugas-tugas yang akan kita lakukan tersebut dengan satu persatu, agar pekerjaan yang kita jalani bisa selesai satu persatu.

Mendengar, agar kita selalu fokus, ada cara-cara selanjutnya. Di antaranya kita bisa bermeditasi. Bermeditasi selalu membantu dalam memfokuskan pikiran kita. Berlatihlah untuk mengatur nafas dengan menarik nafas kemudian hembuskan secara perlahan-lahan. Cukup lakukan selama 20 menit pada pagi hari saat bangun tidur dan malam hari saat sebelum tidur. He knows your music. He speaks your

0: Mendengar, yang tak kalah pentingnya untuk meningkatkan fokus adalah hindari perut dalam keadaan kosong. Lapar merupakan salah satu alasan mengapa kita sulit untuk konsentrasi. Jangan mengabaikan perut kita yang sedang kelaparan. Kembalilah bekerja setelah perut terisi atau ditemani dengan makanan ringan sehingga kita dapat kembali berkonsentrasi.
1: Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya.

Lagu Timang-Timang Anakku Sayang, karya Said Effendi ini sering digunakan oleh orang tua untuk menidurkan anaknya. Biasanya sebelum tidur, lagu ini dinyanyikan oleh orang tua agar anaknya lekas tertidur. Makna dari lagu ini juga mendalam. Di dalamnya terdapat sebuah doa orang tua untuk anaknya agar kelak hidupnya bahagia.

0: Sudah sebulan lah ya, kira-kira sebulan kamu ini nggak pakai smartphone gitu.
1: Iya.
0: Cerita dong.
1: Ya, yang pasti aku ingat banget sih 16 Desember itu adalah hari pertama aku benar-benar udah nggak pakai smartphone. Karena itu aku udah matiin, aku udah simpen. Dan hari itu aku ngerasa sunyi banget, sunyi, sepi. Kayak, dan waktu itu di hotel di Cirebon kan, jadi kayak pikiranku cuma ada di sepetak kamar itu aja. Kalau sebelumnya, kalau masih pakai smartphone, itu selalu pikiranku, mungkin karena ini ya, suka scrolling Instagram, jadi pikiranku nggak bener-bener ada di situ. Jadi kayak aku mikirin, oh si ini dia lagi di sini, terus ini kegiatannya lagi. Jadi pikiranku selalu mengembara kemana-mana gitu. Yang jelas ada beberapa kesulitan ya, kayak misalkan waktu itu aku perlu ke apa Indomaret atau ke, sama ke untuk tarik uang waktu itu kan. Terus abis itu dari hotel ke Indomaret itu kan karena itu tempat baru kayak gitu dan aku nggak tahu. Jadi sebelum aku pergi, aku lihat dulu di Google Maps tempatnya kemana gitu. Jadi aku pakai Google Maps tapi yang ada di tablet kayak gitu kan. Nah setelah itu aku bawa lah HPku yang kecil itu kan untuk HP dumb phone itu untuk kalau ada apa masalah, yang penting ada yang bisa dipegang. Udah akhirnya pas aku jalan itu aku mencoba untuk nginget tadi yang udah aku pelajari di Google Maps sambil jalan dan ketemu gitu. Jadi sebenarnya hal yang bagus adalah tanpa smartphone kita justru dipaksa untuk smart gitu, karena kita akhirnya kayak maksa banget otak kita untuk menghafal jalan akhirnya. Jadi waktu itu aku kayak, karena selama ini memang ngerasa justru smartphone itu buat aku malas berpikir karena apa-apa udah ada semuanya kan sebenarnya. Tapi ada beberapa juga sih kerepotan-kerepotan ketika nggak punya smartphone, kayak misalkan waktu itu sempat balik ke Jakarta terus harus balik ke Cirebon lagi, itu kita sempat ada tes swab untuk antigen gitu tapi drive thru gitu mbak, dan aku kesana itu waktu itu pakai GoCar gitu. Jadi kayak itu ribet banget, maksudnya kayak aku harus ngeluarin tablet dari tas terus kayak mesen GoCar, terus pas apa-apa kayak harus nunjukinnya itu kayak harus ngeluarin tablet. Tapi nah karena

0: selalu ada effort untuk mengeluarkan tablet itu, sehingga tablet itu aku gunakan hanya untuk hal-hal yang bersifat praktikal aja, ya, secara fungsinya aja gitu.
1: Nah, tapi di tablet kamu itu kamu nggak ada SIM card?
0: Ada. Jadi sebenarnya gini kan, kalau smartphone sama tablet itu sebenarnya hampir sama kan, ya. Hampir sama. Yang membedakan hanya ukurannya saja sebenarnya. Tapi pun dulu sebenarnya masalah utamaku tuh ada di WA sama Instagram gitu. Alasan kenapa aku sangat aku ngerasa mungkin karena smartphone itu sangat handy gitu, sehingga kemampuan dia untuk mendistraksi orang tuh sangat cepet gitu. Lagi pula kalau untuk email sama baca naskah itu lebih enak pakai tablet karena lebih gede gitu.
1: Tapi kalau aku masih merasa bahwa WhatsApp itu adalah alat produktivitas gitu, karena ketika aku koordinasi kan lewat WhatsApp gitu, lewat chat, chat aplikasi lah. Betul. Nah, apa yang membuat WhatsApp itu menjadi distraksi buatmu kan?
0: Ya ini aku merasa kayak zaman sekarang ini tuh orang tuh untuk menghubungi orang tuh sangat gampang sekali gitu loh Mbak. Jadi kayak untuk meminta nomor WhatsApp itu semudah itu gitu. Kayak misalkan ada orang ngechat aku di IG kayak gitu kan, terus tiba-tiba boleh dong minta WhatsApp kamu gitu. Kayak aku kasih minta WhatsApp. Terus kemudian ketika tiba-tiba dia ngasih pesan gitu, tapi pesan-pesannya tuh sifatnya pesan-pesan yang kayak apa ya, kayak chat-chat yang basa-basi yang enggak, menurutku enggak penting, kayak misalkan kayak lagi apa gini-gini. Jadi kayak aku merasa ada beberapa apa ya, jenis-jenis komunikasi seperti itu yang membuatku sangat terganggu. Yang kedua, di dalam di WhatsApp itu kan banyak sekali WhatsApp group kan. Terus aku sebenarnya aku tuh agak mulai terganggu sama WhatsApp group, dan mungkin itu yang disebut dengan FOMO itu, kayaknya aku mungkin juga sempat mengalami itu, karena seolah-olah aku selalu khawatir kalau misalkan aku ada kelewatan chat gitu. Jadi kayak keinginan untuk selalu ngecek HP itu selalu dilakukan berulang-ulang, bahkan sampai kadang itu kayak mindless gitu loh. Kayak aku berpikir gimana ya caranya supaya aku nggak ada di WhatsApp, tapi aku punya alasan yang tepat kenapa aku nggak punya WhatsApp gitu. Kalau misalkan kayak sorry aku gak, kamu misal aku nggak ada WhatsApp gitu, tapi kamu ada smartphone, kenapa nggak install WhatsApp, pasti kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan sorry aku nggak punya WhatsApp, aku soal HP aku seperti ini aja gitu kan, udah selesai gitu, orang nggak akan tanya lebih lagi gitu.
1: Lalu dengan profesimu sebagai seorang aktor, bagaimana kemudian orang menghubungimu gitu? Director kan yang biasanya nge-WhatsApp dulu gitu. Nah, kamu ngerasa kehilangan kesempatan atau terus bagaimana kamu menjembatani kebutuhan kamu untuk terus bekerja tanpa teknologi yang dihadirkan oleh smartphone?
0: Ya itu menarik banget sih. Sebenarnya dulu waktu sebelum aku kepikiran untuk nggak pakai smartphone, itu orang pertama yang aku hubungi itu Nikita, manajer aku. Jadi aku waktu itu bilang sama Nikita, Nik aku pengen ngobrol nih, aku pengen telepon gitu. Aku cerita ke dia, aku tuh lagi ngerasa apa galau gini, sampai akhirnya aku menceritakan kegelisahanku, dan aku pengen nggak pakai smartphone, kira-kira kamu gimana, kira-kira akan menyulitkanmu atau enggak. Dan aku sangat kaget sekali sama jawaban Nikita waktu itu. Dia malah sangat mensupport banget gitu. Dia sangat mensupport 100%. Dia bilang, aku oh kalau itu yang paling nyaman buat kamu ya ayo kita coba. Tapi kamu kasih aku waktu 1 minggu untuk mempersiapkan sistem yang baik untuk kita nanti gimana supaya bisa komunikasi dengan lancar kayak gitu kan. Instagram aku sekarang itu cuma ada 9 postingan aja. Jadi kayak dulu kan IG aku tuh ada 300 berapa postingan, itu udah aku archive semua, jadi kayak tinggal 9 postingan yang menurut aku penting untuk portofolio aja. Yes. Sama di profilnya itu aku kasih kontak Nikita, dan aku kasih keterangan jangan DM kontak Nikita atau kirim aku email gitu. Jadi ada kayak ada keterangan seperti itu. Jadi nah, hal itu menurut aku sangat membuat perubahan cukup besar juga ke aku, karena akhirnya
1: dalam hal apa? Orang,
0: dalam hal kalau dulu kan aku selalu sibuk untuk bentar-bentar posting, aku sarapan ini, bentar, kayak aku selalu aktif di dunia, selalu di dunia sosial media tuh aktif gitu lah, ada hadir gitu. Nah, semenjak aku nggak hadir itu pun 1 minggu 2 minggu nggak ada kok orang yang nanyain gitu. Terus kayak ya udah gitu kan. Tapi ada sih sebenarnya 1-2 orang yang bilang, Mas kok aku aku kok tiba-tiba kepikiran kamu, kok kamu nggak pernah ini lagi gini. So aku bilang, oh iya aku lagi berjarak sama sosial media, aku bilang kayak gitu. Dan yang buat aku seneng adalah ternyata bener sih, aku tuh banyak nontonin video dari TED Talks gitu Mbak, tentang alasan kenapa orang keluar dari sosial media dan kenapa orang tuh nggak pakai smartphone, ternyata katanya bisa lebih bahagia tuh. Aku ngerasain itu sih, karena dulu aku selalu setiap kali ngecekin Instagram, aku tuh selalu ngerasa kayak hidup aku tuh damn, aku I have my life is shit gitu kan, karena hidup orang tuh semua bagus gitu, kayak karena kan yang diposting di Instagram pasti hal-hal yang bagus-bagus aja kan gitu, karena orang itu nggak, aku yakin mereka nggak benar-benar jujur 100% dengan apa yang mereka posting, karena itu persoalan pencitraan gitu. Nah ketika aku udah nggak pernah, maksudnya jarang sekali buka Instagram dan melakukan endless scrolling itu, aku sehingga nggak tahu, bodo amat deh si ini lagi ngapain lah, aku nggak tahu kehidupan mereka seperti apa, dan kalaupun aku ingin tahu, aku bisa telepon mereka dan kita ngobrol. Itu cara, menurut aku itu cara membangun komunikasi yang baik, tidak dengan sosial, tidak lewat sosial media.
1: Adakah hal-hal yang kamu kangenin dari menggunakan smartphone?
0: Ada sih, pasti ada. Yang aku kangenin sebenarnya adalah kepraktisannya dia gitu. Smartphone yang paling aku kangenin cuma Google Maps sama Gojeknya doang. Aplikasi dua itu yang aku selalu kangen dari smartphone, karena untuk menggunakan Google Maps sama Gojek itu lebih enak kalau di smartphone karena kecil gitu. Karena aku sekarang pakai apa namanya tablet itu, kayak tadi aku habis kirim barang ke JNE terus mau balik lagi ke sini gitu, di depan Indomaret gitu kayak buka tablet terus apa pesan Gojek itu tuh kayak ribet, tapi justru dengan keribetan itu sehingga aku akan malas untuk attach dengan barang ini gitu, karena ribet kan. Jadi sehingga aku ingat banget kemarin waktu malam tahun baru itu momen malam tahun baru aku pertama kali yang aku kayak, kalau dulu ya, kalau selalu malam tahun baru itu selalu ada handphone di tangan, karena kalau misalkan ada petasan kayak gitu selalu pengen merekod, di videoin atau ambil gambar gitu. Dan ternyata gambar-gambar yang aku ambil sama itu pun kayak nongkrong aja tuh di HP, nggak pernah aku posting juga kayak gitu. Jadi kayak kemarin aku inget banget itu momen tahun baru pertama aku tuh indah banget. Ternyata bener ya bahwa kita nggak butuh kamera untuk apa ya, maksudnya justru kamera yang paling bener itu ya hati dan pikiran kita untuk merasakan momen saat itu, dan itu indah banget gitu ternyata gitu. Itu sih, itu kayak satu hal aku merasa sekarang. Hal-hal seperti ini sih yang menurut aku itu sangat berharga, itu adalah hadir, being present, itu yang menurut aku hal yang luar biasa sih Mbak. Yang
1: kalau misalnya dari pertemanan, ada yang berubah nggak dari pertemananmu?
0: Banget, aku merasa setelah aku nggak pakai smartphone, aku seperti kayak nggak punya teman gitu. Karena ternyata aku baru sadar, ternyata orang-orang tuh lebih senang berkawan itu di sosial media daripada berkawan secara real gitu. Maksudku aku berkawan secara real itu ya misalnya kayak kita ini, menurut aku kita berkawan secara real karena kita pertemanan kita tidak dibangun lewat sosial media gitu. Kalau misalkan kita benar-benar teman, biarpun kita nggak pernah ketemu di sosial media pun kita akan masih teman gitu. Tapi kalau misalkan apa namanya ya, kadang ada beberapa orang tuh yang sukanya berteman tuh di sosial media gitu. Bahkan
1: berteman di sosial media tuh maksudnya kayak gimana sih Kak?
0: Maksudnya gini, kayak gini Mbak, misalkan ya dulu aku pernah ngerasain ada 1-2 orang kayak gitu, kalau dia aktif banget di sosial media, kalau misalkan untuk komen, kalau misalkan postingannya dia di komen apa, dia aktif langsung ngebalesin, tapi di WhatsApp itu jarang ngebales gitu. Jadi padahal WhatsApp itu kan lebih personal, jadi kadang aku nggak habis pikir, oh ternyata karena kalau di sosial media itu kebutuhannya ada pencitraannya. Jadi kalau misalkan ini aku, kalau aku ini sama ini, itu seolah-olah kan kita berteman gitu gitu loh, Mbak, ngerti nggak sih? Kayak ada image yang sedang ingin dibangun gitu. Jadi kayak oke, berarti ternyata kalau berteman di sosial media itu terkadang ada kepentingan-kepentingan khusus gitu. Nah ternyata, karena kalau di WhatsApp kan pertemanan kita nggak dilihat oleh siapapun gitu, maksudnya kita nggak tahu kita jadi itu lebih real menurut aku. Ada salah satu teman aku yang akhirnya notice kalau aku ada yang missing dari aku gitu, dia tiba-tiba kirim email. Oke, so aku mikir, oke, berarti dia baca profil apa namanya Instagram aku, karena di profil Instagram aku bilang jangan DM tapi kirim email. Akhirnya dia kirim email, tapi kirimnya email tuh kayak ya cuman kayak orang WhatsApp sih. Dia bilang, "Men, piye kabarmu? Nomor WA-mu ganti po," gitu kan. So aku bilang, aku kirimnya panjang banget. "Hey, Man, kabar aku baik. Aku tuh sejak 16 Desember kemarin udah nggak pakai smartphone. Aku cerita lah soal hidupku selama ini gini. Aku cerita kayak satu paragraf gitu. So, kamu gimana? Apa kabar? Semoga jawabanmu nggak cuma kabarku baik aja, tapi ada hal lebih yang kamu ceritakan. Karena kita udah lama banget nggak komunikasi. Aku sampai sekarang nggak dibalas. Jadi kayak aku mikir. Dan mungkin dia lupa atau apa, aku nggak tahu, dia pakai email akun bisnisnya dia, maksudnya kayak dia punya kerjaan furniture gitu, terus dia pakai akun itu. So aku mikir, ya kalau orang lupa terhadap sesuatu berarti sesuatu hal itu nggak begitu penting gitu, atau mungkin dia nggak mau, mungkin karena mindsetnya dia adalah kalau menulis email itu kan butuh effort gitu loh, kayak butuh bener-bener kita kayak butuh duduk terus kayak mikir dan nulis gitu, dan itu butuh effort, beda sama WhatsApp dan DM-an Instagram yang. Dan aku jujur sebenarnya nggak terlalu suka chattingan dalam bentuk Instagram ataupun WhatsApp itu, karena itu sangat banyak membuang waktu gitu loh mbak. Karena
1: betul, back and forth
0: yang namanya
1: kan?
0: Iya gitu, jadi kayak nggak sekalian gitu loh, kayak icrit-icrit gitu, dikit-dikit informasinya tuh, kayak misalkan ah nanti gini, terus habis itu orangnya kita tunggu lama, kita sambil nunggu akhirnya ya udah aku sambil apa browsing apa lainnya nanti. Jadi itu menurut aku sangat nggak efektif. Itulah kemudian yang aku terapkan sama Nikita itu. Nikita mendingan setiap hari kita jadwalin telepon paling nggak 2 menit, 3 menit setiap hari untuk laporan. Hari ini ada kabar apa gitu, ada progres apa gitu. Itu yang aku lakuin sama Nikita waktu itu lewat telepon. Jadi aku setiap malam aku telepon sama dia kayak gitu soal kerjaan. Jadi sehingga informasinya nggak satu, enggak apa sih, sekalian aja.
1: Transisimu ke dumb phone ini akan menjadi fase saja atau akan menjadi sesuatu yang permanen dalam hidupmu?
0: Aku sebenarnya enggak pernah merasa kehilangan fungsi dari smartphone itu, karena aku selalu punya tablet ini dan menurut aku itu sama banget gitu, sehingga aku enggak pernah berpikir untuk ingin kembali lagi ke smartphone sebenarnya gitu. Mungkin untuk pakai smartphone ada aja sih, maksudnya kayak ada kemungkinan untuk akan pakai smartphone kalau misalkan katakanlah aku udah nggak kerja sama Nikita lagi misalkan.
1: Biasanya kalau misalnya orang mau meninggalkan kebiasaan lama dan membentuk kebiasaan baru, itu pasti ada kegiatan yang menggantikan atau apa, replacement activities gitu. Nah sekarang waktumu itu yang dulu digunakan untuk berkutat dengan ponsel, itu kamu ganti dengan aktivitas apa?
0: Yang pasti aku tetap harus punya gadget. Jadi sekarang gadget aku tuh ada 3, tablet, terus Kindle, sama MP3 player. Jadi ketiga hal ini tuh yang udah jadi gadget aku sekarang. Sebenarnya kalau dulu ketika aku masih punya smartphone, itu waktu aku banyak sekali aku habiskan di Instagram sebenarnya mbak. Jadi Instagram sama WhatsApp, kayak dua aplikasi ini tuh benar-benar menyita waktuku banget waktu itu gitu. Udah berjarak banget sama Instagram dan WhatsApp kayak gitu. Itu justru aku punya banyak waktu untuk mendengarkan audiobook. Aku sekarang aku masuk buku kedua, aku sekarang mulai membangun habit lagi untuk baca buku lewat Kindle kayak gitu. Terus aku sebenarnya agak kesel sama HP dumb phone ini tuh karena sinyalnya susah banget. Mungkin karena dia cuma mengcover sinyal 3G kan. Jadi kemarin aku sempat beli deterjen di Burgreen di Kemang Village itu kan. Terus itu baru di, maksudnya kayak cuma di lantai 3 aja tuh udah nggak ada sinyal gitu. Padahal kalau biasanya kalau pakai smartphone itu selalu ada, maksudnya sinyal 4G itu emang kayak keren sih, karena baik di dalam gedung pun kadang tuh kayak jadi. Tapi ya dari sisi itu pun ada nikmatnya juga gitu, maksudnya kayak akhirnya nggak gampang ke-distract juga karena orang nggak semudah itu akhirnya kayak menghubungi tuh.
2: Satu kanal inspirasi.

saya Mr. X. Seperti biasanya, saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang bersyukur. Ada seekor siput selalu memandang sinis terhadap kata. Suatu hari, kata yang kehilangan kesabaran akhirnya berkata kepada siput, "Tuan Siput, apakah saya telah melakukan kesalahan sehingga Anda begitu membenci saya?" Siput pun menjawab, "Kalian kaum kata mempunyai 4 kaki dan bisa melompat ke sana kemari. Tapi saya masih membawa cangkang yang berat ini, merangkak di tanah, jadi saya merasa sangat sedih." Kata menjawab, "Setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Hanya saja, kamu cuma melihat kegembiraan saya. Tetapi kamu tidak melihat penderitaan kami, kaum kata." Dan apa yang terjadi kemudian? Ketika itu, ada seekor elang besar yang terbang ke arah mereka. Siput dengan cepat memasukkan badannya ke dalam cangkang, sedangkan kata dimangsa oleh elang itu. Nah, kita baru saja belajar dari cerita tadi. Maknanya apa? Nikmatilah kehidupanmu. Nikmatilah kehidupan kita. Nikmatilah kehidupan ini. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain. Keirian hati kita terhadap orang lain akan membawa lebih banyak penderitaan. Lebih baik pikirkanlah apa yang kita miliki. Hal tersebut akan membawa kita lebih banyak rasa syukur dan kebahagiaan bagi kita sendiri. Saya, Mr. X.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkalis dalam Lintas Bengkalis Malam. Sebelum mengakhiri kebersamaan kita, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran dan rangkaian lagu nasional untuk Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah benar-benar orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara pendengar, sampai di sini selesai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Kami akan jumpai Anda esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1.

saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1, mengudara di frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti, salam bahagia untuk Anda, dan tetap merdeka.

kawan. Siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

0: Suatu ketika, mungkin kita pernah jatuh hati, memendam rasa, atau suka pada seseorang yang kita kagumi. Namun, banyak sekali yang salah mengekspresikan cinta, hingga ia terpedaya dengan cintanya. Sahabatku, marilah kita alihkan energi cinta kita, bukan untuk melihat, bukan hanya untuk memikirkan bahwa dirinya lah yang terbaik bagi kita, namun untuk mempersiapkan, sehingga jika suatu saat kelak Allah telah berikan pada kita satu yang tepat untuk diri kita, kita akan komitmen dengan dirinya. Sahabatku, para pecinta sejati bukanlah ia yang mengumbar-umbar pesona cintanya, namun para pecinta sejati adalah ia yang siap untuk komitmen memberikan cintanya hanya untuk yang halal bagi dirinya. Saudaraku, mari kita bangun cinta hingga cinta kekal sampai surga.
1: Pro 1, kanal inspirasi.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Bengkalis. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kami juga tanda semuanya yang baru saja bersama kami di 90,7 MHz. Selanjutnya kita akan ikuti Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Baik pendengar, untuk selanjutnya kita akan bersama-sama mengikuti program Mutiara Pagi yang mana hari ini akan mengangkat judul Hukum Batas Umur Nikah dalam Dimensi Istiqhah bersama Ustadz Profesor Dr. H.M. Ridwan Hasbi LC.MA yang merupakan guru besar Fakultas Ushuluddin UIN Suskaryau atau juga merupakan pakar hukum keluarga Islam yang akan dipandu oleh Harun Al-Rashid.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun berada. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, lebih kurang 25 menit ke depan kita bersama di program Mutiara Pagi bersama RRI Programa 1 yang juga disiarkan melalui RRI Programa 4 dan SP Bengkalis. Baik, untuk topik bahasan kita pagi hari ini, hukum batas umur nikah dalam dimensi istitoah. Istitoah itu adalah yang dianggap mampu dalam Islam. Kita langsung bersama Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LC.MA, Guru Besar Fakultas Ushuluddin UIN Suskaryau, Pakar Hukum Keluarga Islam. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, alhamdulillah kita dapat bersama kembali pagi hari ini. Topik bahasan kita hukum batas umur nikah dalam dimensi istitoah. Ya, umur berapa yang dianggap mampu itu Ustaz ya?
3: Ya,
2: silakan Prof.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Alhamdulillah rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhiru 'ala ad-dini kulli kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Para pendengar RRI yang kami muliakan, alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa kita di RRI yang kita cinta ini. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kaji dan kita bahas di pagi ini mendapat ridho dan inayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin.
2: Amin.
3: Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan Allah, topik secara umum pembahasan kita adalah fikih munakahat, fikih keluarga Islam. Pada pagi ini kita akan bahas tentang hukum batas usia nikah dalam esensi istitoah. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang batas usia pernikahan, banyak terjadi pro kontra. Kenapa pro kontra ini? Karena melihat fenomena yang terjadi, anak-anak yang menikah dengan umur tertentu tentu mempunyai persoalan, problem yang terjadi. Ketika ada orang berumur mungkin 20 ke atas, orang akan melihat oh ini sudah matang. Ketika ada berumur masih kecil, belum sampai 20, mengatakan ini jiwanya masih rentan dan sebagainya. Tapi persoalannya, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, adalah esensi istitoah. Kenapa konteks istitoah ini? Karena Rasulullah SAW ketika menganjurkan untuk menikah, ya ma'asarul sabab man istatwa aminkum al-ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu dengan ba'ah, falyatazawwaj, hendaklah menikah. Maka kata man istatwa itu mampu, istitwa, sanggup. Tapi diikat dengan suatu ikatan yang disebut dengan kategori al-ba'ah. Maka al-ba'ah ini ada yang memahami dengan konteks yang sempit, yaitu mampu secara naluri batiniah dan zahiriah. Tapi ada yang memahami dengan ba'ah itu nafkah, nafkah batin dan nafkah zahir. Tapi sebenarnya kata ba'ah itu adalah sifat ruhiyah yang berkaitan dengan kejiwaan seorang tersebut, kematangan di dalam melaksanakan sebagai seorang suami atau seorang nanti sebagai seorang bapak kalau sudah melahirkan anak. Tapi tentu ketika kita memahami esensi istitoah ini, dia akan berkembang dengan perkembangan zaman. Apalagi kita sekarang ini dihadapkan dengan generasi-generasi yang selalu disifatkan dengan Gen Z dan Gen Alpha ini dengan istilah Strawberry Generation. Artinya apa? Strawberry Generation inilah generasi strawberry. Generasi inilah generasi yang lembut, generasi yang lemah, generasi yang tidak bisa menghadapi tantangan

Nah, tentu generasi yang seperti ini adalah generasi yang kita menghadapinya tentu berhadapan dengan generasi bagaimana menduduk mereka pada posisinya. Nah, ketika kita hadapkan dengan sebuah istitoah, kemampuan untuk sebuah pernikahan, disinilah perlu lihat dengan batas-batas usia dari suatu pernikahan. Kita tidak bisa menganalogkan dengan orang-orang terdahulu, mengalokkan dengan kakek nenek kita yang mana mereka dulu menikah umur 15-16 sudah menikah, sehingga ketika anaknya lahir, cucunya lahir, cicitnya lahir, dia masih hidup gitu. Dan umurnya belum terlalu tua. Tapi zaman itu ketika tantangan hidup, persoalan hidup bukan seperti yang kita hadapi sekarang. Mereka menjalani hidup dengan berjalan dengan perjalanan daripada gelombang-gelombang alam tersebut. Jadi artinya ketika gelombang alam itu dengan musim hujan, mereka bisa menjalaninya dengan beratnya, dengan dinginnya hujan. Tapi ketika gelombang alam itu berkaitan dengan kemarau, panas, mereka bisa berjalan dengan panasnya bumi, sehingga mereka bisa menghidup dengan padanya. Ketika terjadi gelombang yang lain, mereka bisa hidup dan bisa mengarungi dengan itu dengan kehidupan yang baik. Bagaimana generasi sekarang yang tentu mereka itu berbagai macam hal ketika latar belakang kehidupan, latar belakang perjalanan hidup mereka, sehingga kita muncul ada yang suka mengeluh, ada yang suka galau, ada yang suka ya termenung, ada yang suka shock, ada yang suka tersentuh hatinya, sehingga menghadapi sebuah kehidupan itu berarti adalah istitoah yang kita hadapi. Maka ketika menghadapi istitoah lewat atas umur ini, disinilah peran dari pemerintah

baik, tentu negara akan baik. Tapi ketika warganya kacau dalam konteks berpikir, kacau dalam rumah tangganya, tentu akan berhadapan dengan suatu pemerintahan itu. Maka batas umur ini telah ditetapkan dengan perubahan-perubahan dari 16 menjadi 19, dari 18 menjadi 20 atau 21. Tentu di berbagai negara kalau kita lihat terjadi, maka ada negara Islam itu meletakkan perempuannya umur 20, laki-laki umur 21. Ada meletakkan sama saja umur 18 sama 18. Ada mengatakan 19 dengan 20. Ada meletakkan 17 dengan 20. Kenapa para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka melihat daripada budaya dari suatu daerah tersebut dengan istitoah dari pemuda-pemuda atau pemudi-pemudi mereka yang mau menikah. Maka ketika istitoah ini dikaitkan dengan fenomenologi, kemudian dikaitkan dengan bagaimana sebuah generasi berkembang dari berkembang cara berpikirnya, berkembang cara berperasaan, berkembang dari tanggung jawab, tentu masing-masing mempunyai hal yang harus kita hadapi untuk melihat bagaimana rumah tangga itu bukan hanya perjalanan dua manusia dalam persoalan biologis, tapi dia berkaitan dengan sebuah ibadah pendekatan diri kepada Allah yang terpanjang. Karena dia terpanjang, maka tentu perjalanannya menit ke menit, menit jam ke jam, hari ke hari, sampai nanti minggu ke minggu, tahun ke tahun. Maka ketika konstruksi daripada umur belum sampai kepada batasnya, tentu akan berhadapan kepada kemampuan mereka menghadapi problema kehidupan, kemudian kemampuan mereka dalam melihat bagaimana hidup itu sebuah ketenangan atau sebuah beban. Nah, inilah yang sebenarnya esensi istitoah itu sangat penting. Bukan kita lihat dari kemampuan seorang itu mendapatkan uang atau mendapatkan rezeki, tapi kita lihat dari bagaimana seorang itu bisa memanage daripada masalah, memanage daripada tanggung jawab, memanage dari suatu amanah. Maka dari manage ini dia tata kepada suatu hasil ibadah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka memahami esensi istitoah ini, pertama yang harus kita lihat adalah negara ikut di dalam meletakkan batas umur usia pernikahan adalah untuk menjaga daripada kebaikan, menjaga suatu kemampuan.

0: dijamin itu adalah sudah siap secara zahir dan batin. Maka siap secara zahir batin tidak cukup para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Kita lihat bentuk tubuhnya sudah besar, tinggi, berotot, tidak bisa cukup. Atau kita lihat dia sudah berpendidikan, sudah pendidikan sudah sampai ini, tidak cukup. Tapi harus kita cukupkan dengan standar berapa lama dia hidup di permukaan bumi ini dan berapa lama dia menghadapi persoalan dan berapa ini yang sebenarnya yang harus kita lihat, jamin itu akan terjaga. Yang kemudian yang ketiga para pendengar yang dimuliakan Allah, Islam adalah Islam ar-rusdu. Ar-rusdu adalah kecerdasan. Maka ketika Allah menjelaskan tentang anak yatim, kemudian pernikahan dan harta, Rasulullah pernah mengatakan kalau kita mengasuh anak yatim, dia punya harta, harta itu kita kelola, harta ini akan kita berikan kepada anak yatim setelah dia cerdas. Maka konteks cerdas ini adalah kemampuan berpikir dengan matang, kemampuan perasaan dalam menata hidupnya, kemudian kemampuan dia berinteraksi di dalam kehidupannya. Sehingga apa? Kecerdasan inilah yang sebenarnya sangat berkaitan dengan apa yang dikata Allah, wa'asiruhun nabil ma'ruf, pergaulilah dengan baik. Maka kategori pergaulan itu mempergauli atau pergaul, bergaul dengan baik, tentu itu tidak bisa datang sendiri, tidak seperti ilham yang turun seperti wangsit yang ditunggu, tapi dia harus melalui tatanan-tatanan perjalanan hidup. Maka cerdas ini bisa dilihat daripada umur, ya. Maka ketika umur sekian itu diperkirakan sudah cerdas para pendengar yang digunakan Allah SWT. Kemudian terakhir dalam konteks esensi istitoah ini, di mana kita dihadapkan dengan sebuah antara kemaslahatan dan kerusakan. Sebab kemaslahatan dan kerusakan ini harus kita kedepankan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Apalagi ketika ada di situ ada kemaslahatan, ada kerusakan, maka kaidah yang kita pakai adalah dari ulama fasid muqaddimun ala jabil masalah. Maka kerusakan itu kita hindarkan, kita ambil kemaslahatan. Maka salah satu kemaslahatan adalah meletakkan batas umur dan sebagai ketentuan istitwah untuk dibolehkan pernikahan. Ini barangkali para pendengar yang dimuliakan Allah, kajian kita pada pagi ini, mudah-mudahan apa yang kita kaji mendapat ridho dan inayah dari Allah.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Baik saudara kaum muslimin, tersisa waktu lebih kurang 10 menit ke depan, kami silakan untuk pendengar yang ingin memanfaatkan waktu ini bertanya langsung atau bergabung melalui interaktif di 0761251111. Kita sapa langsung. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maran.
2: Iya, dengan Cik Amin.
3: Iya.
2: Iya. Silakan dengan Prof.
3: Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang saya tanyakan ini Ustaz, ada seorang anak yatim perempuan yang mempunyai harta warisan yang ditinggalkan. Dia satu-satunya anak perempuan, tidak ada saudara lainnya laki-laki, tunggal perempuan. Nah, ayahnya meninggal, ibunya juga meninggal dalam satu kecelakaan. Lalu dititipkanlah anak yatim ini dengan harta-hartanya sama kakak daripada ayahnya. Cuman seketika usianya belum sampai 13 tahun, ini bapaknya ini, kakak dari ayahnya ini sering sakit-sakitan atau jarang di rumah, karena pokoknya tidak terurus lagi lah harta itu. Lalu dia mencarikan suami Ustaz untuk anak yatim perempuan ini. Nah, sebagai yang saya tanyakan adalah, bolehkah dia mencarikan suami untuk anak yatim ini? Nah, bagaimana ciri-ciri suami untuk anak yatim yang akan bisa nanti memelihara harta ini? Karena yang dicari sama kakak dari ayahnya ini nampaknya belum juga begitu matang lagi pikirannya dalam mengurus ya, rumah tangga, ya kan. Hartanya lebar juga tentang perkebunan ini soalnya. Ini bagaimana anjuran Ustaz atau arahan Ustaz lah terhadap keluarga daripada anak yatim ini, bagaimana statusnya orang yang menikah ini kan, bagaimana tadi diuraikan memang mendalam ya kan, bukan hanya sekadar tanggung jawab akhir lahir aja, batinnya aja, hanya penjiwaan masa depannya. Wajar Ustaz, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cuamin di Rubia Kampar, kita terima penelpon kedua. Assalamualaikum.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Dengan ibu.
0: Dengan Pak Muiz di Siha.
1: Oh, Pak Muiz di Siha. Ya, silakan Pak Muiz.
0: Yang ingin menanya sama Pak Ustaz.
1: Ya, silakan.
0: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Begini Pak Ustaz, kita ringkasnya saja. Ada pasangan tuh terlalu cepat berkeluarga. Kawin muda, tiba-tiba kebutuhan rumah tangganya tidak mencukupi. Tiba-tiba ada bebannya kepada orang tuanya, Pak. Bagaimana tuh, Pak, urusannya, Pak? Apakah orang tuanya berwajib atau tidak? Itu pertanyaan saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan saja dulu. Yang pertama, Ciamin tadi, untuk anak yatim yang yatim piatu nih ya, ditinggal oleh orang tuanya dan dititipkan harta. Kemudian setelah menjadi gadis belia, masih gadis belia ya, umur 13 tahun, untuk dicarikan jodohnya supaya ada yang mengurusnya. Seperti apa, Ustaz?
2: Ah, baik. Para pendengar yang dimuliakan Allah. Fenomena barangkali yang ada terhadap anak yatim, kemudian meninggal kedua orang tuanya, dan punya harta yang cukup banyak gitu. Kemudian hak asuh itu sebenarnya kembali kepada keluarga terdekat. Bisa pergi kepada dari keluarga ayahnya atau keluarga ibunya. Itu yang paling dekat. Artinya apa? Salah satu dari sisi ini harus mengambil tanggung jawab terhadap masalah yatim. Kalau tidak, berarti kembali kepada umat Islam. Karena bapaknya anak yatim, semua laki-laki adalah bapaknya anak yatim. Kalau mereka tidak bertanggung jawab, maka semuanya berdosa. Tapi ketika ada yang mengambil seperti ini, kemudian sudah dia asuh, dia besarkan, orang yang ngasuh ini tentu dihadapkan dengan dirinya. Kata Ocuam tadi, ya sakit-sakitan, susah ini tak mungkin. Siapa dicarikan suami? Bapak ibu yang kami muliakan.
1: Tapi umurnya masih belia.
2: Ketika konteks mencari suami ini sebenarnya sah saja, tidak ada masalah. Selama mungkin bisa saja kita mencari suami untuk anak yatim yang kita asuh yang sudah besar ini, yang bisa mengayuminya sebagai suami, sebagai istri, mengayomi dalam kehidupan yang baik, termasuk pengelolaan manajemen harta yang dimiliki, yang di harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Maka konteks ini sah, tidak ada masalah. Tapi menjadi persoalan, apakah anak ini siap dengan menikah dengan yang kita cari? Nah, itu menjadi persoalan. Kalau dia siap, pertanyaan kedua adalah yang kita cari ini, apakah dia sanggup bertanggung jawab kepada anak yatim ini, kemudian pengelolaan harta. Tentulah di sini kita harus mencari orang-orang yang betul-betul bertanggung jawab, orang-orang yang betul-betul amanah, orang-orang yang betul memahami dari hakikat pernikahan, sehingga dia bisa menjalani suatu ibadah terpanjang tersebut. Jangan sampai nanti kita carikan suaminya, ternyata suami ini yang menggerogotinya, digerogoti sedikit-sedikit, hartanya habis. Akhirnya anak yatim yang kita nikahkan ini tersiksa dengan apa yang ada. Maka kalau saya cenderung, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika anak ini sudah mulai dewasa, mungkin perlu kita asuh secara kedewasaan. Sebenarnya mungkin berkaitan dengan pendidikannya. Mungkin selesaikan pendidikannya, keluarkan pendidikannya, mungkin bisa sampai sarjana dan sebagainya. Sehingga ketika dia sudah sarjana, dia akan punya punya pikiran bagaimana harta yang dia miliki dan siapa yang akan mendampingi. Sebab kalau kita cari, nanti kita tidak tahu orang yang dicari ini beramalah tidak, kecuali mungkin kita sudah berikhtiar kepada Allah, berdoa, kemudian sholat istikharah dengan baik dan mendapatkan orang tertentu, dan orang ini dari keluarga yang baik, dan orang ini dari orang pendidikan, dan orang ini orang yang secara karakter sudah teruji, mungkin bisa. Mungkin inilah yang perlu nanti ikhtiar, bermohon kepada Allah agar jangan sampai anak yang kita cari ini sia-sia. Itu barangkali terhadap apa yang ditanyakan oleh Pak Cuamin.
1: Iya. Baik, untuk penanya kedua. Iya.
2: Pak Muiz ya.
1: Iya. nikah di usia belia juga ini, akhirnya ya, tidak mampu menafkahi istrinya, akhirnya dibebankan kepada orang tua atau mertua.
2: Nah, ini menjadi persoalan kita lah, kawin muda. Kawin muda ini artinya nikah yang di umur-umur muda. Ini kan tentu istitoah dalam kemampuan dalam menghadapi problem hidup itu sangat berbagai macam. Maka kalau saya mengatakan strawberry generation itu strawberry yang suatu generasi yang harus kita perhatikan dari segala sisi, bukan dari sisi pendidikan saja, tapi dari sisi sisi kematangan jiwa. Karena bisa saja seorang itu sudah sarjana S1, tapi pendidikan oke, dan tinggi, bagus S1, tapi belum tentu mapan jiwanya dalam sebuah rumah tangga. Atau orang itu baru tamat SMA, tapi sudah bisa menghadapi hidup dengan baik. Nah, ini ketika kita menghadapi dengan kawin muda ini, kemudian setelah menikah, mungkin punya anak, beban hidup berat dibebankan kepada orang tua. Maka tentu orang tua ini antara dua, orang tuanya mampu dengan orang tidak mampu. Kalau orang tuanya mampu, tentu tidak menjadi suatu persoalan. Kenapa? Dia mungkin memberi uang kepada anaknya, uang kepada cucunya. Kalau mampu, tidak ada jenis persoalan. Dan itu bagian yang tanggung jawab terhadap kenapa dinikahkan muda gitu. Tapi ketika orang tua tidak mampu, nah ini yang menjadi persoalan. Orang tua tak mampu, kemudian dibebankan ke orang tua. Harusnya orang tua itu sudah menikmati masa tuanya. Gara-gara ada anaknya yang sudah nikah, anaknya punya cucu, orang tuanya terpaksa bekerja, terpaksa mengeluarkan keringat. Artinya apa? Masa tuanya dihabiskan untuk berbuat. Nah, ini yang menjadi problem para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Harusnya orang tua itu menikmati masa tua, tapi karena ada beban yang lain, akhirnya dia terpaksa bekerja. Nah, ini kita bisa masuk dalam persoalan muzalimi orang tua. Maka harusnya para pendengar yang dimuliakan Allah, ketika pemerintah meletakkan batas usia, maka kita harus melihat itu adalah untuk jaminan kebaikan bersama,
1: bijakan.
2: Kalau kebaikan bersama, bukan untuk mengekang agar orang itu lambat menikah, tapi sebenarnya untuk kebaikan agar nanti pernikahan mereka itu betul-betul dihadapi dengan kebaikan dan mendapatkan kebaikan dan jauh dari kerusakan mafsadah dan tidak lagi membebankan. Maka apa yang dikatakan Pak Muiz tadi itu sangat ironis terjadi. Harusnya apa? Anak tersebut harus kembali kepada dirinya, bekerja, berbuat, sehingga orang tuanya yang harusnya menikmati masa tua, masa kita bebani dengan hal yang berat. Dan itu sudah tidak masuk lagi dalam kategori birrul walidaini. Birrul walidaini adalah membuat orang tua menikmati masa tuanya dan membuat orang tua bisa hidup beribadah dengan masanya, sehingga kita yang muda ini menyokong itu masuk bagian diri walidain. Tapi kalau sudah membebani, berarti kita telah mencoba membuat orang tua kita itu tidak bisa tenang hidupnya di hari tua.
1: Baik Ustaz, satu menit untuk penutup saja Ustaz.
2: Baik para pendengar yang dimuliakan Allah, hukum batas usia nikah ini secara khusus di dalam itu dikaitkan dengan fenomena sosiologi dalam suatu daerah. Dan tidak ada batas yang jelas, walaupun ada yang mengatakan nanti nikah usia dini tak ada masalah. Memang persoalan tidak ada masalah, tapi persoalan sekarang bagaimana keikutan negara dalam menjamin warganya, meletakkan kemaslahatan dan menjauh kerusakan. Maka ketika batas ini sebagai ijtihad untuk menetapkan kebaikan, maka kita ikuti. Dan kalau Anda yang mau menikah belum sampai batasnya, tahan pernikahan, kuatkan kejiwaan, kuatkan ekonominya, sehingga nanti menikah dalam kebaikan, menambah ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Baik, terima kasih Ustaz kebersamaan pagi hari ini. Insyaallah kita akan bersua kembali di Rabu yang akan datang dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Banyak pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saatnya menyampaikan Warta Riau pagi.

0: Riau pagi ini, pendengar, kami sampaikan terlebih dahulu pokok-pokok berita utama. RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau menjalani penilaian akreditasi selama 4 hari sebagai rumah sakit tipe A. Penilaian mencakup mutu pelayanan, kelengkapan sarana dan prasarana, serta kepatuhan terhadap standar Kementerian Kesehatan. Peringatan HUT Palang Merah Indonesia ke-81, PMI Riau tegaskan pentingnya sinergi lintas sektor demi menjamin respon cepat bencana dan ketahanan sosial masyarakat. Warta Riau pagi ini juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Dan inilah Warta Riau Pagi selengkapnya untuk edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Bintang Leli Sartika. Baik pendengar, segera kita awali Warta Riau pagi ini dengan laporan yang pertama datang dari RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau yang menjalani penilaian akreditasi selama 4 hari sebagai rumah sakit tipe A, di mana penilaian ini mencakup mutu pelayanan, kelengkapan sarana dan prasarana, serta kepatuhan terhadap standar Kementerian Kesehatan. Kita simak laporan selengkapnya bersama Femi Astiofani.
1: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau menjalani penilaian akreditasi selama 4 hari dengan melibatkan 4 orang surveyor yang terdiri atas 2 surveyor bidang asuhan dan 2 surveyor bidang manajemen. Direktur RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau Yusi Prastiningsih mengatakan penilaian dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, konfirmasi kesesuaian dokumen dengan kondisi lapangan, serta penelusuran langsung ke berbagai unit pelayanan rumah sakit. Penilaian meliputi sejumlah fasilitas diantaranya pelayanan radioterapi, laboratorium, kamar jenazah, instalasi gizi, CSSD, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3, hingga kantin rumah sakit. Surveyor juga berdialog langsung dengan pasien untuk mengetahui pengalaman mereka terhadap pelayanan yang diberikan. Yusi menjelaskan penilaian akreditasi kali ini berlangsung lebih lama dibandingkan penilaian sebelumnya, karena RSUD Arifin Ahmad telah berstatus rumah sakit tipe A.
2: Sekarang ada aturan Kemenkes melihat 3 hal di luar standar. Jadi standar akreditasi itu ada bukunya, ada borangnya, ada standar elemen sekian gitu. Untuk yang sekarang itu ditambah 3 itu judul review, kemudian pelaporan, adakah karena kita rumah sakit pendidikan, ada laporan bullying enggak, ada laporan perundungan enggak, kemudian satu lagi pelaporan kewajiban, pelaporan wajib yang harus dilaporkan ke Kemenkes. Jadi kami rumah sakit diwajibkan untuk melapor ke Kemenkes itu indikator nasional mutu, insiden keselamatan pasien, kemudian bagaimana balitas stunting, pelayanan HIV, TB itu wajib.
1: Sementara surveyor asuhan PCC yang juga tim akreditasi rumah sakit Dr. Aswir Dahlan menilai RSUD Arifin Ahmad memiliki fasilitas dan peralatan medis yang baik. Ia juga mengapresiasi dedikasi tenaga kesehatan serta dukungan teknologi di laboratorium dan bank darah.
3: Oh, tadi kita ke cath lab, ke labor, pediatrik. Cath lab itu luar biasa bagus. Apalagi dokternya itu, saya lihat itu dedikasi penuh. Karena ada orang yang kerja ini, kalau dia jadikannya hobi, itu dia akan tidak berat. Dia dah enjoy. Dengan pasien itu, dengan hati dia, menghadapi pasien, sehingga saya sangat salut juga dengan dia. Kemudian di laboratorium dokternya cukup, alat-alatnya canggih-canggih semua, analisnya juga jago-jago itu.
1: Apresiasi terhadap pelayanan rumah sakit turut disampaikan keluarga pasien Edi Rianto. Ia menilai pelayanan RSUD Arifin Ahmad saat ini sudah baik, didukung peralatan medis yang bagus dan modern.
4: Pelayanannya bagus, jadi semula maksudnya sudah dilayani sekalian. Jadi seterusnya ini sudah 15 hari di sini, masih ada pengobatan.
1: Edi Rianto mengharapkan dengan adanya penilaian akreditasi ini, mutu pelayanan semakin terjamin dan pelaksanaannya konsisten sesuai standar Kementerian Kesehatan, sehingga keselamatan serta kepuasan pasien terus meningkat. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke peringatan HUT Palang Merah Indonesia ke-81, pendengar, di mana PMI Riau tegaskan pentingnya sinergi lintas sektor demi menjamin respon cepat bencana dan ketahanan sosial masyarakat. Alwi Suryatmaja melaporkan.
5: Palang Merah Indonesia Provinsi Riau memperingati hari ulang tahun PMI yang ke-81 dengan meneguhkan komitmen untuk terus hadir dalam berbagai aksi kemanusiaan bagi masyarakat dengan mengusung tema nasional yaitu Peduli Bergerak Bersama. Ketua PMI Provinsi Riau Ma'al Abror menyampaikan bahwa perjalanan PMI selama 81 tahun merupakan bentuk pengabdian kemanusiaan yang tidak membedakan latar belakang masyarakat baik ras, suku maupun agama.
6: PMI ke-81 satu tahun ini yang mana Palang Merah Indonesia ini adalah menghantarkan jasa untuk kemanusiaan terutama di Republik Indonesia tanpa memandang ras, suku, dan agama. Jadi tema kita itu adalah peduli bergerak bersama yang mana kita langsung kerucutkan untuk kegiatan ini dengan tema di PMI Provinsi Riau itu adalah peduli gerakan kebaikan untuk 1000 kebaikan di Provinsi Riau, yang mana ketua pelaksananya ada Dr. APSPAN melakukan kegiatan kemanusiaan seperti cek kesehatan, donor darah, terus kebencanaan, peduli kebencanaan, dan edukasi keselamatan untuk masyarakat. Jadi harapannya PMI dapat bermanfaat dan terus bermanfaat untuk masyarakat, terutama di Provinsi Riau.
5: Turut hadir mewakili PLT Gubernur Riau, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zulkifli, menekankan pentingnya peran PMI dalam memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang menjalani perawatan di rumah sakit. Menurutnya, citra PMI di tengah masyarakat sangat erat kaitannya dengan ketersediaan darah, terutama bagi keluarga pasien yang membutuhkan transfusi.
7: Ya, harapan kita adalah sesuai dengan harapan Pak Gubernur, bahwa ketika orang mengenal PMI, di sana orang mengenal adanya darah. Ketika orang-orang hari ini dirawat di rumah sakit yang membutuhkan darah, tentu harapan orang PMI adalah salah satu tempat ya untuk menaruh harapan agar keluarganya dapat darah. Oleh karena itu, tata kelola PMI ke depan ini lebih ditingkatkan lagi agar harapan-harapan masyarakat itu menjadi harapan kepada PMI.
5: Peringatan HUT PMI yang ke-81 menjadi pengingat bahwa keberadaan PMI tidak hanya sebatas pelayanan donor darah, tetapi juga mencakup berbagai aksi kemanusiaan, kesiapsiagaan bencana, serta edukasi keselamatan sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat. Demikian, Alwi Surat Maja melaporkan.
0: Baik pendengar, selanjutnya dari PT Pegadaian Pekanbaru yang secara resmi meluncurkan ATM emas pertama di Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota di Jalan Jenderal Sudirman nomor 168F, Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru Riau. Selengkapnya dilaporkan Tungku Lem Sregar.
8: Peluncuran ATM emas dilakukan bertepatan dengan peringatan 1 tahun aplikasi Tring by Pegadaian oleh pemimpin Pegadaian Pekanbaru, Agus Riyadi, didampingi jajaran. Agus Riyadi mengatakan inovasi ini memungkinkan nasabah membeli emas secara instan sekaligus mencetak saldo emas digital menjadi emas fisik tanpa harus menunggu proses konvensional. Dikatakan integrasi mesin ATM emas dengan aplikasi Tring by Pegadaian memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat, aman, dan praktis. Hadirnya ATM emas Pegadaian merupakan langkah konkret dalam menghadirkan ekosistem bullion yang semakin inklusif, modern, dan terpercaya.
9: ATM emas ini bagaimana aplikasi Tring bisa inline dengan ATM? Tadi kan dipraktekkan untuk cetak bisa melalui aplikasi Tring. Jadi aplikasi Tring ini alhamdulillah sudah luar biasa menjadi andalan kami di Pegadaian untuk teman-teman yang khususnya yang muda-muda biasanya itu kan hidupnya di HP.
8: Sementara pemimpin cabang Pegadaian Pekanbaru Kota, Ian Gustian, menyampaikan masyarakat di Pekanbaru kini memiliki pilihan baru untuk mendapatkan emas fisik tanpa harus menunggu lama di outlet Pegadaian.
10: Tambah hari ini, kota Bahari ini ada tambah dua lagi tadi ya. Ini sudah ada sekitar 30 transaksi Bapak Ibu semua dengan nilai nominal 140 gram yang sudah melakukan cetak emas mulai dari 1 gram ya sampai dengan kemasan di 100 gram. Kemasan ini mayoritas masih di 1 gram ya. Pasan ada yang 10 gram juga ya. Berapa itu yang
8: Melalui mesin ATM emas, nasabah dapat mencetak saldo tabungan emas digital di aplikasi Tring, mencetak emas batangan secara mandiri dengan proses yang lebih praktis dan cepat. Reporter Tengku Lem Siregar, RRI Pekanbaru.
0: Dan terakhir pendengar, dari harga cabai di Kota Pekanbaru yang masih tinggi, mencapai Rp85.000 per kilogramnya. Kondisi ini membuat penjualan pedagang menurun dan pembeli mengurangi jumlah pembeliannya. Seperti apa berita selengkapnya? Kita simak. Desi Fitri Rahayu melaporkan.
11: Memasuki pekan kedua Oktober 2026, harga cabai rawit di pasar masih tergolong tinggi. Pedagang cabai Ferry menyebutkan cabai rawit putih, cabai Medan, dan cabai Aceh dijual sekitar Rp80.000 per kilogram. Sementara cabai setan mencapai Rp85.000 per kilogram. Ferry mengatakan penjualan yang biasanya mencapai 50 kilogram kini turun menjadi sekitar 30 hingga 40 kilogram.
12: Saat ini kami ngecer itu 80 kilo.
13: Itu untuk cabai apa aja?

0: tahun satu on dibeli.
1: Oh. Berarti ada penurunan belanjaannya?
0: Iya, ya, nggak sanggup beli 1 kilo, 120-100 kan.
1: Apa harapan Bu Ibu sama pemerintah lagi?
0: Mudah-mudahan nanti murah cabai sama beras kan, itu harapannya.
2: Kondisi ini membuat pedagang dan pembeli sama-sama merasakan dampak kenaikan harga cabai. Pembeli berharap harga cabai kembali turun agar kebutuhan dapur tetap terpenuhi tanpa menambah beban pengeluaran. Kontributor RRI Pekanbaru, Desi Fitrahayu melaporkan.
3: Baik pendengar, demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau menjalani penilaian akreditasi selama 4 hari sebagai rumah sakit tipe A, di mana penilaian mencakup mutu pelayanan, kelengkapan sarana dan prasarana, serta kepatuhan terhadap standar Kementerian Kesehatan. Peringatan HUT Palang Merah Indonesia ke-81, PMI Riau tegaskan pentingnya sinergi lintas sektor demi menjamin respon cepat bencana dan ketahanan sosial masyarakat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bintang Lili Sartika mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Demikian Warta Riau Pagi. Produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda sedang beraktivitas saat ini. Kami menyapa Anda dengan hangat dan tentunya dengan penuh semangat untuk pagi hari ini. Semoga hari ini kita selalu dimudahkan dalam urusannya dan selalu dibukakan pintu rezekinya. Amin sama-sama ya. Dan dari Sudirman 440 selepas tadi kita menyimak Warta Riau Pagi bersama Pro 1, kami masih akan terus hadirkan ragam informasi untuk lebih memotivasi untuk menambah wawasan kita sepanjang hari ini. Dan pendengar, bersama saya Bintang Lili Sartika di sini yang masih bersama di kesempatan Riau Pagi hari ini. Tentunya berharap kita semuanya hari ini tetap menjaga kesehatan karena kondisinya kabut asap masih tetap meliputi kota kita tercinta Pekanbaru ya. Gunakan masker untuk menjaga saluran pernapasan kita. Semaksimal mungkin gunakan masker terbaik. Dan saat ini kembali juga diberlakukan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh untuk anak sekolah sesuai dengan himbauan dari pemerintah. Itulah info terkini ya pendengar untuk kesempatan pagi hari ini. Semoga pembelajaran jarak jauh ini tidak membuat semua orang tua gusar dan mudah-mudahan ini juga menjadi pembelajaran baik buat kita kota Pekanbaru, Riau pada umumnya, agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, dan mudah-mudahan daerah-daerah lain, provinsi lain yang masih mengalami pemadaman atau pendinginan untuk kebakaran hutan dan lahan ini cepat teratasi sehingga kabut asap ini tidak lagi menjadi masalah yang membuat kita semuanya terganggu untuk setiap aktivitas kita. Baik pendengar, kami akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu yang penuh semangat untuk pagi hari ini. Semoga semangat tidak pudar walaupun keadaan kita sampai saat ini belum terlihat baik-baik saja. Dari Justin Timberlake ya, ada Can't Stop the Feeling.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu
2: ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
0: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
2: Oh. Selamat siang pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya pak.
1: Iya mbak. Euis.
0: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
2: Sumuhun pak. Bapak orang Sunda oge?
0: Muhun. Abdi di Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
3: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa.

0: ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar, selanjutnya kita menuju Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi dari Jakarta.

0: Kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini dan kita harus mencegah ke depan.
1: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, diantaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota Sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
0: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera